0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mari silakan sahabat budaya bergabung di chat tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Richard buka kembali line telepon sahabat budaya. Kita masih membahas mengenai selama kita benar tidak perlu takut sampai di jam 9 pagi nanti. Oh iya, Richard juga ingin mengucapkan selamat untuk kontingen Pesta Paduan Suara Gereja AUI Sulawesi Selatan ya, yang sudah mendapatkan champion untuk kategori paduan suara anak. Kemudian juga gold 1 untuk solo remaja putra, sementara gold lainnya ya. Ini diraih oleh paduan suara remaja ya, dewasa campuran. Pokoknya sukses selalu untuk paduan suara gerejawi ya, dari kontingen Sulawesi Selatan di Pesta Paduan Suara Gerejawi yang berlangsung di Manokwari ya, Papua Barat Daya pada hari Minggu kemarin, penutupan 30 Juni 2026. Mari silakan saya di Batang Malabiriku yang mau bergabung, Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Kita masih membahas mengenai selama kita benar tidak perlu takut ya. Oke, tadi akhirnya Jerman tumbang tadi, dan ya itulah hasilnya ya. Dan kita semua siapapun pemenangnya tetap harus saling support ya, tidak boleh gontok-gontokan, tidak boleh marah-marahan ya, karena itulah permainan. Iya, selamat pagi Bari Basa.
1: Halo Bari Basa.
0: Iya, selamat pagi. Siapa di mana Ki?
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi.
1: Mohon maaf, Bang Richard, suaranya tidak terdengar.
0: Bu sudah bisa? Tidak
1: terdengar di HP saya, Bang Richard, mohon maaf.
0: Oh, jadi monitor pakai apa ini?
1: Di HP saya tidak terdengar suaranya, entah kenapa ya.
0: Tapi suaranya bisa Bung Richard dengar di sini. Tapi di radio dengar ya.
1: Oh, baik.
0: Di radio ada ya.
1: Di radio sih dengar, tapi di kayak anu gitu. Yang kita bahas itu adalah yang benar enggak perlu takut ya.
0: Iya, oke. Iya benar. Tapi dengan siapa lagi nih Bung Richard, lupa namanya?
1: Bagaimana maksudnya itu?
0: Dengan siapa ini? Di Bone kan?
1: Bagaimana maksudnya itu? Dengan siapa? Oh, dengan Ismail.
0: Oh iya, oke. Mas Ismail di Bone. Oke.
1: Iya.
0: Mari silakan, pagi hari ini kita membahas mengenai selama kita benar kita tidak perlu takut apapun itu.
1: Okay. Ya memang benar kalau kita menjalani suatu kegiatan atau baik itu suatu berusaha apapun itu, misalnya kita berdagang atau kita apapun, selama usaha-usaha yang kita lakukan itu halal, tidak ada hubungannya dengan hak orang lain yang kita rampas, maka kita memang tidak perlu takut. Banyak orang ketika dia diancam saat dia melakukan kegiatan tertentu, misalnya dia memikul barang di pasar. Kadang dia ditakut-takut, ya awas nanti kalau bagaimana bisa kaya kalau hanya sekedar memikul-mikul barang. Bagaimana bisa kaya kalau hanya sekedarnya kerja serabutan di jalan membersihkan sampah. Nah, banyak orang yang takut begitu. Akhirnya segala macam cara dia lakukan supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Padahal itu sebenarnya tidak dibolehkan. Artinya kalau Anda memang benar ingin bekerja demi masa depan diri dan masa depan anak dan istri, intinya masa depan keluarga, maka tidak perlu takut dengan kata-kata orang. Nanti kamu dikata-katain anak gembel lah, orang bodoh lah, segala macam. Jadi begitu pun Richard.
0: Terima kasih Mas Ismail.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya baru masih Ismail dari Bone muncul lagi. Terima kasih, sehat-sehat Ki. Yuk, sahabat budaya yang lain, Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Iya. Oke, mari silakan yang mau bergabung Richard tunggu lagi di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250 yang mau bergabung. Mari silakan sahabat budaya. Kita masih membahas ya. Oke, kalau gitu kita dengar lagu dulu ya. Yang mau bergabung nanti sebentar aja tunggu.

Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat Makassar.
2: Propat Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Oke, sahabat Budi Arija, terima lagi penelpon selanjutnya. Selamat pagi, Mbak Ribasa.
1: Iya,
0: selamat pagi, Dindaku.
1: Iya.
0: Kabar bahagia dan sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kita juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Amin, amin, amin. Oke.
1: Mana kabar pertandingannya?
0: Jagoannya menang atau bagaimana nih?
1: Oh, belum main kayaknya tuh Argentina, Kak.
0: Oh, Argentina tim jagoan tak.
1: Iya tahu. Tim suksesnya Argentina.
0: Oh, wih. Apa saja yang sudah dilakukan?
1: Apa itu, Kak?
0: Apa saja yang sudah dilakukan sama timnya?
1: Oh, ya, mendoakan.
0: Oh, gitu.
1: Semoga menang. Iya. Yeah. Tetap jaga kesehatan.
0: Asik.
1: Karena kesehatan itu perlu, kan? Dan doa dari supporternya.
0: Iya.
1: Yeah. Utama, Kak.
0: Ya,
1: karena
0: ya,
1: kan bola
0: ya,
1: bergilir
0: ya.
1: Sejago-jagonya kan itu pasti ada kekurangannya.
0: Oh, iya
1: kan,
0: ya,
1: jadi
0: ya,
1: kalau kita berdoa atau mengatur strategi gimana caranya memainkan bola itu, walaupun bola bundar kan, tetap larinya kemana, kayak ini kan Jerman dan ini kan kembali.
0: Iya.
1: Insya Allah Argentina masuk deh.
0: Amin.
1: 16 atau paling tidak ya. Inallah.
0: Oh, okay.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Apa
1: ini dibahas,
0: Kak? Oke. Selama kita benar, tidak perlu takut.
1: Ya pastilah, kenapa mesti takut kalau kita benar?
0: Iya.
1: Dan jangan juga pernah malu minta maaf kalau memang kau salah.
0: Nah,
1: ya kan?
0: Itu dia.
1: Nah, dan itu ini sekarang itu rata-rata orang itu paling sulit dia lakukan itu minta maaf, karena besar ke apa namanya itu? Rata-rata orang tuh gengsi mengakui kesalahannya, padahal sebenarnya dia salah, ya kan? Jadi jangan pernah malu meminta maaf kepada orang kalau memang kamu salah, dan jangan pernah juga takut melakukan atau membela orang yang ini kalau memang itu benar, ya kan? Walaupun itu kadang-kadang orang kak membela orang itu karena si merah dan si biru kan, itu kan rata-rata sekarang itu karena si merah-merah. Walaupun itu salah, dia tetap membela, ya kan?
0: Jadi
1: sekarang juga kan teknologi sudah canggih saja, ya kan? Jangan pernah juga percaya video-video yang melakukan hal-hal seperti ini, karena gambar orang dengan gambar itu bisa disatukan menjadi video, ya kan? Foto ini, foto itu bisa dirubah jadi ini karena teknologi sudah canggih. Jadi jangan gampang terprovokatori dengan hal-hal seperti itu. Seperti halnya yang viral sekarang kan, yang lagi trending, ya kan pasti kalian sudah tahu, sudah dilihat kan di medsos, lagi trending di suatu salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, ya. Nah, jangan terlalu yakin bahwa video itu hal itu benar, ya kan? Sekarang kan politik itu saudara makan saudara, teman makan teman, ya kan? Jadi nggak usah kata seseorang itu di salah seorang konsultan di Sulawesi Selatan itu dan paling terkenal itu katanya, jangan berpolitik, Nanda. Kenapa? Karena politik itu nggak pandang saudara, nggak pandang ayah, ibu, adik, kakak, teman, itu dimakan saja, ya kan? Lebih bagus jadi katanya pengusaha, ya kan? Ini katanya, ya kan? Dan dia tinggal di Kota Makassar, tidak usah disebut, ya kan? Itu katanya pesan paling utama itu, jangan ikut-ikutan berpolitik, karena politik itu saudara makan saudara, ya kan? Teman makan teman, jadi jangan. Jadi disinilah kita dituntut untuk bisa menilai yang mana baik, yang mana buruk, ya kan? Toh? Jangan gampang terprovokatori hanya karena hal-hal ini, ya kan? Kan uang itu kan jatuh, bisa menutup mulut seseorang, bisa menutup mata seseorang, ya kan? Jadi di sini nih, dituntut dengan kejujuran kita, hati nurani kita, dan kalau prinsip saya sendiri, Kak, toh, apapun bentuknya itu, saya tidak mau bergeser di telapak kaki saya tetap berdiri di atas telapak kaki saya, itulah. Karena itulah prinsip diajarkan oleh orang tua saya almarhum, ya kan? Jangan pernah nak malu mengakui kesalahan. Dan satu pesan saya katanya waktu masih hidup, Kak, ya. Walaupun saya tiada, jangan pernah nak dua yang dia pesankan, Kak Ijal, ya kan? Yang satu itu mencuri dan berbuat zina, cuma itu. Jangan pernah melakukan hal itu. Ya kan, jangan pernah, walaupun itu keadaan terdesak apapun itu, jangan pernah melakukan hal-hal itu.
0: Amin,
1: karena itu
0: amin,
1: memang
0: amin.
1: Dia tidak suka di keluarga saya. Kalau tapi kalau dihina, tidak masalah, hina saya sepuas-puasmu, ya kan? Menjelek-jelekan saya, memfitnah saya, silakan. Karena rezeki itu akan lebih besar kalau orang menghina kita, menjelek-jelekan kita. Rezekinya lari ke kita dan hinaan kita lari ke dia, ya kan? Jadi itulah. Jadi kalau dibilang kejujuran memang sulit, Kak Toh. Dan mungkin 1000 orang itu paling di dalamnya itu 10-20 orang yang jujur. Ya, bahkan instansi-instansi itu jangan salahkan instansinya, Kakak, ya kan? Tapi salahkan oknumnya, ya kan? Karena ada yang menyalahgunakan oknum-oknum itu, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, kayak hukum. Ah, hukum itu begini-begini. Bukan hukumnya yang salah, tapi penegaknya, Kak, oknumnya, ya kan? Kepolisian begini, jangan salahkan kepolisian, oknumnya, ya kan? Itu, jadi jangan pernah menyalahkan yang namanya ini, tapi salahkan oknumnya karena dia menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, ya kan? Dia lupa waktu dia disumpah, ya kan? Melaksanakan tugas seperti ini, ya saya siap, padahal baru berapa bulan dia sudah salah gunakan kepercayaan itu, Kak Toh. Jadi jangan pernah seperti itu. Jangan malu naik sepeda di kantor atau naik motor buntuk. Tapi itu hasil keringat sendiri, bukan hasil, ya itu kan. Baru beberapa bulan juga bekerja di situ, sudah naik di mobil ini. Dari mana asalnya uang itu? Gajimu saja cuma begini, ya kan? Dikumpulkan, memangnya gaji itu kan tidak pakai untuk makan, belanja ini itu, sehingga kau bisa beli mobil seperti itu, secepat itu, ya kan? Dipertanyakan juga, ya kan? Kecuali kau punya harta miliaran atau punya objek lainnya, ya bisa jadi, ya kan? Tapi kalau cuma gaji semata, ya tidak seperti itu, ya kan? Oke, Kakak. Jadi kalau kejujuran itu, jangan pernah malu mengakui kesalahan kalau memang itu perlu, dan jangan pernah melakukan hal-hal yang baik apapun bentuk di depannya. Jangan pernah takut, karena yang perlu kita takuti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, Kakak. Jangan selalu sukses terus,
0: RRI
1: juga tetap ya, itu harap Kakak Ijal juga. Jangan lupa hari Minggu nanti berenang lagi dulu,
0: Kakak.
1: Mulai ruka di situ tempat terbiasa kuliah di sosmed. Oke, Kakak, makasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih. Oke, sahabat Budaya, Richard pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti ini hari apa ya? Hari Selasa. Oke, nanti kita ketemu lagi sama Bung Richard di hari Jumat, ya, Jumat pagi di Bakri Basa. Nah, kemudian kita ketemu nanti besok malam di hari Rabu. Semangat untuk semua sehari batang malam berikut. Terima kasih. Pamit ya. Assalamualaikum. Shalom. Om Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Iya, sahabat budaya Katimus, Katimus atau Ketimus ya, yang oleh sebagian masyarakat Jawa dikenal sebagai lemet atau salah satu harta kuliner Nusantara yang tetap bertahan di tengah gemburan dessert modern meski namanya mungkin terdengar kurang populer di telinga anak muda. Camilan khas Jawa Barat ini sahabat budaya menawarkan rasa manis alami dan kesederhanaan yang memikat. Terbuat dari parutan singkong yang dicampur gula merah, sedikit kelapa parut, serta tepung terigu sebagai perekat. Sebelum dibungkus, daun pisang dan dikukus hingga matang. Selain memiliki rasa yang lembut dan legit, ketimus juga fleksibel untuk dinikmati kapan saja. Siang atau malam sering menjadi teman sempurna bagi minuman hangat seperti badrek dan juga bajigur. Serta menjadi pilihan yang begitu tepat untuk mengganjal perut bagi yang sering telat makan.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Anto, saya dengar keluarga Bapak baru saja menerima bantuan sosial dari pemerintah ya?
1: Alhamdulillah Bu Rina, bantuan ini sangat membantu kami, terutama di masa sulit seperti sekarang ini. Kami jadi bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak juga tetap bisa bersekolah.
0: Syukurlah Pak, bantuan sosial memang dirancang untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan kan? Prosesnya sulit nggak Pak?
1: Tidak Bu Rina, cukup mendaftar di kelurahan dan mengikuti prosedur yang ditentukan. Informasi tentang bantuan sekarang mudah didapatkan. Jadi, semua orang yang membutuhkan bisa tahu cara mendapatkannya.
0: Saya juga dengar begitu, Pak. Yang penting, bantuan ini benar-benar sampai ke mereka yang berhak ya, Pak?
1: Betul sekali, Bu. Dengan adanya bantuan sosial ini, beban kami jadi sedikit berkurang. Dan kami bisa fokus untuk terus bangkit.
2: Bantuan sosial adalah wujud nyata kepedulian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Pastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak. Bersama kita kuat, bersama kita bangkit.
3: Mari jaga kepedulian dan bantu sesama.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
5: Malin isida nama isikae, anim meda boleh makan mbak neolem.
4: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
6: Masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia di Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilim kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Nusantara Pagi.

Iya, sahabat budaya dari RRI.co.id Makassar, keluarga yang kuat lahir dari ayang hadir. Pesan itulah yang bergema di lapangan upacara kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Kanwil Kemenkum Sulsel, pada Senin kemarin 29 Juni 2006 saat dua unit kerja bersatu dalam upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2006. Upacara yang berlangsung tertib dan hikmat itu diikuti bersama oleh Kanwil Kemenkum Sulsel dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan. Keren dua unit kerja dalam satu lapangan upacara ini mencerminkan semangat sinergi antar instansi yang menjadi ciri khas keluarga besar Kementerian Hukum di Sulawesi Selatan. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Mulyadi, di mana pelaksanaan upacara berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN nomor 16 tahun 2006 sebagai bentuk komitmen institusi dalam mendukung agenda nasional penguatan keluarga di Indonesia. Dalam amanat upacara, inspektur upacara menyampaikan makna mendalam di balik tema Harganas ke-33 tahun ini, Ayah Wajib Hadir. Tema ini bukan sekedar slogan, namun seruan nyata bagi setiap laki-laki Indonesia untuk mengambil peran dalam pengasuhan dan pembentukan karakter anak. Bukan hanya sebagai mencari nafkah sahabat budaya, tetapi sebagai sosok yang benar-benar hadir dalam kehidupan keluarga.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Iya, sahabat budaya Richard pamit ya. Terima kasih banyak. Nanti di pukul 10 hingga pukul 3 sore ada rekan saya Amborus ya menemani Ki. Jadi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Mila, kamu udah siap belum? Awas telat lagi.
4: Iya, Bu. Males ah, sekolah aku gitu-gitu aja, gak seru.
3: Loh, kamu belum tahu. Katanya, sekolahmu jadi sekolah unggulan Garuda sekarang.
4: Hah? Sekolah unggulan Garuda? Apa tuh, Bu?
3: Iya, sekolah yang katanya dapat bantuan. Labnya baru, gurunya pada ikut pelatihan.
4: Wah, keren, Bu. Sekarang ada komputer baru, jadi semangat nih. Aku mau daftar klub sains juga deh.
3: Sekolah unggulan Garuda, dari sekolah biasa jadi luar biasa.
5: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: kuliah. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di acara Teras UMKM. Teras UMKM kali ini kita akan bersama dengan salah satu pelaku UMKM di Kota Makassar di bergerak di bidang laundry. Nah, sahabat budaya tentunya mengetahui bahwa di Makassar tentu laundry begitu banyak dan banyak saingannya. Tapi tentu ada salah satu pelaku UMKM yang hingga saat ini masih tetap bertahan dan tentu kita akan berbincang dengan owner daripada Yoi Parfum ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa namanya ini? Bagus Alwi Ali Mukti.
3: Iya, Bagus Alwi Mukti.
2: Oke, owner Yoi Parfum Laundry dan Yoi Laundry.
3: Iya.
2: Nah, mungkin bisa dulu sedikit gambarkan ini seperti apa usaha ini dan tentu bisa perkenalan juga ke pendengar kita.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Alwi Mukti. Usaha saya itu Yoi Parfum Laundry dan Yoi Laundry. Jadi Yoi Parfum Laundry itu sudah berdiri sejak saya masih kuliah. Dan awal mulanya itu Yoi Parfum Laundry itu mulai muncul itu dari tugas kuliah dulu awalnya.
2: Wah.
3: Tugas kuliah di semester 2. Ketika kami belajar tentang laundry disuruh buat parfum laundry, disitulah saya sudah berpikir ini kalau hanya sekedar tugas kayaknya kurang menarik deh.
2: Emang jurusannya apa sih dulu?
3: Saya jurusannya hospitality divisi kamar, room division.
2: Oh iya, jadi cocok memang ya. Nah, Yoi itu ambil dari branded dari mana itu? Maksudnya dari nama kah atau ada mungkin singkatannya Yoi?
3: Jadi Yoi itu saya ambil itu dari bahasa Jepang. Yoi itu artinya bagus dalam bahasa Jepang.
2: Iya.
3: Kebetulan nama saya Bagus Alwi Mukti.
2: Masya Allah.
3: Dan arti bagus kan juga luar biasa.
2: Iya.
3: Jadi dia diambil dari bahasa Jepang, ya Yoi. Dan itu saya kebetulan suka nonton anime film Jepang ya kan. Dan di situ saya tertarik untuk ambil itu. Dan kata Yoi juga menurut saya itu gampang diingat dan mudah diucapkan.
2: Oke.
3: Sangat mudah.
2: Nah, tahun berapa mulai ini usaha?
3: Untuk Yoi Parfum Laundry itu dia dari 2023 itu mulai start dia. Baru naik ke 2004, 2005, 2006 sampai sekarang.
2: Untuk
3: Yoi Laundry sendiri dia baru 2 bulan lalu, sama hari ini pas 2 bulan.
2: Berarti duluan parfumnya dulu ya?
3: Duluan parfumnya dulu. Karena itu salah satu mimpi saya ketika saya punya bergerak di dunia parfum, saya harus upgrade ke laundrynya. Dan insya Allah kalau ada rezeki ya bisa ke hotelnya lah.
2: Masya Allah. Nah, mungkin lihat perkembangannya ini memang kan banyak usaha laundry ya. Jadi memang termasuk salah satu jeli dalam melihat peluang usaha ya.
3: Ya. Nah,
2: otomatis kan dengan berjamurnya laundry-laundry di Makassar tentu butuh semacam parfum ya.
3: Butuh parfum dia. Ini apa ya, kayak makanan yang wajib disediakan di laundry.
2: Oh iya.
3: Dan kebetulan saya kemarin pas kuliah saya meneliti tentang itu pengaruh harga, lokasi, pengaruh harga, lokasi, promosi, sama aroma parfum laundry. terhadap keputusan penggunaan layanan jasa laundry.
2: Iya, iya, iya.
3: Dan itu jadi acuan saya juga untuk membuat usaha laundry. Karena kita melihat bahwa di daerah kampus itu sangat strategis untuk laundry. Di perumahan juga strategis, tapi kebetulan saya tinggal masih tinggal dekat kampus saya, jadi saya
2: bukannya di situ.
3: Bukannya di situ, dan memang ya saat saya buka aja ini baru 2 bulan pertama, alhamdulillah terus menaik anunya, karena apa, saya juga udah dikenal di situ dari teman-teman di sana, jadi lebih mudah lah anunya. Tapi saya juga banyak melihat pengusaha laundry ya, saat saya meneliti kan saya jalan-jalan nih ke beberapa laundry, dari laundry kecil, menengah, sampai yang ya 21 cabang kayak misalnya laundry Alisium itu, itu udah luar biasa, insyaallah itu Alisium, laundry O itu juga luar biasa, itu tempat saya meneliti semua di situ. Awalu laundry, dia ini kelas awalu ini kelas dia menengah, soalnya satu cabang aja dia. Ada juga Alia laundry, itu cuma yang kecil. Alia laundry itu dia sih laundry kecil yang kayak rumahan. Tapi alhamdulillah omsetnya luar biasa.
2: Wah, apa rahasianya kira-kira nih?
3: Saya juga kulik-kulik di situ ya kan. Bahwa kenapa owner-owner laundry ini bisa bertahan sejauh ini. Ya rasanya tentu, ternyata ya selama manusia terus beraktivitas masih ada, pasti akan ada terus laundry. Dan saya teliti juga semakin tahun ternyata peningkatan kemalasan manusia untuk mencuci ini meningkat luar biasa. Di situ jadi peluang besar sebagai kita ya pengusaha laundry. Dengan tingkat kesibukannya manusia ini, dia jadi malas juga untuk hal mencuci, ya dah laundry sajalah. Terima beres, bersih, wangi,
2: wangi.
3: Dengan harga ya sekarang, dulu 4.000 masih ada, sekarang mainnya di 5.000, 6.000, 7.000 laundry-laundrynya sekarang.
2: Nah, bagus dulu mungkin melihat peluang usaha laundry ini dengan parfum dulu ya.
3: Iya, saya mulai dari parfum dulu Pak.
2: Sejauh ini bagaimana sih caranya meyakinkan ke user tak, atau pengguna-pengguna laundry, apa namanya, dari parfum, untuk menggunakan parfum ini nih?
3: Jadi awalnya saya itu harus memperkenalkan, berarti menjelaskan kepada user atau pelanggan saya, karena ternyata di sini saya menangkap bahwa ternyata orang ketika mendengar kata parfum laundry itu, dia hanya berpikir untuk laundry. Nah, di sini kita harus ubah nih pola pikirnya ternyata, bahwa ini parfum laundry hanya untuk laundry.
2: Untuk orang yang di rumah juga.
3: Lebih banyak sebenarnya. Lebih luas. Parfum laundry ini bisa digunakan di sofa, di helm, di sepatu. Banyak, dia di spray, di linen dan lainnya itu bisa sebenarnya. Cuma orang tidak tahu itu. Dia cuma gapnya ke
2: untuk pengusaha laundry.
3: Iya, khusus laundry. Padahal belum tentu. Karena kesejatinya parfum kan untuk mewangikan.
2: Cuma karena ada laundrynya itu, pikirannya orang untuk ya pengusaha laundry.
3: Pengusaha laundry, padahal tidak.
2: Tapi saya jauh ini pengguna yang menggunakan parfum ini kebanyakan,
3: alhamdulillah, ini semenjak beberapa tahun ini sudah lebih dari 5.000 terjual, hampir ya 10.000-an ini secara offline dan online. Kami juga pasarkan di Shopee, TikTok, sama offline-nya. Ya untuk penggunanya beragam, yang paling banyak mahasiswa, mahasiswa, ibu rumah tangga, laundry. Karena saya berakar dari mahasiswa, terus masuk ke rumah tangga. Variannya ini yang 250 mili, terus naik ke laundry. Laundry industrial B2B sudah saya. Alhamdulillah berapa laundry saya supply untuk kebutuhan parfumnya juga. Dan itu menjadi acuan besar saya bahwa ternyata berbisnis di dunia laundry itu banyak dan luas, besar peluangnya.
2: Besar peluangnya.
3: Besar sekali peluangnya, karena kita bisa jadi laundry tersebut dan kita bisa menjadi mitra untuk laundry lainnya. Dan bukan banyak lagi. Kita bisa sebenarnya laundry ini bisa masuk kan hotel, masuk restoran, masuk, dan parfum-parfum ini digunakan di setiap hotel, restoran, untuk linen-linennya juga itu dia gunakan.
2: Berarti ini sudah ada hotel yang menggunakan parfum ini?
3: Untuk saya ini belum bisa saya masukkan. Kemarin pernah hampir masuk mau di Wisma, tapi memang butuh banyak persyaratan karena kan di hotel kita tahu sebagaimana kan
2: ada SOP-nya ya.
3: Iya, banyak SOP yang harus kita penuhi. Yang bisa saya tembus ini saat ini sesuai kapasitas saya juga mungkin hanya industri laundry tersebut dulu. Alhamdulillah ada sudah beberapa laundry yang pakai produk kami dan puas dengan aroma dan parfum yang kami berikan gitu.
2: Jadi berarti ini barang diproduksi sendiri oleh Bagus ya?
3: Iya, saya produksi sendiri. Dan ini ya maksudnya dari tugas saya teliti juga ini. Karena ya kalau mau belajar ini banyak di YouTube, di Google. Tapi untuk menghasilkan aroma, resepnya yang itu kita sendiri ternyata yang harus otak-atik. Dan butuh berapa lama ya? Ada 1 tahun saya juga baru ternyata oh formulanya begini lebih bagusnya.
2: Setelah meneliti dan yakin bahwa produk saya ini bisa saya pasarkan, itu metode pemasarannya seperti apa awalnya?
3: Saya pertama jemput bola ya Pak, maksudnya kita ke orang dulu sambil kita tingkatkan media sosial sama main di online Shopee. Shopee karena kan kita lihat harus ikuti zaman era di mana semua penjualan juga di Shopee terbesar. Jadi saya kasih masuk di Shopee. Alhamdulillahnya di Shopee itu 1 bulan kayaknya itu saya sudah naik star di Shopee. Dan untuk mencapai star itu tidak hal mudah karena penjualan harus banyak.
2: Betul.
3: Dari kita harus promosi iklan begini-begini. Dan ya strategi ya kita pertama kita harus bagaimana orang kenal dulu ini. Kenal. Karena kalau cuma lihat saja orang biasa cuek. Cuma banyak yang lainnya. Karena brandingnya masih kecil. Nah yang harus kita lakukan adalah ya bagaimana dia mencoba aromanya. Sama sepertinya makanan. Dia harus tester dulu baru tahu rasanya.
2: Betul.
3: Dan dengan begitu caraku bahwa kak saya tidak minta dia harus membelinya. Saya hanya mencoba dia bahwa pilih mana aroma yang bagus menurut kakak. Ya kasih 2 aroma dulu yang selesai kan. Dia pilih ini. Saya gak suruh beli. Oh bagus, terima kasih kak. Langsung dia tanya harganya. Berapa harganya kak? Ya ini 30 ribu kak yang harus mau memilih. Yang 100 milinya 20 ribu. Dan di situ ya terjadi transaksi. Tanpa harus saya bilang beli dulu kak.
2: Berarti istilahnya langsung ke aromanya dulu ya.
3: Iya, kita memberikan, kenalkan dulu.
2: Iya, memperkenalkan ke pelanggan dengan cara ada langsung dites aromanya.
3: Langsung dites aromanya dan kita kasih edukasi bahwa ya ini parfum ini sudah antibakterial begini. Untuk berapa kain memang dia kayak kain kulit itu lebih sensitif. Lebih baik jangan dianu. Alhamdulillah kalau untuk kain putih, kain-kain yang berwarna aman. Karena kebanyakan juga parfum dibilang pernah yang kasus bahwa disemprot di baju putihnya kuning. Dan saya rasa saya pernah coba untuk parfum saya tidak. Tapi memang kalau ketika kita beda lagi metode pencampurannya, iya.
2: Ini metode penggunaannya, apakah dipakai pada saat pakaian di laundry atau pada saat disetrika atau gimana nih? Atau langsung disemprot ke pakaian?
3: Kalau untuk pengguna pakaiannya ini berbagai macam ya tergantung orang. Kalau dari saya sendiri ini bisa digunakan saat kita mau keluar begini bisa.
2: Oh langsung semprot kayak parfum gitu ya?
3: Iya. Mestrika bisa, karena sejatinya kan ya kembali lagi tugasnya fungsi dari parfum ini yang mengharumkan. Kebanyakan pelanggan saya juga ini beli bukan karena dia untuk pakai makan dipakai untuk
2: parfum ya istilahnya. Ya, jadi enggak usah beli parfum lagi.
3: Karena lebih murah dan inovasi saya belikan kan aroma parfum saya itu tidak pasaran. Maksudnya enggak kayak di laundry banget gitu.
2: Bertahan berapa hari itu baunya, aromanya?
3: Aromanya ini kalau bertahan dia paling mentok nih ya saya aneh 3 hari.
2: 3 hari.
3: 3 hari, 1 minggu bisa. Tapi dia tergantung tempat, suhu. Kalau dalam ruangan seperti bara AC ini bisa. Dan tapi yang harus kita pahami nih sebagai customer. Kebanyakan customer itu berpikiran kalau kita beli parfum itu harus tahan lama, begini-gini. Memang betul. Saya tidak membantah hal itu. Tapi yang harus dibawa ini statementnya ada parfum laundry. Secara bahan dengan parfum biasa berbeda jauh, harga juga beda. Tapi saya bisa mengatakan bahwa ketika Anda menggunakan parfum laundry, dia bisa apa ya, semerbak namanya lah. Semerbak tercium ke banyak orang itu durasinya 3 jam 4 jam. Tapi untuk aroma selanjutnya dia akan mengendap di pakaian. Dan itu ya kalau kita mau cium itu bukan hilang ya.
2: Tetap ada. Tapi tetap ada bau.
3: Tercium di sini. Nah, itu yang harus pelanggan tahu. Terkadang pelanggan kok cepat kali hilang baunya kak, padahal tidak, karena dia mengendap di pakaian gitu.
2: Iya. Nah kemudian sejauh ini dari perjalanan dari 2023 ya sampai saat ini, memang kendala apa sih yang dihadapi? Biasanya ada nggak semacam keluhan? Terus inovasinya seperti apa supaya untuk menjawab setiap kalau misalnya ada semacam keluhan dari user atau customer?
3: Iya baik. Untuk masalah saya rasa semua pembisnis atau pelanggan pasti ada masalahnya. Jujur, awal saya buat parfum ini ya tidak seharum ini, tidak setahan ini. Awalnya juga ya hilang cepat cepat anu, sampai saya coba satu pertama kali saya itu ingat saya coba laundry di tetangga kos saya, gak coba parfum saya, dan saya rasa itu sudah, menurut saya sudah bagus toh. Tapi ternyata pas di laundry baunya tidak keluar, bau apek. Saya sudah down di situ, kenapa ini campuran saya tidak anu, tidak bagus. Padahal di saya ya aromanya memang kalau awal ada semerbak, tapi lama-kelama ternyata hilang. Dan untuk di laundry tidak cocok. Nah disitulah evaluasi saya cari terus sampai saya dapatkan formulanya. Dan saya juga mendapatkan itu nggak semata-mata, saya juga belajar. Saya juga berguru sama senior-senior laundry bagaimana anunya. Ya alhamdulillahnya dapat formula yang tepat sampai sekarang ini yang bisa saya gunakan. Untuk masalah anu ya paling komplain customer ya, pernah ada yang anu, sejauh ini komplain enggak terlalu sih. Lebih banyak kayak saran sih.
2: Saran
3: dari packaging, sama ini ukurannya jadi kak bisa enggak yang travel gitu, kemasan travelnya bisa dibawa kemana. Nah itu tadi, karena pelanggan ternyata dia beli bukan untuk di kos atau di rumah.
2: Untuk di perjalanan.
3: Dibawa kan lebih murah, lebih simple, hemat kan. Jadi dia bawa kemana-mana gitu. Jadi ya saya upgrade apanya, kemasannya lebih banyak dari yang 100 mili, yang 250 mili, 500 mili, sampai 1 liter, sampai yang untuk B2B-nya 1 jerigen.
2: Jadi memang ada anunya. Di awal-awalnya dipasarkan itu di berapa mili?
3: 250 ini.
2: Dan ini yang paling laris ya sekarang?
3: Ini yang paling laris.
2: Karena gampang dibawa kemana-mana ya?
3: Enggak, yang ini yang 100 mili, yang gampang dibawa kemana-mana. Ada yang kecilnya, size kecilnya. Yang 100 mili dia, yang spray dia. Ini kan agak masuk di kantong gak bisa ini. Di tas-tas kan agak ribet. Yang 100 mili itu lebih an dia. Dan itu yang banyak disuka oleh mahasiswa.
2: Baik. Sebentar kita lanjut ya, bagus. Banyak sekali hal yang tentunya kita ingin masih ulik terkait dengan usaha laundry ini. Kita dengarkan dulu beberapa pesan berikut ini.
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
5: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
6: Gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
5: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
7: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
5: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
7: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
8: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
9: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
8: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
9: Sama-sama, Ren.
8: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Nanti aja deh.
10: pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
11: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
2: Baik, sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di teras UMKM. Tentunya masih bersama dengan owner Yuki Lontri ya. Yoi ya, Yuki. Saya ingatnya Yuki di sana. Sorry. Iya. Jadi memang menarik ini usaha laundry ya. Kalau laundry itu sendiri kan banyak nih juga. Nah, ini baru memulai 2 bulan ya?
3: 2 bulan.
2: 2 bulan. Gimana nih perkembangannya?
3: Alhamdulillah, ini perkembangannya luar biasa sekali. Ya, saya juga bisa berkembang ini karena dalam artian ya saya pernah kuliah, saya pernah belajar, saya memahaminya. Dan ini sebenarnya tantangan juga kepada banyak pengusaha laundry.
2: Yeah, yeah.
3: Karena saya pas meneliti ini ternyata sadar kebanyakan orang buat laundry itu dia hanya paham tentang cucian.
2: Cucian.
3: Cuci-cuci aja kan. Laundry kan cuma cuci nih.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Tapi sebenarnya laundry tidak hanya sekedar mencuci. Lebih banyak, lebih dalam lagi ternyata di dalamnya.
2: Oh.
3: Dan kebanyakan pengusaha laundry yang masih awal itu tidak paham itu. Ya, bagusnya memang kalau dia mau buka usaha laundry, dia harus sama yang lebih paham. Jadi kayak bermitra gitu.
2: Iya, iya.
3: Dan saya dapat, ya ternyata dia cuma konsep mencuci-cuci. Sedangkan laundry itu kalau hitung-hitungan, kalau hanya mengandalkan kilon itu enggak terlaluan omsetnya. Yang besar itu di satuan.
2: Di satuan.
3: Satuan. Satuan itu kan satu pakaian itu berapa? Bisa 2 kali lipat daripada harganya. Apalagi kalau bisa main di spotting noda. Dan saat ini saya sedang mempelajari lagi, mendalami tentang spotting noda.
2: Itu seperti apa itu?
3: Maksudnya? Itu noda, spotting noda itu
2: menghilangkan noda bandel.
3: Menghilangkan noda-noda, misalnya noda tinta, noda kuning, noda darah, noda minyak. Kan kebanyakan itu pakaian-pakaian kita kalau kita ada ungkir pasti ada nodanya.
2: Kan ada tinta itu yang susah hilang.
3: Ada tinta susah hilang.
2: Tapi sayang sekali pakaiannya ini.
3: Iya, iya, ada orang yang sayang pakaiannya, contoh hilang atau baju dinasnya yang warna putih. Mau dihilangkannya. Nah, itu laundry harusnya bisa itu. Kalau tidak di laundry itu harus bisa.
2: Satuan itu.
3: Satuan. Tapi enggak semua laundry
2: melakukan itu. Hanya sekedar mencuci aja.
3: Hanya sekedar mencuci saja.
2: Wah.
3: Nah, karena sekedar mencuci saja kita harus pahami.
2: Jadi ada beberapa layanan di laundry ini, ada detail kayak tadi menghilangkan noda, ada memang khusus hanya sekedar membersihkan.
3: Ada pencerahan. Pencerahan yang warnanya kusam, kuning, itu kami kembalikan seperti baru lagi.
2: Iya, iya, iya.
3: Dan itu saya pelajari. Betul-betul di 2 bulan ini saya pelajari itu. Di untuk noda juga, kebetulan di noda sendiri saya pernah belajar di kampus.
2: Yeah.
3: Alhamdulillahnya karena ada dibekali materi, ilmu dari kampus. Di situ saya belajar tentang spotting noda juga, mengenal chemical yang bisa menghilangkan noda dari yang non alami sama yang alami, maksudnya bahan kimia sama alaminya ya.
2: Yeah.
3: Dari situ ternyata kayak misalnya jeruk nipis, cuka, ada semua manfaatnya, garam. Cuma memang itu mie kembali, ternyata orang itu kayak nggak pernah berpikir ke sana, maksudnya yang ya tidak terlalu anu lah arahnya ke sana.
2: Yeah.
3: Dan itulah sebagai peluang yang ditangkap. Wah, kebanyakan orang ya berpikir ya tentang teknologi, lebih ke sosmed yang sekarang ini, TikTok. Nah, ternyata di dunia laundry itu besar sekali.
2: Wow.
3: Untuk noda itu bayangkan satu pakaian itu kalau memang betul-betul bernoda, kita bisa pulihkan itu ya, untung-untung ya bisa 100 ribuan itu main juga.
2: Wush, gila ya. Satu pakaian?
3: Satu pakaian. Tapi harga memang mahal.
2: Yeah.
3: Tapi sebenarnya risikonya yang kita tampung ini besar. Pakaian kita harus paham tentang jenis kain. Itu paling utama itu dulu. Karena untuk menghilangkan noda kita harus jenis kainnya dulu tahu.
2: Iya, iya.
3: Sebelum kita carikan chemical apa yang cocok untuk menghilangkan di jenis kain ini. Karena misalnya noda tinta, simpelnya.
2: Yeah.
3: Noda tinta kan misalnya kalau mau dihilangkan pakai aseton bisa. Tapi tidak semua kain, terus kita harus tahu jenis kainnya ini apa. Yang berwol, yang yang berseratnya begini, yang kanvas begini, dan tidak semua bisa sama dihajar rata gitu. Tidak bisa sama hajar rata bahwa kita pakai ini satu untuk semua ini, dan itu ya kita harus belajar. Sebagai penggunaan kita harus terus belajar ini.
2: Dan butuh keberanian untuk melakukan treatment ini ya, karena itu tadi.
3: Iya, kalau rusak pakaian orang ya ganti. Pakaian-pakaian branded yang ini.
2: Harga-harga mahalan.
3: Harga-harga mahal ini. Dan ya bukan cuma di apa di itu di apa di noda. Cuci kilon juga sebenarnya butuh ilmu tentang chemical.
2: Chemical itu.
3: Chemical sabun apa yang bagus biar pakaian lebih bersih dan maksimal baunya. Karena ada itu ada lontik di mana dia mencuci itu sudah dicuci pun tetap bau. Padahal untuk mempengaruhi kebersihan dan pakaian itu pas pencucian. Aroma parfum itu nomor 2. Pengaruh memang parfum berpengaruh di laundry, tapi yang paling berpengaruh itu pencucian. Kalau pencuciannya bagus dan bersih, parfum disemprotkan lebih maksimal lagi. Karena ada pakaian misalnya Pak, saya pernah dapat. Ini orangnya ya perokok berat. Ya mungkin suka begadang juga atau memang sudah ya tidak, saya tidak bisa kan meratakan bahwa semua orang memiliki kondisi badan atau yang berbeda-beda. Dan ini pakaiannya betul-betul bau. Untuk orang biasa mungkin tinggal masuk cuci, putar, selesai. Tapi pas dipengeringkan bau, biarpun dicuci 2 kali tetap bau. Salah satu tips ini saya kasih ya, gunakan cuka. Cuka itu bisa menghilangkan ternyata mencerahkan pakaian juga. Di dunia laundry kayak saya rasa kalau orang yang betul-betul di terjun laundry dia paham tentang penggunaan cuka, sitrun.
2: Sitrun yang sering dipakai.
3: Sitrun yang sering dipakai orang. Sebenarnya bagus semua. Tapi ya kalau mereka tidak tahu efek samping dari semua bahan itu ya.
2: Betul.
3: Memang hasilnya bagus, tapi semua ada efek sampingnya juga. Bagus sekali. Makanya orang belajar itu. Dan ini parfum. Parfum saya ya saya kembangkan juga di laundry. Karena saya rasa kalau saya ternyata lihat pasar juga, ternyata kebanyakan orang pencipta parfum ini atau yang membuat parfum dia cuma menggunakan 2 bahan dasar. Sedangkan saya menggunakan 4 bahan. Di dalamnya ini kasih berbeda. Dan ini sekalipun penelitian saya. Ini kenapa parfumnya lebih bisa lebih tahan, lebih awet gitu.
2: Dan sejauh ini kalau dari usaha tak ini apakah sudah semacam pengurusan-pengurusan anunya? Dari sisi apa saja nih pengurusannya?
3: Untuk awal kan kami untuk pengusaha pasti wajib ada NIB kan.
2: NIB-nya.
3: Alhamdulillah itu kami sudah dibuatkan pas di kampus. Kami ada, saya gabung di inkubator di kampus yang khusus mahasiswa kan. Untuk yang berwirausaha dibuatkan di situ. Dan untuk saya juga pernah urus ini sudah apa? Urus halal juga ini. Dan banyak lagi memang surat-surat yang harus diurus lagi, apalagi tentang apa parfum ini biar bisa lebih keluar lagi pasarnya. Alhamdulillahnya saya bisa berdiri di sini karena banyak orang yang bantu, orang baik.
2: Alhamdulillah.
3: Di kampus sama di luar kampus, kayak saya kan masuk di inkubator juga Pak.
2: Inkubator di Kota Makassar.
3: Kota Makassar. Dibantu juga di situ persurat-suratannya, pelatihannya. Di sini saya juga belajar tentang ya manajemen di situ, pemasaran. Ya begitulah, kita sebagai pemilik ini harus terus belajar bagaimana biasa meningkatkan usaha kita.
2: Konsep ya penting. Karena memang banyak sekarang orang yang memang hanya sekadar otodidak tanpa adanya pendampingan-pendampingan dari inkubator ya. Dan tidak banyak juga pelaku-pelaku UMKM seperti laundry ini baru 1 minggu beroperasi tutup, dan itu kan butuh modal banyak ya.
3: Betul.
2: Nah, modal. Jadi memang apa harus yang persiapkan dulu nih sebelum kita betul-betul terjun di dunia laundry ini, karena memang biayanya itu kan untuk masuk ke dalam usaha laundry ini paling tidak 10-an juta ke atas ya. Paling murah itu atau lebih, mungkin Pak. Lebih ya.
3: Tapi jujur saya ini Pak, alhamdulillahnya ini saya buat usaha laundry ini Pak, dan parfum ini bermodal niat dulu. Saya harus niat, saya pertama memang itu niatkan dulu Pak. Tujuan saya buka usaha untuk apa dulu. Itu betul-betul pertama. Jujur Pak, saya buka laundry ini saya tidak nyangka Pak. Saya ini buka laundry support dari bapak senior. Jadi dalam artian ini Pak, ya senior saya ini dia memang pernah punya laundry.
2: Iya.
3: Terus laundrynya tutup vakum. Dua cabang itu dia tutup di Bone sama di Makassar tutup. Karena senior saya mungkin sudah pindah alih profesi. Sekarang dia jadi kayak apa bahan-bahan bangunan gitu profesinya sekarang. Nah, akhirnya saya ketemu beliau, itulah apa kayak Tuhan juga membukakan jalan.
2: Pertama,
3: saya tidak ada modal di sini Pak. Jujur saya hanya mengandalkan dari penjualan parfum untuk bertahan hidup. ketemu beliau, dia tanya, karena dia tahu saya parfum kan.
2: Dia bilang,
3: kamu buka laundry? Saya mau buka Pak, saya pengen banget buka laundry. Itu salah satu mimpi saya. Dia bilang, ya udah, nanti kita ketemu bincang-bincang. Setelah bincang-bincang itu Pak, ternyata dia menyiapkan mesinnya.
2: Wow.
3: Dan mesinnya itu yang dipakai di laundry sekarang.
2: Dan
3: alhamdulillah ya, betul-betul modal saya ini cuma niat bahwa saya ingin buka laundry, tapi Tuhan kasih jalan lewat senior saya. Bukan cuma satu orang ya Pak, maksudnya
2: ya,
3: banyak yang mendukung. Banyak. Dan saya tidak menyangka bahwa ketika saya berdiri di situ, kan ini bukan kampung saya Pak. Saya ini rantauan.
2: Iya. Ternyata, asli mana Bagus?
3: Iya, saya asal Baru Pak.
2: Oh Baru.
3: Baru. rumah di Baru. Kalau saya asli apa lahir di Malang Pak.
2: Oh di Malang.
3: Jawa Timur. Saya tidak menyangka bahwa orang kampung situ, orang menetap di situ bantu saya. Pengusaha laundry loh.
2: Iya. Yeah.
3: Dia sesama pengusaha laundry datang ke saya Pak. Dia bantu saya bangun laundry itu.
2: Masya Allah.
3: Dan saya tidak pernah berpikir bahwa kalau secara logika ya ngapain dia bantu saya deh sesama pengusaha laundry kan. Dalam artian kompetitor ini, saingan ini, rebutan di pasar saya. Karena Masya Allah ini orangnya tidak. Dia malah bantu saya Pak berdiri. Dia cuma bilang sama saya juga pengen lihat adek berdiri ditanya sukses di tanah rantauan. Dia cuma bilang begitu. Kulihat niatnya dibantu saya, senior saya lainnya juga bantu saya. Saya terpacu di situ. Hanya saya niatkan ya Masya Allah kita buka laundry ini. Ya bulan lalu Pak, start tanggal 1 sekarang
2: sudah,
3: detik ini sudah 2 bulan pertama saya. Usaha laundry saya itu berjalan dan alhamdulillah omset sama anu naik terus. Dan memang itu tadi seperti yang bilang, kalau kita mau kejar cuma kilonya saja capek. Kalau mau lebih ambil satuan.
2: Ambil satuan,
3: satuan.
2: Itu ya.
3: Itu luar biasa sekali Pak satuan. Apalagi tentang muda yang kita pokoknya tentang itu cuan.
2: Artinya memang banyak ya, banyak user yang memang bermain di satuan itu ya.
3: Banyak Pak.
2: Banyak juga ya. Karena kan selama ini kan rentangnya apalagi yang mungkin daerah yang padat-padat penduduk dia ya, mungkin kelas-kelas menengah lah ya ke bawah. Itu kan biasanya yang penting kiloannya bersih begitu.
3: Makanya kita juga harus pahami bahwa ketika kita buat loan kita harus paham lokasi dulu, wilayah. Dan itu kan maksudnya termasuk penelitian saya. Kita pahami lokasi di sini apa nih mahasiswa. Mahasiswa kan pengennya murah, cepat, bersih. Saya tidak ungkiri pas saya pernah mahasiswa.
2: Betul.
3: Nah, kalau kita digabung sama perumahan, ya perumahan lebih enak lagi Pak. Kan dia tidak terlalu masalah biaya. Yang penting kualitasnya. Nah, kalau kita berada di situ kita lihat oh pasarnya sekian, jangan patok harga sekian.
2: Orang di tidak. Di persaingan harga itu seperti apa sih? Karena kan banyak sih orang kuliah laundry-laundry itu yang banting harga sampai 2.000 per kilo. Orang kan tertarik tuh.
3: Iya, sebenarnya kalau dari sisi saya sendiri Pak, harga itu relatif sih. Karena hasil penelitian saya harga memang agak tinggi anunya kan, menentukan, tapi kebanyakan orang itu memilih jarak.
2: Jarak.
3: Jarak antara laundry, misalnya kita kos-kosan sih Pak di sebelah laundry, pasti orang lebih pilih sini. Maksudnya lebih, ya udahlah sini aja lah.
2: Nanti kita pakai sistem jemput bola.
3: Yang ku terapkan di laundry saya juga antar jemput. Ini yang kasih aneh juga, sistem antar jemput ini luar biasa. Karena kita jemput bola kan, tinggal orang sisa telepon tanya kak ada laundry saya jemput bawa ke sini. Dan itu ya, itu mungkin bilang kita harus paham bahwa manusia semakin panas.
2: Jadi usaha laundry sekarang ini di handle sendiri oleh Mas Bagus atau sudah ada?
3: Alhamdulillah nih kemarin ada minggu lalu nih ada karyawan Pak, cuman karyawan saya ternyata dari riwayat penyakitnya yang tidak menuntut untuk melanjutkan lagi. Sekarang ini masih cari karyawan.
2: Masih cari karyawan ya.
3: Tapi ya alhamdulillahnya masih ada saya yang bisa Dan itu ya kendala juga bagi kami. Ini saya tidak bisa expand lebih jauh lagi. Sebenarnya saya juga berpikir untuk menciptakan sabun cuci laundry yang lebih efektif lagi. Karena yang kurasakan ini, karena kalau cuma sabun cuci biasa ini kurang efektif dia. Harus butuh campuran lagi untuk lebih efektifnya. Dan saya rasa itu kalau saya campur itu dan dijual itu mungkin lebih. Karena campuran itu ternyata bisa membuat pakaian itu lebih cerah. Baju putih yang kusam itu, yang noda-nodanya kuat itu, ternyata bisa rontok gitu hanya di mesin cuci. Yang mana kita tahu bahwa kalau kita mencuci di mesin cuci, dia hanya menghilangkan tingkat kotor rendah sampai menengah. Yang high itu palingan mudar. Dan beda ya, kotor sama noda. Noda itu biar di bagaimanapun, kalau kayak tinta dicuci sampai siapa pun enggak hilang.
2: Enggak hilang.
3: Kalau noda itu harus memang di treatment. Kapan tidak di treatment, lama baru di treatment, ada kemungkinan dia susah hilang. Tapi kalau yang ku dapat itu semua noda bisa hilang, Pak. Karena saya sudah pelajari semua noda bisa hilang. Tapi yang jadi masalah adalah kain rusak. Serat kain rusak.
2: Iya.
3: Saya pernah ini handle satu noda di kampus kasusnya. Kan memang ada mesin spottingnya itu pakai tekanan udara sama air itu. Dan ketika kita paksa itu hilang, kain itu langsung
2: melar.
3: Enggak, langsung kayak apa ya? Rusak, seratnya itu lepas-lepas itu. Jadi kayak dikit lagi robek lah.
2: Memang hilang noda tapi merusak kain.
3: Merusak kain. Makanya itu pemahaman kita sebagai tukang noda itu harus dibuka betul-betul. Kain sebenarnya kiloan, Pak. Kiloan itu enggak sembarang bisa kita anu, karena kan sistem kiloan kan begini. Kalau kiloan itu ya hitam putih campur masuk.
2: Iya, betul.
3: Hitam putih masuk campur. Di mana kita seharusnya itu yang saya pelajari SOP ya, hitam putih harus pisah. Dan memang ketentuannya itu hitam putih harus pisah. Dan sebelum kita masuk juga ke mesin cuci, kita harus cek tag di pakaian. Apalagi kalau pakaian branded, kan enggak semua itu. Ada yang harus suhu 30, ada yang boleh dicuci mesin, ada yang tidak boleh dicuci mesin, ada yang boleh disetrika, ada yang tidak boleh disetrika. Dan itu memang ribet, Pak, kalau dikerja semua kan.
2: Iya.
3: Dan kalau untuk harga sekilas 4.000 5.000-an itu kayaknya orang tidak akan tinggal ya udah kasih masuk saja di sini. Karena makanya ada beberapa laundry yang mungkin istilahnya kayak high quality
2: sih.
3: Kualitas quality dia di 8.000 atau 10.000 per kilo. Dan itu saya worth it. Kenapa? Worth it karena dia mengecek semuanya. Dan bahan-bahan kayak sabun juga dia sesuaikan. Kayak misalnya pakaian anak-anak sama pakaian dewasa tuh beda, Pak.
2: Iya.
3: Nggak bisa kita satu padukan sabunnya. Karena pakaian anak-anak ini kan sensitif kulitnya.
2: Dan itu pada saat ngelondri itu nggak dicampur dengan pakaian orang lain ya?
3: Nggak boleh, Pak.
2: Nggak boleh ya?
3: Nggak boleh kalau...
2: Kalau misalnya yang itu tadi yang dipisah-pisah ada untuk anak-anak.
3: Iya.
2: Kalau hanya sebatas 2 pasang atau 3 pasang.
3: Nah, sebenarnya itu jadi anu juga
2: iya.
3: Sih. Jadi bagaimana komunikasinya kita ke pelanggan sih. Karena memang saya dapat belajar juga bahwa ternyata ya kalau pakaian anak-anak ini harus dipisah. Mau kecil atau tidak ya harus dipisah. Kalau tidak ya cuma sedikit ya lebih cuci sendiri. Bukan dalam arti kita tolak ini. Ini lebih kayak safety. Kenyamanan.
2: Iya.
3: Sama seperti saya dapat kasus cuci handuk.
2: Iya.
3: Di kiloan. Yang saya di mana saya sudah tahu bahwa handuk itu memiliki tingkat kotor yang sangat tinggi. Berbeda sama pakaian kita sehari-hari.
2: Jadi harus dibisakan.
3: Harus bisa, Pak. Makanya harus masuk ketuan. Tapi kebanyakan juga orang enggak mau. Ya sudah, saya kasih masuk. Tak. Kan maksudnya resikonya sudah ditanggung. Kan sudah hak akad atau kesepakatan. Masuk tak. Kasih masuk pengering. Bau pakaian eksternya anu karena tidak maksimal bersihnya. Dan itu alasan memang ya kita sebagai laundry harus, itu tugas utama kita, edukasi pelanggan. Karena pelanggan tidak tahu.
2: Betul.
3: Dia tidak tahu bahwa tingkat kotornya sekian. Kalaupun ada tahu itu lebih bagus lagi. Tidak perlu dijelaskan lagi. Tapi bagaimanapun kita sebagai laundry harus menjelaskan. Kayak kemarin kain wall. Mau dimasuk kiloan. Gue bilang maaf kan. Kalau kita mau kiloan, saya ini lebih menjaga brand saya nih. Kemudian nama baik saya
2: brand.
3: Lebih baik gak usah laundry di sini, Pak. Kalau mau di kiloan, karena kasihan, rusak satu kainnya. Yang kedua, kalaupun luntur, pasti saya yang dikena protes. Kan diangkat tangan sih ya. saya sudah bawa ke sini pakaian saya, kau urus. Tapi ya kita harus jelaskan bahwa ini untuk satuan. Ya alhamdulillahnya itu sehari saya jelaskan ke pelanggan, dia mengerti, dia terima, dia ambil satuan. Setelah saya satuan, luntur semua warnanya. Merah pekat itu anunya, airnya. Untungnya kebetulan tidak tercampur di pakaian, Kak. Kalau tercampur ini sudah berwarna merah ini, yang putih-putih. Dan lebih parah lagi kan, maksudnya kalau noda luntur itu kepakaian itu lebih sulit lagi. Untuk anunya, bukan tidak bisa, bisa kok, sulit lagi untuk menstabilkannya, kembalikan warnanya. Dan itu ya kalau mau dibahas memang luar biasa banyaknya ini di dunia laundry ini. Masya Allah.
2: Nah, tapi di tengah maraknya banyaknya apa namanya ya, usaha-usaha laundry di sekitaran kita sih, bagaimana cara menjaga, apa sebenarnya yang harus kita prioritaskan supaya kita mampu bersaing di tengah banyaknya pengusaha-pengusaha laundry itu?
3: Ya, kalau masalah pesaing pasti banyak ya, Pak. Yeah. Dari persaingan harga dan lainnya. Tapi ya saya kembali lagi, kita kembali lagi ketika kita mulai usaha itu niatnya dulu. Niatnya bagaimana sebenarnya? Kalau kita Islam ya percaya bahwa rezeki sudah ada yang ngatur kan. Nggak perlu biar mau kompetitor sebanyak apapun, sehebat apapun,
2: kalau tidak akan tertukar.
3: Ketika ada tertukar rezeki kalau anu. Nah, salah satu yang membuat saya naik ya, salah satu layanan yang saya aktifkan itu antar jemput. Dan di yang tempat lain ada antar jemput. Tapi mungkin kapasitas karena saya juga alumni kampus di situ dan saya dikenal di situ, jadi mungkin orang lebih percaya.
2: Percaya.
3: Makanya kepercayaan itu penting. Betul. Di dunia laundry. Orang tidak datang itu hanya karena laundrynya, tapi biasa karena orangnya sudah percaya kita. Makanya kayak edukasi tentang pemahaman jenis-jenis kain dan noda itu sama tingkat kotor itu penting bagi kita ke pelanggan.
2: Betul.
3: Agar dia paham. Jadi di sini pelanggan bisa menilai kapasitas orang yang punya laundry. Dia paham atau tidak. Paham betul atau tidak. Nah, jadi salah satu saya pun antar jemput. Yang kedua itu satuan. Saya melihat peluang juga bahwa di sini kebanyakan mahasiswa pakaian kampusnya ini sudah apa ya, tingkat todenya sudah lama kan, sudah kuning, sudah apa. Dan kebetulan saya pelajari bagaimana itu pencerahan, dicerahkan lagi seperti baru, dan alhamdulillah, Pak. Itu saya anu, dan itu salah satu menaikkan omset saya. Karena
2: dengan harga yang sama ya.
3: Beda, Pak.
2: Oh, beda.
3: Satuan.
2: Iya, satuan tadi.
3: Satuan dia, berbeda dia, Pak. Satuan, dan tidak semua laundry mempunyai itu. Kebanyakan laundry hanya fokus kiloan. Tapi sebenarnya yang aku dapat dari pengusaha laundry besar ini, kiloan itu ya cuma memang nilai tambahnya di laundry.
2: Oh, justru itu yang satuan.
3: Justru satuan itu adalah tombak yang paling kerasnya. Disitulah perputaran uang bermain. Tapi ya walaupun memang tapi harganya juga tidak main, tapi resiko yang diterima juga sebagai pengguna jasa laundry juga besar juga sih, Pak.
2: Iya.
3: Karena kayak kita bilang salah sedikit kain rusak, robek, mau tidak mau kita harus bertanggung jawab.
2: Iya.
3: Dengan cara kesepakatannya ganti rugi atau bagaimana kembali kesepakatannya.
2: Jadi masalah membersihkan noda treatment yang satuan tadi ini memang sama di mesinnya, tapi cuma dari campuran.
3: Iya.
2: Campuran
3: cemikalnya
2: di teknik anunya.
3: Cemikalnya berbeda. Kadang juga kalau memang dia harus di spotting, maksudnya kita bersihkan dulu noda-noda besarnya, baru anu. Kalau untuk mesin masuk semua. Apalagi sekarang mesin canggih sudah berbasis AI. Dan itu sangat, itu juga hal yang penting sih. Bagi pengguna laundry memilih mesin yang mesin bagus, mesin cuci yang bagus.
2: Jadi tidak sembarang mesin cuci juga ya.
3: Nggak, maksudnya enggak semua. Maksudnya kalau mesin, kalau mau dilihat fungsinya sama-sama gitu.
2: Iya. Untuk kan ada juga nih biasa mesin cuci kayak biasa dipakai di rumahan itu kan. Terkadang kan kalau pakaian-pakaian dalam itu biasa dia merobek. Saya pernah pakaian dalam saya itu banyak robek gara-gara masukkan dari dalam mesin cuci.
3: Mesin cuci. Tapi sebenarnya kalau untuk ini juga yang harus pahami bahwa kalau kita mencuci pakaian-pakaian begitu yang sensitif ini, kita harus menggunakan kantong laundry pouch. Jadi dia kayak dimasukkan di satu kantongan itu, baru dikasih masuk mesin cuci. Itu fungsinya untuk apa? Ya untuk menghindari hal-hal
2: menghindari
3: begitu.
2: Itu.
3: Sama itu kalau kita mencuci pakaian-pakaian branded, pakaian-pakaian itu pakai itu. Hal-hal yang sensitif itu pakai itu. tidak diungkiri Pak, kebanyakan memang begitu. Nah itu memang kalau mau digali ya banyak, luas sekali ya, rananya laundry ini untuk apa dijelaskan satu-satu semua. Dan saya masih tetap belajar ini, masih belajar sini memahami bagaimana betul-betul laundry ini. Sampai ya saya, itu bisa bilang saya pun ciptakan suatu produk gimana itu ya, produk apa, sabun yang bisa memaksimalkan sekali. Karena jujur kalau sabun-sabun yang biasa ini kurang maksimal. Dan sama ketika kita mencuci menggunakan air dingin sama air panas itu berbeda.
2: Oh, jadi?
3: Jauh lebih bersih yang panas.
2: Yang panas ya.
3: Entah mengapa kalau seranunya lebih aktif anunya di panas. Tapi tidak semua itu kita harus tahu jenis kain dulu, karena tidak semua jenis kain itu bisa di suhu panas. Makanya butuh dicek tag labelnya.
2: Oh itu makanya biasa ada semacam apa ya? Karena dia biasa itu pakai gas untuk memanaskan air kah atau seperti apa itu? Kan biasa di tukang-tukang laundry itu kan biasanya dia pakai tabung 3 kilo itu untuk
3: dryer itu Pak.
2: Oh, untuk mengeringkan ya?
3: Pengering,
2: oh, pengering.
12: Setrika.
2: Oh, setrikanya ya.
3: Ini iya untuk dryer, setrika. Tapi memang kalau kita mau anu itu kayak contoh tadi itu, sitron sama sabun cuci bubuk. Kebanyakan laundry tidak pakai sabun cuci bubuk, lebih ke cair.
2: Iya. Yeah.
3: Karena sabun cuci bubuk itu meninggalkan residu,
2: meninggalkan ampas
3: kayak di pakaian ternyata. Yeah. Tapi sabun cuci bubuk itu lebih efektif dipakai untuk satuan. Maksudnya untuk satuan di sabun cuci bubuk baru dibilas, karena prosesnya lebih lama dan banyak pembilasan untuk menghilangkan bekas
2: itu.
3: Apa sabun cuci bubuknya. Tapi sabun cuci bubuk lebih efektif kalau dikena air panas.
2: Iya. Yeah. Oh.
3: Jadi kalau kita mau coba pakaian putita yang kuning atau kuning ini, pakai sabun cuci bubuk campur sitron baru air panas rendam 30-40 menit. Kalau mau anu 1 jam.
2: Nah selama ini saya pakai sitron aja udah kasih air citrun, panas ya.
3: Sitron kalau cuma dimasukkan di mesin cuci Pak ya maksudnya kurang maksimal hasil.
2: Kurang maksimal direndam ya.
3: Sitron kan noda asam dia. Yeah. Sama kayak cuka. Dia maksudnya teman-temannya.
2: Saya pernah juga dapat, kan kebetulan saya usaha depot air ya. Karena itu untuk membran air itu biasanya itu kurang lebih 2 tahun saya baru dapat ilmunya itu. Saya pakai citrun, ternyata setiap saya kali bawa ke tukang cuci membran itu 300-400, ternyata hanya modal 10.000 bisa. Betul. Membersihkan.
3: Iya, sama Mi.
2: Iya.
3: Kayak satuan ini modal 100.000. 100.000 harganya mungkin modalnya cuma 20.000, 10.000. Tapi iya, kan iya. Bukan dari modalnya, ilmu tapi ilmunya. Sama. Tanggung jawabnya ini.
2: Betul.
3: Yang kan makanya orang paham itu, loh kok mahal kali Kak, cuma begini-begini saja. Iya, kamu beli ilmunya ini. Ilmu untuk mendapatkan ini tidak segampang itu.
2: Betul.
3: Tanggung jawabnya, ya itu salah satu sitrun kayak baking soda, jeruk nipis, micin dapur ini, hal-hal yang sekitar kita itu bisa itu. Untuk menghilangkan noda kuning, kayak noda kuning di pakaian baju putih, itu Mi, tapi dia harus menggunakan air panas. Yang paling efektif itu sitrun. Sitrun, air panas sama sabun bubuk. Ini tips-tips dibagikan ini. Okay, kalau mau dicoba boleh itu. Luar biasa itu hasilnya.
2: Nah, siapa tahu ada pendengar kita yang lagi mendengarkan baru diaplikasikan, masuk amal jari ya dong.
3: Ah, iya, itu salah satu juga kita kan. Maksudnya berbagi ilmu.
2: Baik.
3: Itu kalau untuk juga yang mau aplikasikan banyak.
2: Baik. Siapa tahu nanti mungkin ada pendengar kita yang terinspirasi. Dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan.
3: Siap.
2: Iya.
3: Saya sampaikan ini sangat luar biasa sekali Pak. Di perjalanan saya membuka usaha ini, di umur saya masih 23 tahun ini, saya mulai dari nol. Dan betul-betul sepanjang perjalanan saya itu ya, kembali ketika saya berusaha itu, kembali saya selalu ingat itu niat pertama paling utama. Dan ketika niat sudah bagus, bahkan terbuka jalan. Sama ketika kita berbisnis, kita harus tahu kita berbisnis sama siapa. Jangan pernah berbisnis sama manusia. Berbisnis sama Tuhan.
2: Betul.
3: Karena kalau manusia mungkin kita akan jatuh kecewa pas anu, tapi kalau sama Tuhan tidak. Nah itu maksudnya kebanyakan anu toh. Dan untuk pemula juga, saya rasa kayak saya juga masih pemula ini, jangan pernah cari kejar terlalu banyak untung dulu. Dan

0: saya rasakan itu. Kepercayaan. Dan saya selalu ingat juga orang-orang yang selalu orang-orang pengusaha besar juga yang selalu nasihat, kamu harus selalu apapun yang terjadi di hidupmu, jangan pernah tinggalkan sujudmu. Apapun yang terjadi dalam bisnismu, karena bisnis ternyata ya, saya dapat juga beberapa, mungkin tidak sebanding dengan orang-orang, ternyata pas kita mau mulai bisnis ujiannya
1: banyak
0: dan paling ini ya, kita harus siap kehilangan kehilangan waktu, materi, uang, keluarga, teman, pasangan, dan lain-lainnya. Dan kita harus dituntut untuk survive sendiri dari apapun masalah hidup, dan kapan kita menyerah, selesailah semuanya. Dan itu saya selalu pegang juga, bahwa Tuhan juga tidak akan membawa saya sejauh ini hanya untuk jatuh, hanya untuk gagal. Dan saya rasa apa yang ada di hidup saya sampai saat ini, yaitu berkat juga karena dua orang tua saya yang selalu mendoakan saya dan teman-teman saya. Jadi ya, tiga saja kuncinya sebenarnya kalau saya ini terakhir. Yang pertama ya, kita harus perbaiki hubungan sama Tuhan. Yang kedua sama orang tua kita. Itu kunci-kuncinya. Yang ketiga ya, sama sosial, teman-teman. Karena itu ya, pembawa rezeki semua ini, maksudnya dari orang tua. Walaupun kita sukses besar, tapi orang tua tidak anu,
1: betul,
0: kan kalah harus jatuh. Dan teman-teman kita lah sebenarnya ini yang paling utama juga. Perbanyak kenalan, relasi. Ya, di saat kamu mungkin jatuh atau apa, bukan orang jauh, bukan saudara, bukan anu, yang lebih tepat itu kayak teman sendiri yang datang ke kita. Saya rasakan ternyata yang datang ke saya ini, ya, yang bantu usaha saya ini ya, bukan keluarga, orang tidak kenal malahan. Tiba-tiba datang bantu saya. Dan di sini saya juga melihat bahwa itulah Tuhan, ketika niat saya bagus, niat saya lurus, Tuhan akan bantu saya dengan cara apapun. Lewat perantara manusia. Ya, mungkin itu sih saya dari saya kan biasanya ini.
1: Baik. Terima kasih Bagus Ali Al-Mukti, owner IOI Parfum dan Laundry ya.
0: Iya.
1: Sukses terus usaha tak yang pastinya tadi itu teh bangun kepercayaan.
0: Mbak, ya bangun, luruskan niat. Kalau bagi teman-teman yang mendengarkan, yang pengen buka usaha, ya pertama, usaha itu enggak butuh uang dulu, jangan pikirkan uang dulu, pikirkan niat dulu. Kedua, ya kalaupun sudah ada niat, bangun kepercayaan. Maksudnya kita enggak perlu usaha enggak perlu kita punya barang. Bisa kita jual dengan barang orang, yang penting kita dipercaya dulu. Maksudnya kejujuran, percaya. Jujur saat berwirausaha, berbisnis. Ya itu baik. Sih. Untuk mungkin bisa promosi.
1: Boleh silakan.
0: Untuk teman-teman juga yang pengen coba dari produk saya Yoi Parfum Laundry ini, ini bisa didapatkan di Shopee ataupun TikTok, klik aja, tulis aja Yoi Parfum Laundry nanti muncul. Kalau mau lebih gampang, share di Google Yoi Parfum Laundry nanti muncul TikTok, Shopee sama Instagram kami. Di sini ada beberapa aroma yang cocok untuk kalian. Yang untuk yang suka olahraga juga bisa banget. Untuk ibu rumah tangga di sini ada aroma yang soft, segar, sama mewah. Contoh ini Evelyn, ini baunya mewah, segar, dan ini ginseng paling best seller kami, dia soft dan lembut sekali. Dan ini Edelweiss, aroma yang khusus kuat bagus untuk olahraga, spirit, karena dia aromanya kayak ada melon-melonnya dan aquanya gitu. Bagus banget. Masih banyak aroma lainnya teman-teman. Dan saya akan terus mengembangkan ini kedepannya, bagaimana untuk menjadi lebih baik lagi.
1: Amin ya.
0: Ya siap. Okay, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
1: Okay, baik. Sahabat Budaya, demikian obrolan UMKM kita kali ini. Mudah-mudahan inspirasi dari Laundry Yoi yang memberikan inspirasi berkaitan dengan bagaimana membangun usaha laundry, baik dari sisi parfum maupun pelayanannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Sobat Berdaya, kembali kami hadirkan kabar Anda Pro 4. Kue dalam setiap prosesi pernikahan adat Bugis Makassar, kehadiran kue-kue tradisional seperti baruasa dan barongko bukan sekedar hidangan pencuci mulut, melainkan simbol sakral bagi menghias meja seserahan atau bosara. Kemudian dengan teksturnya yang kering dan gurih seperti baruasa melambangkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang kokoh, teguh dan mandiri. Sementara barongko, kue lembut berbahan dasar pisang dan santan yang dibungkus daun pisang, membawa filosofi kejujuran dan keharmonisan, di mana apa yang tampak dari luar harus sama manis dan bersihnya dengan apa yang ada di dalam hati kedua mempelai. Kehadiran jajanan tradisional ini menjadi doa tak berwujud daripada leluhur agar bahtera rumah tangga yang dibina selalu diberkahi kemanisan, kebahagiaan dan ikatan silaturahmi yang erat antara kedua keluarga besar.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silasur malam berikung kasih kita memang seruntur ya carana si patokong ya soedi. Memuari pada kemana mau kita tidak tuda meringkalinga pesan di frekuensi radio tari Sirapluna 2,5 FM perempat RRI Makassar. Assalamualaikum si patokong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sipa tokong Abu Ruslan.
1: Iya, alhamdulillah sipa tokong.
2: Iya.
1: Iya, atuh karebata Bunda mun di sini mungkin.
2: Alhamdulillah. Iye. Alhamdulillah, syukurillah.
1: Iya. Jadi moki mana mingkali ngelong-ngelong aga ye. Ngelong ogi.
2: Ma pilih iga to entar lagi pas dia.
1: Ditu ka Bunda langsung ngipit teh judulna.
2: Apa sih he? Aseki ada janji.
1: Aseki ada janji.
2: Iya.
1: Oke, Miki mah cerita-cerita tentangan ya. Biasanya kan setiap orang biasa kona rapi waktu aso aja jingannya. Biasanya agar lo biasa ipiga untuk bentuk syukur tak peringati bulan tahun. Pangka biasa tau aku tuh kayak bulan tahun ini biasanya.
2: Iya, sekarupa na pugau.
1: Iya, sekarupa. Engka mau puasa, engka engkau tuh buat acara, pokoknya. Nih di biasa Bunda pengkau sih untuk mengapresiasi.
2: Oh iya, mila doa mak bawa syukur karena sahabat nak enak rapi cici tahu umurku. Iya, ya bawa rodek to kagak. Biasa mi ya kok barak na weni masih ni lo kerumai mak anu. Manre. Manre, ya bawaan roh. Dek tau gak agak ini mengkena loki. Ya. Matiup gili wo, pantangan lak de alena. Dek memang ada pegawaban sana roh.
1: Apa kata tuh biasa tau anak-anak setiap bulan tahun anak-anak perayaan. Wah. Jadi roh anak-anak terbiasa emang ulan tahun.
2: Terbiasa, iya. Jadi ini nerapi waktu nak ngerangi, masih ingat nih?
1: Iya, naro.
2: Ya kebarat nak kebetulan. Ya. Engkau tahu urusan atau matu anna ya rega engkau yang jelasnya berhalang matu biasa tu pecu ni mojo ni anak-anak
1: ini apa?
2: Jadi itulah ada biasa karena biasa
1: ya ini biasa ya
2: jadi terapi waktu ini pasti itu kenapa hadiah ulang tahunku mama
1: ini
2: artinya menagih kan karena setiap tahun
1: iya
2: kudengkan hadiah yang ringi. Ya jadi ya aku iya sih mau anu reku agak apa aku degaga
1: upah
2: biasa ya aku antriku agak kebetulan antriku lagi ke anak-anak adik bunsu ku tu mega anak-anak mega pona anak-anak itu pona 10 terlalu cicit na terlalu ya ini bawa kongkolan tahun no bimbi kiloman ke warungnya.
1: Iya,
2: lebih baik yang begitu daripada mengundaki aga matiup-tiup keliling ai.
1: Iya.
2: Tanya agak selek bangsa ana ya roh. Gak orang anu, gak orang barat.
1: Iya, cocok. Jadi lebih anu di lebih sederhana saja.
2: Iya. Iya. Sederhana saja.
1: Iya, Pak. Makasih Bunda salah-salah nih kamana meli salah-salah nih.
2: Oh iya, yeah. Masalah kepala aku Adi Saleh.
1: Iya.
2: Kerapa kali ini katoi Adi Tony katoi tantir kepada pare kai Pak Arjuna Dino Ahmad Yani Tasmun si Bawa Nurni Ma'umur katoi Uki Eko Daya Dayak kan kaki ke sopen roh.
1: Iya.
2: Oh iya. Pak Mega tu dek nalo tama makanya dek tu bicara bugi. Tapi aku itu puas sana ya. Engkau tu si paling gerang.
1: Iya.
2: Iya. tantir pura di ibu Nur Nikma si bawa ina kristal ara Pak Mustahan agama yang mana nana paling kalingana perempat si patokong mamuare siap-siap mana ki untuk ini ambak Ruslan sehat-sehat ki sekeluarga.
1: Amin.
2: Sentiasa bahagia dan sukses anak-anak tak minri kelas mana.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rimun Rina sih. Assalamualaikum si patokong. Halo. Assalamualaikum. Kayak gini tuh sadar nih. Halo. Oh, ini kagak suara. Terima aja lo. Telepon biasa senang ini terima nanti kagak suara. Assalamualaikum si patokong.
3: Waalaikumsalam. Si patokong.
1: Boleh Pak Radin di Bantimurun nih. Iya. Yeah. Atuh kari bata.
3: Alhamdulillah mapelas-pelas ye.
1: Iya. Elo ngaga tu mele playing kadinga supaya.
3: Aga elo no ya. Lain kali yang selalu ku pada
1: dulu. Ini ya. Oh, selalu napa aja piala dunia di?
3: Iya. Yeah. Kalah anu Belanda.
1: Wah, Belanda di kali.
3: Maroko utama.
1: Maroko utama final.
3: Besar, kalah penalti.
1: Oh.
3: Tendangan penalti.
1: Oh iya.
3: 3-2.
1: Jadi dia nana anu Belanda dia nata sama final.
3: Dia lalu anu nih gugur nih. Pertama 16 besar.
1: Baik, semakin seru je sanding itu piala dunia. Iya, elo naga benang kali ya.
3: Aga nak.
1: Jadi ini bantu pite judul apa tanya atau cara sirik apa?
3: Oh iya melalui.
1: Iya, agak judulnya apa tinggal umur.
3: Seru. Agamu puada.
1: Agamu puada.
3: Iya.
1: Agamu puada. Firman di. Iya. Jadi biasa ki nerapi bahasa nereke waktu na aso anca jingat tak ya rega sebulan tahun na. Biasa na agar atau biasa biasa termasuk di apa biasa tak lupa ini kapan so jadi.
3: Iya lupa.
1: Aku itu riolo jadi itu jarang.
3: Iya ramalan.
1: Tapi perlu tuh. Perlu itu ditinggal orang itu so jajingannya supaya engkau mencari pengingat toh
3: iya.
1: Engkau ingat orang weh bertambah umur semakin makurangi jatah hidup iya. Tapi biasanya di aku di lingkungan keluarga tadi itu gak biasa makro di gak ke acara-acara khusus ke ulang tahun ya
3: hai di gak di lingkungan acara ulang tahun
1: apa ya di itu gak pokoknya iya nu babi. Kutu sampai.
3: Iya nu babi.
1: Ibu arungi bepa ko deh. Deh kan?
3: Iya.
1: Ya palek salah-salah ni.
3: Ka pasis di Maros.
1: Iya. Yeah.
3: Engka padi. Engka Ciri Sinta di Meyu.
1: Iya.
3: Yeah. Pak Umar di Bersia. Marlina di Pitrang.
1: Iya. Yeah.
3: Pandato di Pindang. Mayani Tasmun di Sopeng. Yang mana-mana nana bo.
1: Yeah.
3: Salam lagi bertugas. Yeah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.

0: Assalamualaikum, si Batokong.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, yeah, si Batokong. Politegi tuh.
1: Si Batokong.
0: Politegi.
1: Halo.
0: Iya, yeah, halo, Assalamualaikum.
1: Oh, becul ada keadaan ada.
0: Oh, mau becul ada ya? Hei, makanya nih.
1: Iya, becul ada. Di teleponnya.
0: Politegi tuh.
1: Boleh maros.
0: Oh, ini apa sih? As.
1: Rosdiana.
0: Oh, Rosdiana ya, sir. Iya. Nah, itu Karibata, siap-siap mungkin.
1: Halo.
0: Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah.
0: Salah-salah. Elon aja lo, Elon aja milih yang kali ini.
1: Sembarang aja bang.
0: Oh, maka cuman ini, iya. Jadi biasa kok okay. Narapi waktu na aso jadi ngetah, biasa na agak biasa pikir sebagai bentuk apresiasi.
1: Dia jadi nama nasuang kalinya aku.
0: Salah-salah nih pale. Dia nama nasuang kalinya sadaku.
1: Iya
0: pale. Yeah.
1: Untuk cinta di MU, Uli Ape, Rico, Ama di Tanah Grogot, Pak Rahim juga di Kalimantan. Ini kafe Nur 575.
0: Iya.
1: Nurmina M Nur, Ahmad Cintasmon, Rustam Prahara. Siapa lagi, Aldi, Bobby, Tantri, Radin, Mustahan, Pak Bahar, ada juga Pak Padi Selayar, Pak Umar, Ibu Nursia, Pak Gafur, disini nama orang-orang kalingai.
0: Yeah.
1: Baru saya, makasih.
0: Oke, makasih. Boleh Rosdiana ya, Sirko, Mak Rosdi. Rimon Rina sih, salah-salah malah beri kami datang bergabung, Rinol Arwasi di sini, Pak 00. Asera 250 kan biasa tuh mega tahu ko ulang tahun ni biasa ya maka tu garupana biasa kegiatan nah angka biasa nak beli barang-barang napuji nah biasanya beli ya pokoknya beli pakai lagi ya harga hempong atau pelengkap hobi lainnya atau biasa juga lo mantenre jadi biasa lebih mengarah ke makan-makan di mantri mibuan dianre atau lo mantri ko warungnya atau apalah ya atau mungkin ada misalnya caranya dengan cara ya mengapresiasi diri terkadang memberikan sesuatu kado ke pasangan kita iya terima kasih jelo assalamualaikum si Patokong
2: halo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh si Patokong
0: iya iya politik itu
2: iya mau polebone
0: nih gak polebone
2: Oleh bonus sumpah labu.
0: Oh ira.
2: Iya.
0: Lawan sih.
2: Asik kerebam mbak Rusa. Alhamdulillah. Tanah pergi siruntuk sih.
0: Udah nih sedingin apa sih mbak iya, Surana.
2: Iya mbak. Mana jaman-jamannya dia pake kuangnya nak pake siruntuk.
0: Mega jaman.
2: Pol skema konser di Tegal di tengah galungnya. Di dulu mana ya kunyeng di kampok kue.
0: Agak musim agak.
2: Lame.
0: Oh lame di.
2: Gak mabubuk lame. Masalah lame. Masep. Sangki pokokna konser terus.
0: Mige ketua selena.
2: Ya alhamdulillah.
0: Iya.
2: Ya supro ni ambo.
0: Elona gato si mele yang kali ingat tuh kira?
2: Pedina lawa papoji.
0: Pedina lawa papoji.
2: Iya.
0: Nah itu sih dibiasa kena rapi waktu aso jadi ingat tak biasa naga bentuk syukur tak apa biasa pigau. Puasa.
2: Bersyukur ki bambo kada ledapi sih. Sambung murue,
0: ya
2: berodok, dia mandre-mandre ay.
0: Dia mandre-mandre dia.
2: Nah,
0: lebih relo dah.
2: Dia mata kuang yang bo.
0: Lebih rangi lo dara edi.
2: Iya, lo kaki dara lo kaki di gelungnya. Mandre ki bulu
0: Oh, kok daerah bulu monro nu tak? Mau bila bila tu boleh
2: bulu sih sambo. Kemato lapak, kemato galung.
0: Iya.
2: Iya, pok lo mandre ki bawa nyambo lep-lep pakai main.
0: Bi, kok copot nato bulu
2: SDM bo ya oh, apa onroku tapi darah biasa di bulu
0: Oh jadi biasa kalau ki mak dar kalau darah mak benih ki di kalau bola-bola
2: dar. Dek mambo iya.
0: Oh dek tona.
2: Cewek moa.
0: Malu sedih sumore ki di.
2: Iya. Jadi nak tu bapa bulu kali ki. Kau tu mana seri tu dulu. Ano arel berle.
0: Iya.
2: Iya nak tu. Engkau tu kira ku rodo mak konser.
0: Iya,
2: Awe ambo waktu na bawa bulan Ramadan na tu siruntuk na pesiki.
0: Iya na, metu tu ni dengan kejauh
2: ya bu. Iya, si agak ni ulang eh.
0: Terakhir kabo ni itu tahun 2018 kan ti tugas kak di sana di 2015.
2: Iya. Dek nama kekuang ni kadang anu ni berjaringan mana ni di bone. Iya, dek, ini guys, ambok rusak temen.

0: Me acuerdo, ya en un gato se vivía hace, de ni que ponen que manuro, me visteró y pole, vengo.
1: Ni garro.
0: O de ni que ni que si ni arrodí.
1: Aga pasi nang judul na, pedi na lawa.
0: Iya, pedi na lawa papo jambo.
1: Oh iya. Salah-salah ni pakai.
0: Makasih jambo. Iya. Selamat ki, tanpa ada sia-sia kan buat turun tu si payment.
1: Insyaallah, amin.
0: Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana tadi? Dia buat siapa-siapa? Iya. Iya, pokok ni mana na, sama eh. Ya dek pura negabung selama ki berganu me senang ma pesa-pesa jangan apa-apa ada ki di bulan Ramadan. Papa di jari ya. Terima kasih Ambo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mai ke Poleri Irah ko daerah Bone di tepatnya di Lapri. Wah, alhamdulillah angkai pengetah masih acara na si patokong. Baik, mari kita ingin jelas selama malam berikut putera kesih kijolai long asa ki ada janji selamat ki maring keringat.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Oke, tolong isi si pengeng rencana si patokong kan di partnerku Mubai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, iya, matang ngeking Kak Ces.
1: Lepa Kak Nangi anu macek ki kola lange. Mega tau mate awin.
0: Innalillahi wa inna ilaihi
1: rajiun. Macek lah, macek rade.
0: Sama lah kata. Kasih tamen doi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: mari kende.
1: Iya. Mari cengok ka. Ada untuk kare bapak, ta ibu Fatma. Mari pada mari cengki.
2: Oh, ambo mangga ke mari cengok.
0: Iya, alhamdulillah. Apalagi kok kende ita we, tambah sehat.
2: Iya, indo ita, maaf ya, indo ita dolo kan indo edolo napa kok nah.
1: Iya.
2: Aja tu lagu nambo.
0: Iya, dah agak lagu mana?
1: Enaga.
2: Kaki menghayal ke ambo?
1: Ibu nawan hayal tahu ah.
0: Dia nama hayal.
1: Bangre bepai.
0: Nanti bilang ibu pendoi tapi lah jadi. Napa nasur kiman rai nih bilang? Tersinggung nanti ke deman rai?
1: Bangre bepai.
2: Ayo nanti kaki.
0: Wah, ini kan rupanya.
1: Bepa, kan ulang tahun ke? Buku kue ulang tahun ke iya. 30 Juni.
0: Ulang tahun Indo Ita
1: 30 Juni.
0: Bicara tuh kada ko ulang tahun ni biasa agak ku ngipi kau.
1: Ya, maka buat depa.
0: Indo Ita ko ulang tahun ni maka buat depa di.
1: Mimi pangsit.
0: Ya.
1: Mau jadi baru bang. Oke,
2: si lo keluarga itu.
1: Iya, biasa ku. Ya makro iya.
0: Itu sih di ko biasa ulang tahun ibu Fatma. Cara mengekspresikan diri itu apa? Mengekspresikan.
2: Saya puasa dulu.
0: Puasa sunnah.
2: Mulai tanggal yang berapa lahir atau apa?
0: Baik,
2: baru aja. buka puasa juga.
0: Termasuk sunnah
2: sampai
0: Nabi.
2: Sampai 24
1: jam. Iya.
2: Iya, bukan bilang pagi sahur, baru maghrib tidak.
0: Oh,
2: nah, kalau lewat itu maghrib lahir ya lewat juga di situ.
1: Iya.
2: Puasa kak. Maitan apa buka kak misalnya ya?
0: Iya.
2: Kau lewat maghrib kita lahir subuh kak. Kita subuh juga baru buka puasa. Saya pribadi.
1: Iya. Jadi anu tuh orang itu apa namanya ini berbeda-beda.
2: Iya berbeda-beda.
1: Ada yang begitu. Saya itu sedekah.
0: Berbeda.
1: Maka.
0: Tetap satu
2: juga. Iya, kan Nabi kita Rasul kita ada Senin lahir. Makanya kita dianjurkan itu puasa Senin
1: Kamis,
2: Senin. Makanya saya di situ juga diajar sama orang tua aku kita puasa dulu. Baru kalau ada
1: tunggung.
2: Iya, dede.
1: Dia nak wile, dia nak anu malah dia mau.
0: Dan mereka kan ini acara Bugis, jadi harus membicara Bugis. Pasti garu-garu moy.
2: Jadi makasih to koma anu to, mau puasa ke dolo.
1: Iya tongeng.
2: Ya karena anu agak cinta. Merenduk kita berkurang umur apa ini, bertambah dan berkurang.
1: Bertambah dan berkurang. Hanya Allah yang mengetahui.
2: Iya,
1: seperti itu.
2: Hanya Allah yang tahu.
1: Iya. Ya begitu. Kalau enggak Bu Fatma
2: dek gagal lain ya.
0: Dek gagal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya.
2: Suara nambo ah. Iya. Masalah-masalah kato.
1: Masalah-masalah nih pale.
2: Iya. Ya kayak tuh biasa tuh yang mana-mana nak ada yang seti-seti sana belum tentu mengkalingai.
1: Iya, tolong.
2: Mengkalingan nih. Jadi yang mana-mana nak tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Salam sehat saja sekeluarga, salam bahagia kita semua.
1: Amin.
2: Sampai sehat. Yang kasih loko mudah-mudahan ma sehat nih. Bahagia silong pasangan barunya.
0: Amin.
1: Amin.
2: Oke, saya doakan saja semoga ya langgeng ya.
0: Niga roh.
2: Jangan lupa ya lama.
0: Niga.
2: Aja nada.
0: Pada syarat tuh kisah di bela.
1: Iya supaya nanti kali ngani.
2: Oke ambo sehat ki sekeluarga bahagia ki sekeluarga. Salam sehat sama teman-teman di Prompa.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan bisa ki ketemu ya.
1: Amin.
2: Jauh di mata, jauh pendengaran tapi dekat di hati.
0: Iya tahu.
2: Terima kasih Bu Fatma. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Ibu Fatma di Rimondin Sindo. Kasih melo taman nang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sepatoko ngambor se Indo ita.
1: Iya, boleh ke ka Pak?
3: Ya, mau boleh boni Ashar.
1: Oh, Ashar. Aga tu karibata Pak Ashar.
3: Hai, karena benda cengi malu-malu mi cuaca eh.
0: Oh iya. Syukur marah aja tu kan cuaca. Iya. Jadi anu cerita ya masalah ulang tahun itu sih biasa ke ulang tahun ya gak tau sih biasa di pinggau.
3: Eh di mana selalu sama tambo?
0: Baik. Di mana sesama kok?
1: Betul. Iya, betul-betul.
0: Eh makan nih.
3: Iya.
1: Makan aja nih.
0: Makan lo nih.
3: Ya.
0: Biasa ke ulang tahun ini agak tuh sih.
1: Iya agak tuh sih.
0: Agak tuh sih biasa.
1: Di pasar dia.
3: Degaga.
0: Pokoknya lama bang
1: yang penting kita diberi umur yang
0: degaga rek emak sehat. Milo doang.
1: Iya milo doang kok.
3: Iya.
1: Puangnya. Beri kalau aku kesehatan ya Allah.
0: Ya makomir rendo.
1: Milo
0: doang.
3: Ya itu yang utama.
1: Iya beri kalau aku rezeki ya Allah.
3: Mau dimanfaat lagu ga?
1: Iya, mau dimoto. Elong aga tuh.
3: Anu, ompok mapau.
1: Ompok mapau ambo.
0: Ansar SD. Iya. Salah nih pale.
1: Salah nih.
3: Nonala bo eh. Eh, ibu Iga dan ibu Hatma.
1: Iya.
3: Kayak Pak Rading, Komaros, sama Yani, Ama.
1: Iya.
3: Di Tanah Grogot.
1: Ya.
3: Abdul Rahim di
1: Kutai Kartanegara.
3: Bahar di Bone.
1: Iya.
3: Uli Ape di Sinjai sama Yani di Sopeng. Ya. Engkau nak orang kelinga Pole Bone gena dendra serombo Ira.
0: Ira Pole Bone.
1: Oh Ira.
3: Iya, ya, salam kenal di Pole Bone toe.
1: Iya.
3: Ya mana Indo, doita selampur selamaki kepada selama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poli Ashar Kobone di.
0: Iya, Ashar.
1: Ashar Kobone.
0: Iya. Mari cini kapan Dok?
1: Iya.
0: Masa batal ni penelpon nang ero. Mari cek aku puterakan di jolo elo di nalawa papuji jolo.
1: Selamat ki maring kalinga.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

sobat kreatif, ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smombi jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smombi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smombi ini meraih pengakuan dalam Youth World of the Year 2015. Smombi juga bisa disebut suku kepala tertunduk.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Iya, telu sesindo.
1: Iya.
0: Nah, laba dinangin telu lepur ibu terakhir memori pada terhibur menemui
1: pendengar
0: tadi. Terima kasih sila seratus malam beriku 08 arwah sini sini pan 00 serah 250. Assalamualaikum, siapa tokong?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ye, siapa tokong?
1: Boleh ke kaki?
2: Boleh, Pak Gun.
1: Pak Gun, agak tu kare batak Pak Gun.
2: Kare teman juga, ambo.
1: Iya.
0: Jadi api kau pegang tu?
2: Ya.
0: Agak jama-jama tengah
1: sore. Iya.
0: Ya.
2: Yeah. Apa itu boleh jalo?
1: Ini sebulan. Melo mandre kapan kubolai to?
0: Iya. Yeah.
1: Melo kapan mandre? Melesu kubolai.
2: Ay, kira lagi nggak mandre dan.
0: Mandre, napa aja mandre seliwang indah.
1: Oh, nambo, napa aja mandre seliwang. Ya, main kita kapan?
0: Opo aja mandre nandre ya.
1: Iya, cocok nih. Ya, main kapan di?
0: Iya, nih di indah. Mandre seliwang juga.
1: Eh, dek. Maka buat kak mandre
2: karena
0: dia panasun. Dia
1: panasun
0: dia.
1: Siapa di panasu?
0: Harus panas
1: ini. Siapa nih panasu?
2: Kamu nanti tapi dia kanan
0: lah. Dia kalau upau nah.
1: Meliki balik si bawa telo eh.
0: Sembaran.
2: Masa panas jauh.
0: Ya, iya. Paralel itu panas itu.
1: Iya, paralel lah.
0: Jadi Elona kami yang kelinga.
1: Elona aga.
2: Ya.
0: Elona kami yang kelinga.
2: Anu, Tosogina kota Sengkang.
0: Oh, Tosogina. Tosogina
1: tu Sengkang.
0: Iya.
2: Kamu?
0: Iya, kamu kapan?
1: Engka.
0: Itu sih di biasa ko anu narapi si waktu narihing. Aso jadi ingat tak ulang tahun tak biasa agak biasa
1: iye.
0: Bentuk apresiasi.
2: Iya biasa. Nana ini sering ngerangnya kak kada.
0: Oh iya nana.
2: Oh iya. Ulang tahun itu kemana jauh lo?
0: Iya.
1: Oh
0: tahu. Cucu tahu cucu.
2: Nah saya jadi masih tapi itu kemana deh. Jadi masih lama.
0: Iya iya iya. Memang ini bulan itu biasa jarang lah ada ingerang.
1: Iya biasa nana eh panggil
0: apalagi ya nuin do aso buti ngetak. Biasa tuh dia lupa itu
1: sebutin.
2: Ya,
0: sebutin
2: aja. Iya, sebutin kau ingin kan ada di motor aku. Tanggal masih ulen atau?
0: Iya. Iya.
2: Apa lagi bu?
1: Selesai nih.
2: Oh iya, ya mana na paling kelingan na perompak tanpa kecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya Indo.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh ke gaki?
0: Iya.
1: Siapa tokong boleh ke gaki?
3: Kemayani tasmu di shopping.
0: Iya.
1: Iya, ada tukar bata.
3: Ma dece-dece ma, mbok sebah Indo.
1: Iya.
0: Elona kemenggelinga.
1: Elona aga.
3: Anu, ambo, cupetiku,
1: engkau ambo.
0: Aga, cuke.
3: Engkau ambo.
0: Cukeatiku.
3: Cupetiku.
0: Cupe, cupe.
1: Cupe, cupetiku.
0: Oh iya, kamu Natas.
1: Engka.
0: Jadi di biasa kau so jadi ingat tak biasa, atau sih biasa
1: iya.
0: Bentuk ekspresinya biasa, Mickey buat. Kue ulang tahun.
3: Ide menggagam.
0: Dito nang kadi mau puas.
3: Menggagaan. Dia menggagaan. Spesial.
0: Digagak spesial.
1: Iya, dia.
0: Lama bang.
3: Dia napa ke? Ada naik makan kuangin lagi lumayan ulang tahun.
0: Dia napa lagi? Jadi apa pun yang Wijen kena gaji apa? Kena gapo?
1: Kena menyapu.
3: Ide pegang.
0: Boleh pegang apa Wijen?
3: Iya.
1: Wijen. Siaga nak tayli.
3: Telu.
1: Telu anak nanbo.
0: Telu anak.
1: Telu anak benena.
3: Makulia ni.
0: Nasami benena.
1: Makulia ni. Engkau ni mak jama.
3: Yeah. Dia pegangin dok.
1: Oh iya. Yeah.
0: Jadi.
3: Tapi makulia.
0: Jadi biasa uji-uji dia tu kan kerja makar ko ulang tahun buat ngi acara di.
1: Iya. Yeah.
3: Oh, iya biasa biasa.
0: Oh biasa mah toh.
3: Wijay.
0: Iya. Oh.
3: Pak Elo.
0: Elo di lah. Betul beda betul lah nak mau di sini bawa.
1: Iya cocok tahu lah.
0: Ya apa di biasa tetap ulang tahun toh Indo.
1: Iya.
0: Paling itu Weber milik borongi.
1: Iya.
0: Pemanas itu ini.
1: Oh, iya.
0: Nai campur gula cella.
1: Iya.
0: Belayan tu naik ulang tahun.
1: Ah gajah.
0: Ilo don, Ilo don, no agak mencintai.
1: Iya, iya Rio lah biasa dia beli baju si ba indokku, ambokku baju biasa.
0: Iya.
1: Kupasae.
0: Kami harus bisa biasa indok tu kakering itu pak tembak-tembak Rio lo. Makola darah mencinta karena dia itu agak riking masuk lilinnya jadi.
1: Iya.
0: Jadi dia yang terpaksa balik di awu mini bar ngambokku.
1: Aku rodi. Ini mariga yang penting. Aku kon berhasil ni.
3: Elo petan anak-anak mano. Ulang tahu daripada Ridi Riolo.
1: Iya, cocok.
3: Kerti mau lopo motoki dia ulang tahu.
0: Mau lopo motoki rek. Kon
3: anak-anak motoki dia ulang tahu.
0: Mau jadi tahu motoki.
1: Iya. Allah. Oh, endo eh.
3: Maksudnya dia pada Riolo na sama kekuang
1: eh. Iya.
3: Oh, maka daya anak-anak eh.
1: Iya.
0: Dia nama Dene makasih kau dengar cara-cara ulang
1: tahun. Iya. Sekedar anu to menghibur.
0: Iya. Tapi ya.
1: Karo karo.
0: Iya.
1: Selesalan nih.
3: Iya. Ya keparadi ketua.
1: Iya.
3: Bapak Abdul Rahim.
1: Iya.
3: Kata Sari Bone. Kata Ditara. Kata Pak Bahar.
1: Iya.
3: Bunda Sopi. Iya. Sama Esti. Ada Laya Sari.
1: Iya.
3: Wanda tu ada Uki. Bu Marlina di Petrang Utara, Opa Is, Opa Din, Pak Ibu Nursia sama Pak Umar, Pak Hamsa, ada Uli Ape dan semua-semuanya mi ambo suka Indo.
1: Iya. Yeah.
3: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya Indo, terima kasih. Assalamualaikum. Siapa tahu? Ye, siapa tahu?
4: Assalamualaikum.
0: Politik itu.
4: Boleh ko Haja Samsam Jalan Den Ramang Sudiang.
0: Weh, Den Ramang.
1: Mabela.
0: Bali bola aku ndo ye.
1: Mbak. Iya, tahu.
4: Mabela to.
0: Macawi mi boleh ko bola aku Sudiang ya Unri.
4: Iya.
0: Iya,
4: Pak. Sudto tega ki Sudiang.
0: Perunas Sudiang.
4: Oh, Perunas.
0: Iya. Yeah.
4: Pola begitu Jalan Den Ramang, angka tu penjahit Samsam.
0: Ya, macam apa boleh ya, nu bakso Rahmi.
1: Oh, penjahit Samsam
4: ya.
0: Bakso Rahmi ada di situ bakso Mbak Rahmi.
4: Ya, yeah, bakso Barukang.
0: Iya. Yeah. Bakso Mbak Rahmi.
4: Saya di samping buka sedena anu he.
0: Nih, tiga ro.
4: Pesantren Ulul Albab.
0: Oh, abali boy ya biasa. Memang biasa kali pak masam panjamuku tuh.
4: Letu ni ke rumah jai betul ke Sularata Melo Tapolo.
0: Woi ya. Makai ke Sularaku Melo Iyanu Melo mi tipe dia nama di Polo
4: Melo Itepang.
1: Melo Itepang. Cocok ni tahu ambo.
0: Dia lagi koi Polo
4: Kalau tu laranan muda
0: ya.
4: Bangkau tuna.
1: Ya.
4: Betul lo kita Melo Itepang itu.
0: Ya.
4: Ya. Lepas bawah ni ke penjahit Samsung.
0: Woi ya. Magito sih na Samsung asal na napa
1: ya?
0: Harusnya biasanya angkat Taylor na.
1: Biasa angkat Taylor na.
0: Mangi na Samsung.
4: Penjahit Samsung.
0: Oh Taylor di Taylor.
1: Se
4: penjahit ini tanya mah Taylor.
0: Oh ternyata letong itu Taylor di.
1: Entong
4: yang Taylor ya sih iya tuh.
0: Oh ya sih.
4: Tinggi.
0: Oh agar di. Ya
4: ya napa sih mano?
1: Mapamula.
0: Ya. Oh. Ya. Ya komitani.
4: Ekoma tu mega Tony lang nana mancaji anu Tony tu Taylor Tony.
0: Yeah. Oh, iya. Ya koma kurang mopi anu na yeah. Langganan tebuka mopi tebuka.
4: Ya. Yeah. Napa sapa Taylor. Taylor.
0: Wasa kada ku makur.
4: Ya kong kani ma tu ambo si Baindo tambah-tambahi mantaji Taylor itu.
0: Mama jadi
1: bicara ni.
4: Apa kira lo langganan mai gambo?
1: Cocok ni tahu lah.
4: Nama tadi Taylor ni.
1: Cocok. Cocok lah. Ya lo.
0: Neta sih di biasa tu tak ulang tahun Rio lo.
4: Ya lo.
0: Ye.
4: Dewi sih mak bahasa Inggris. Taylor bahasa Inggris ke apa?
0: Iya.
4: Ayah bicara ogi ni Miss.
1: Bicara ogi ni.
0: Ogi
1: aga. Ya tahu lah.
0: Ogi aga ki.
4: Pagi ini.
0: Ogi aga
1: ki. Ogi aga ki ini.
4: Bagi pangkep kak,
1: oh, pangkep.
0: Segerin dong.
4: Segerin mandale.
0: Baik.
4: Jadi masa ugina to?
0: Iya.
1: Iya, mana sana ugina?
0: Mika pasin nangis, Aji Samsi, Adi?
4: Aji Samsam.
0: Oh, Aji Samsam. Oh, iya.
1: Makanya air Samsam, air Samsam.
4: Air Samsam.
0: Nika pelajaran yang buat naik apa tahun lah?
4: Iya nomor. Aji Alwi Kamba SPD.
0: Oh, berarti ya lian entah mau bergabung ni Sirik Neso.
4: Ya,
1: ya
0: nak tuan. Iya, tahu
1: gua.
0: Ini kenapa
1: ya? Ini nasi.
0: Ini renang ya, Hira. Gak makin nasa ada makunre. Biasanya burani
4: ya. Ya, ya, benina ya, Hira. Ya, itu biasa serena. So, lakainna.
1: Iya, lakainna ya. Benina tahu gua.
0: Co. Iya, pale. Elong agak tuh sih, Mie.
1: Elong agak. Ibu Samsam.
4: Ani ya, Upoji.
0: Iya.
4: Ya, Upoji lah deh. Biasa, Mbo. Welo, krok, lamak, kelon.
1: Iya. Agak tuh.
4: Ada pengampe. Elo mandalaku ya, Ro.
0: Weh, ada pengampe, Di.
1: Iya.
4: Iya, ada pengampe. Engka mau gak, Mbok?
0: Engka mau.
1: Engka. Engka, Ibu Samsam.
0: Kupara lima tuh, TV raki lo den drama, ilon nih.
4: Iya. Kongka mati acara-acara, Mbok.
0: Iya.
4: Tolik muka, luka, maki, dong.
0: Luka kime, aso anu, aso aha.
1: Aso aha. Asuhan minggu.
0: Iya, lo kime si bawa Pak Haji. Pak Haji si gande to
4: makan. Aja mau mati sama Jawa ya kok de nama kesti sadang tu nang.
0: Ternyata kesti na sadang
1: ini lo si
0: siruntur
1: hadir.
0: Siruntur
4: ya.
0: Iya.
4: Iya, insyaallah.
0: Iya, sos asuhan ai. Tapi 10 dolar tu tadi.
4: Tapi kan kalinya cede.
0: Iya, iya, ambai. Namo sik dia lo di mato.
1: Iya.
0: Coba gere.
4: Pamulai ni dia, Mbok.
1: Iya, pamula ni.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bomba,
4: bomba, bomba. Si laju, laju.
0: Wih, makanya suara.
4: Rilu atas kita makriri.
1: Iya, tahu lah. Makanya sesadana.
4: Saletei pasen ripasen.
1: Bangunin makanya sesadana.
0: Pak Meli Putra, lo tahu.
4: Supaya kena sana kima tu mangkaling itu lanjutnya
1: yeah. Iya.
0: Selanjutnya. Buat ini manca di telor mengganjak suara. Oh, iya boleh Bung Haji.
4: Iya. Yeah. Hanya telur mubi orang
0: mana. Makasih banyak tu selaku lo kepala. Iya.
4: Iya. Telengah mana kah aku pendengar nasi nina ya hede maring kalingai.
1: Iya.
0: Nah, yeah. Nah,
4: perompa garwambo.
0: Iya yeah, perompa.
1: Perompa.
4: Iya yeah, selaku mana jambo.
0: Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah.
4: Antar. Kenalan nggak ceritanya yang
0: yeah.
4: Yang mia wiseng ekor biasa ya perompa Pak Umar nih si bayi menurut si ya si bawa tiga tuh perwasan
1: tiga
0: iya pale
4: ya ketua ana
0: oh Pak Haji kok Pak Haji
1: Pak Haji Eko
4: ya ya salam yeah. Kenal di Bang Ambo
0: iya yeah. Terima kasih banyak
4: iya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Temasi mato nindo apa nak cap itu menarapi si watun nah.
1: Iya.
0: Mada je ni balik temasa masih mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita bergabung dengan Perompat Jakarta
1: Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Po, pendengar Perompat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suwendi dari Jakarta. Dan tentunya Ayo kagak sendirian siang hari ini di RRI Perompat Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Ayo di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Empo pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812 1124928, layanan teleponnya di 0213504510. Di Perompat Sungai Liat udah kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
3: Waalaikumsalam Po, kabar baik Po?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
3: Benar.
2: Ya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
3: Udah siap, udah oke ini.
2: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya sama narasumber di sana ya Kak.
3: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kepulauan Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum, SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
3: Kabar baik ya Bu ya?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, dari Mentok ya Bu ya?
4: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
3: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga, bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya, dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Ya Bu ya?
4: Sepertinya begitu.
3: Sepertinya, aduh rendah hati banget ya. Sombong dikit ya Bu, gak apa-apa. Okay,
2: baik kalau gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal di Jakarta, Ibu Rita.
4: Iya, terima kasih Mbak.
2: Iya, baik. Nah, nanti di sela obrolan bersama narasumber di RRI Perompat Sungai Liat, kita juga ajak pendengar di seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Perompat Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana, bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
3: 08-12-13-14-10-39 ya, untuk siang hari ini.
2: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
3: Oke, baik, terima kasih Mbak Mariana ya. Oke, kembali selamat siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati. Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih Bu Rita?
4: Saya mulai mengajar di SMA 1 Untuk pada sekolah yang sama itu Mbak, selama 28 tahun, hampir 29 tahun.
3: Wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
4: Hampir 29.
3: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali Bu ya?
4: Mungkin iya, banyak siswa yang sudah cucu. Anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak. Iya,
3: di sekolah yang sama dengan periode 28 tahun gitu ya.
4: Betul Mbak.
3: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan Taman Bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih Bu.
4: Iya, awalnya kan di tahun 90-an itu ya Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya, Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Nah, mungkin waktu itu agak lumayan juga sih Mbak. Makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan. Artinya dari sekolah lain mulai butuh. Nah, berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein. Dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi Taman Baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
3: Oke, jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
4: Iya.
3: Yang mendorong Ibu untuk membuka Taman Baca tadi?
4: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Yang akhirnya bukunya harus diresensi buat laporan dan itu merupakan udah syarat mutlak wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
3: Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya. Betul. Dan itu juga punya kayak satu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan mereka melakukan itu Bu?
4: Harus, kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya. Pemaksaan, sudah pemaksaan sih Mbak. Pemaksaan yang positif saya rasa.
3: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang apakah itu masih diterapkan?
4: Sekarang masih. Walaupun mungkin mediumnya udah beda ya, karena kita udah digital. Pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
3: Jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
4: Iya, betul.
3: Sampai dengan saat ini?
4: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi. Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis Mbak. Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin bisa di profil saya itu tahun 2017 perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya salah satunya upayanya itu ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
3: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah gitu
4: ya, Mbak? Karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
3: Ada yang bertambah. Ya. Dari rumah sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk Taman Bacaan?
4: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga Mbak ya. Jadi saya berpikir kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas, benar. Sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat Taman Baca sendiri. Jadi Taman Baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak walaupun awalnya memaksakan, tetapi ya hasilnya positif sih Mbak. Banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
3: Jadi tetap ya Taman Bacaan di rumah tetap berjalan. Karena mungkin lebih efisien kali ya. Karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Betul. Gitu ya. Kalau di rumah bisa lebih umum gitu ya Bu ya. Untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun itu sudah melewati beberapa generasi gitu ya. Milenial sampai sekarang ke Gen Z gitu.
4: Waduh.
3: Waduh. Bagaimana untuk menerapkan pengalaman menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya.
4: Oke, Mbak. Inilah saya juga ada karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel. Jadi saya enggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih. Saya mau kebetulan mau ke sini tadi. Nah, ya ada beberapa keluhan sih, Mbak. Otomatis saya sendiri dengan era digital ini saya harus mengejar ya, Mbak ya. Saya harus mengejar Mbak Ega ketertinggalan saya. Kalau enggak saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
3: Tenggelam gitu ya.
4: Tenggelam, saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru, saling ya. Nah, di sini saya merasa kerepotan memang, terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek dengan adanya gadget tadi, tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah, Mbak, menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka, jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya bermacam-macam, artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa, dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu, saya tidak bisa melepaskan itu. Karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
3: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya. Yeah. Walaupun sekarang dia digital, buku dalam bentuk fisik itu harus tetap beredar gitu, Bu. Betul, ya. Harus tetap kita buka gitu. Betul. Karena banyak anak-anak kayaknya udah malas banget ya buka buku, mending buka handphone.
4: Iya. Nah, itu Mbak, kemudian ya dengan membudayakan literasi di era sekarang ya. Misalnya sekarang kan jamur banyak sekali kafe ya.
3: Iya, benar-benar.
4: Dimanapun ada kafe. Nah, justru ini yang terkadang mengancam, Mbak. Karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di Babel ini sama satu suara bahwa kadang-kadang tetap pro kontra, Mbak ya. Semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi. Tapi kalau benar mengeterapannya. Jadi mestinya kita para penggiat ini mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya, Gen Z ini, dia tidak hanya termanjakan, rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh kenapa rusak raganya, dia kan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi. Secara fisik otomatis sudah merusak. Belum kelelahan mata,
3: kurang gerak ya.
4: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah, itu yang kita prihatin. Nah, kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu tinjuan literasi kita saat ini terapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
3: Misalnya seperti apa nih, Bu?
4: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau bermacam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi, Mbak, ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan.
3: Iya.
4: Ya, apakah itu literasi finansial misalnya. Kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba, mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
3: Lomba puisi gitu salah satunya ya.
4: Iya, bisa lomba.
3: Nanti semantis gitu.
4: Betul. Itu mungkin kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau
2: mensponsori untuk hal itu, kita siap kerja.
3: Oke, ingin menggait seperti itu ya.
2: Betul.
3: Oke, sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
2: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
3: Keterbatasan
2: waktu.
3: Okay.
2: Waktu jam istirahat hanya 15 menit.
3: Menit
2: saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka. Demen di perpus itu memang nggak mudah, kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
3: Oke, jadi ini kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya, Bu ya, karena keterbatasan waktu tadi ya.
2: Iya, waktunya sempit makanya.
3: Belum mungkin mereka harus makan gitu ya.
2: Iya. Makanya, Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa untuk perpustakaan itu, kalau bisa jangan tutup di hari libur.
3: Okay.
2: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah, bisa pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya, di pedagang di pasar. Mereka mungkin tidak sempat merta dia berani cak-cak-cak itu, enggak. Harus kita rangkul, kita ajak. Bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan, segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu, yaitu harus buka di
3: luar jam sekolah.
2: Kerja. Kayak kami nih, Pondok Baca Ceria, TBM saya itu 24 jam loh, Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka bertugas, itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang. Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan, nanti kalau, mereka terbuka Mbak, TBM terbuka. Jadi nanti kalau misalnya, mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
3: Okay.
2: Jadi mereka matikan lampu. Kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa, karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka udah terikat dengan jam kerja, Senin sampai Jumat, udah selesai.
3: Oke.
2: Okay. Nah, kalau memungkinkan gitu.
3: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak. Kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
2: Iya.
3: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu,
2: iya,
3: waktunya, Bu ya.
2: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
3: Jadi itu juga bisa menciptakan
2: budaya literasi tadi. Di antaranya lewat itu.
3: Iya.
2: Gitu.
3: Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini, Bu?
2: Untuk saat ini tergantung sih, Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event
3: ada
2: di perpustakaan,
3: ya. Event seperti apa?
2: Event misalnya, terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba gitu. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan untuk mencari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah, seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi gitu.
5: Oke. Baik, jadi, kalau gitu Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf, ayo potong bentar ya, kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya, udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
3: 08 11 13 14 10 39 untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp juga bisa di nomor itu.
5: Iya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021 350 4510. WhatsApp bisa kirim pesan 0812 1124928. Nah, Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu interaktif yang masuk ya, saya mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya, atau ada mengalami perubahan atau seperti apa, Bu?
6: Tetap ada perubahan, okay. Dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
5: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya, Bu, ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya, Bu, gitu kan. Iya. Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya, berarti memang ada perubahan ya, Bu, ya, ke arah sana ya?
6: Tetap ada perubahan. Ada perubahan, namun Mbak, bagaimanapun ya, era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan, karena ternyata memang dari perpustakaan nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya, Mbak. Dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini. Nah, itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal. Perpustakaan

0: di perusahaan.
1: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak line teleponnya udah bunyi tuh di Sungai Liat ya.
2: Terus malu-malu deh. Gak pernah dilanjutin ya.
1: Jadi silakan ya yang mau ikutan gabung nanti bisa di sela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan. Okay.
2: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu Bu ya.
0: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh Mbak.
2: Banyak ya.
0: Literasi itu mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
2: Iya benar. Bahwa
0: akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia doang. Indonesia, iya.
2: Padahal mata kuliahnya juga ikut semuanya, Bu ya.
0: Iya, apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
2: Iya,
0: nah benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan literasi ini.
2: Seni sastra juga termasuk.
0: Betul banget. Ya.
2: Oke, jadi perbedaan zaman tadi, Gen Z ya sama generasi milenial ya. Perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih ibu menghadapinya sendiri. Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya bu, tapi sekarang kan enggak, kayak temen aja gitu.
0: Kayak temen dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener Mbak, bener, jauh banget. Zaman sekarang kan anak, bu bayarin bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya Mbak ya, hampir pensiun saya, udah hampir 60 tahun. Nah itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan Mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter. Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
2: Benar.
0: Ada dola,
2: AI salah satunya.
0: Iya. Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
2: Iya.
0: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang. Jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodohnya nggak kurang.
2: Oke.
0: Nah,
2: mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu Bu ya.
0: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
2: Yeah.
0: Saya pribadi, saya harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo welcome. Tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sih di satu sisi saya kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga. Berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu mendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan. Ayolah, mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif.
2: Okay.
0: Balik ke iman.
2: Oke. Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
0: Iya.
2: Di situ kayaknya ambigu juga nggak sih Bu?
0: Ya makanya.
2: Ya kayak ya.
0: Saya di satu sisi dia pinter.
2: Pinter membobol.
0: Betul.
2: Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sepertinya mereka nggak mikir ke situ sebenarnya Bu ya.
0: Iya. Di satu sisi mereka kena hukuman.
2: Iya.
0: Tapi di hati kecil. Saya gak menafek, dari kecil saya kagum. Jadi lu anak ini, bisa dimanfaatin. Nah, kalau saya kan itulah Mbak, kontradiksi jadi. Ambigu, kontradiksi dalam batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede. Misalnya ininya IT dia kita gunain gitu kan.
2: Tapi ada ketakutan gak sih Bu? Kayak misalnya ini anak jawabannya benar, tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
0: Jelas enggak.
2: Enggak ya?
0: Jelas enggak, saya tahu betul. Kan Bu, kita karena udah berpuluh tahun ya, jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu Mbak, anak yang
2: paham
0: dan yang enggak paham itu kan sudah ada di, kita tahu dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya.
2: Dari ekspresinya juga ya.
0: Yang penting kan proses. Makanya okay. kita mengambil penilaian secara scientific, itu yang kurikulum 13 dulu itu memang betul. Mm-hmm. Jadi prosesnya itu kita harus pahami.
1: Yeah.
0: Dari proses penilaiannya, tidak hanya penilaian di akhir.
1: Iya, baik. Kak Egra juga Ibu Rita, ini di WhatsApp Perompat Jakarta ada yang gabung nih Bu. Mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
0: Aduh, terima kasih. Pertanyaannya berat sekali ini yang terakhir. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Nanti saya inilah belajar dari sana nanti.
1: Yeah.
0: Sudah dibanding ya.
1: Iya.
0: Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun, tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya, begitu kita terbentuk sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih. Ada di catatan kami, yang jelas sudah ada 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya Mbak, gitu lah. Jadi, tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat ya. Ini ya, karena memang kemarin itu sudah ada, tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
2: Okay. Lanjut, tadi pertanyaan kedua ya, apa nih, Pak?
1: Pertanyaan kedua itu, apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel, Bu?
0: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak berhenti, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya diskusi waktu eksklusi dia pada lari itu benar Mbak. Tapi kita di Babel kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini, ini baru aja tiga hari yang lalu ya. Mas Golagong nih, nah ada Mas Golagong di sini. Nah kita harus kita upaya apa? Nah kita mengajak yang lain-lain. Nah dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi sudah kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit, mungkin perkembangannya ya termasuk lebih berat, perjuangannya lebih berat daripada dulu, Mbak Ega.
2: Iya.
0: Di sini agak sulit.
2: Tantangannya lebih
0: berat karena kita memang nol budget. Jadi kita mengajak dengan nol budget ini tidak mudah. Kalau enggak dijiwai benar-benar kan susah. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah, kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan itu kita membuat agenda betason buku.
2: Betason
0: buku. Itu isinya bedah buku, Mbak. Setiap bulan bergilir, tiap TBM kita bedah satu buku gitu.
2: Okay.
0: Nah, minimal itu dulu yang dilakukan.
2: Oke. Okay. Jadi betason tuh kayak bahasa kita di sini ya.
0: Yeah.
2: Kayak tawar-menawar seperti itu, Bu ya.
0: Sebenarnya
2: betason
0: iya.
2: Ya.
0: Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku.
2: Betul.
1: Iya. Yeah. Baik, okay. Terus ini tadi pertanyaan Mas Orek soal perpustakaan berbasis alam, ada nggak Bu kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapo Pusopinan
2: Mentawai ya?
1: Di Mentawai.
0: Padahal alam kita menarik Mbak Ega.
2: Keren banget.
0: Ini justru masukan yang inovatif ini Mbak, Nanti akan saya contek ini Mbak. Terima kasih banyak.
2: Ya, tapi kalau nggak salah Andi loh Bu di, kalau nggak salah ya kemarin di Sempan kalau nggak salah ya. Perpustakaan yang di Sempan itu.
0: Saya belum. Oh, ada perpustakaan cuma udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan. Itu
2: iya di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman kita ya ada alamnya gitu di belakang.
0: Itu
2: gitu.
0: Kawan kebetulan tokoh literasi juga, Serap Suryadin ya.
2: Iya.
0: Nah, itu punya, cuma ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
2: Oke. Okay. Ya. Baiklah, coba angkat penelpon dulu nih Mpok ya.
1: Iya, silakan.
2: Oke, okay, perempuan selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nusantara.
2: Oke, okay, ini sama siapa nih?
3: Dengan Cik Guri.
2: Cik Guri ya, oke.
3: Aduh, kenapa?
2: Oke, okay. Langsung aja ke pertanyaannya.
3: Saya punya dulu, Pak Guri, udah rata, Kak. Anak-anak.
1: Iya, Cikgu silakan.
3: Oke, rata. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, Ibu Guru. Ibu Guru kita, Ibu Cantik. Ibu Rita, Ibu Rita. Salam kenal ya. Ibu Rita, obat, nyumpung. Wah, SPD. Ibu Rita, memang tema di budaya sastra ini di era kelompok sungai menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Nah, jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan tidak dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Bener nggak Ibu Rita?
0: Bener banget.
3: Seperti apa Bu? Nih desainnya ruangnya mengundang dan nyaman Ibu. Yang khususnya khusus. Seperti apa Bu Rita? Terus gambar yang keduanya aksesibilitasnya. Nah. Terus yang ketiga, seperti apa Bu, koleksi-koleksi yang variatif dan teknologi pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital. Itu saja pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak, Kak Ega dan Bu Nana di Jakarta juga. Selamat datang di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih, Pak ya. Langsung ngejawaban ya.
1: Ya, silakan silakan.
2: Ya, silakan nih, Bu.
0: Iya. Ada tiga pertanyaan
2: tadi. Iya, benar untuk ruangan ya.
0: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru ruangan
2: ruangannya nyaman ya.
0: Untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh, Bu. Tempat yang bagus enggak perlu karena memang kebetulan saya memulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya, tapi program yang kita lakukan.
1: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, Kak Ega ini dari perempat sungai lihat ada yang nggak di mute nih, monitor Zoom-nya, di perempat sungai lihat.
2: Oke, okay, baik. Mungkin dah ya.
1: Oke, okay, sip.
2: Oke, okay, ya.
1: Silakan dilanjut.
0: Ya. Iya, tadi maaf, tadi agak apa namanya. Nah, gini. Kalau masalah tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik. Pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu, saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak, waduh raminya sekali, dan itu nyaman sekali gitu.
2: Oke. Itu dari sisi ruang ya. Jadi bisa angkat penelpon dulu nih, Bu?
0: Iya,
2: oke. Ya, perempat, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Oke, selamat siang dengan siapa ini?
4: Mbak Ega. Ya, Mbak Ega.
2: Iya.
4: Dengan siapa Ibu Nasumen yang ini?
2: Kenapa?
4: Dengan siapa yang Nasumen?
1: Ibu Rita.
2: Ibu Rita.
4: Iya, selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
4: Dan juga untuk penama yang ada di Jakarta, selamat siang.
1: Iya, siang Bang, silakan.
4: Iya, saya nama Andi Tangga Muslapung. Ya, mau nanya nih, Pak Ega, dengan Ibu Rita ya. Jadi apa saja macam-macam literasi itu baik ibu. Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaula muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya, Bu ya.
0: Iya.
2: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
0: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita nggak untuk masuk itu kita nggak sangat tidak dipersulit. Karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
2: tidak
0: rasa,
2: ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
0: Iya,
2: gitu,
0: siapapun ya. Boleh, tidak ada kriteria karena orang nggak datang, kita suruh datang supaya kita menarik gitu.
2: Kenapa yang datang harus kita usir ya, Bu ya?
0: Iya, jadi untuk akses masuk gampang sekali.
2: Okay.
0: Kemudian kayak yang ketiga dengan adanya digital ini ya, gimana
2: koleksi
0: buku ya? Kita menyesuaikan karena kebetulan, perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan Nasional dengan Badan Bahasa, mereka kan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku, tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin nggak ada dana lagi.
2: Kendala jadi, juga ini ya.
0: Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet, jadi kita tetap buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun, apalagi seribu, kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2025, 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa. Perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli enggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue pemerintah menyediakan untuk itu. Perpustakaan Nasional, Badan Bahasa misalnya ya. Dan tergantung kita aja mampu enggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada, Mbak Ega ya, kepada ibu siapa tadi ya?
2: Cik Guria.
0: Cik Guria, tenang aja. Nanti kita bisa, mungkin bisa saling kita ini aja bisa kontekan ya, berhubungan. Mungkin saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa link-link yang bisa di untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
2: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guri yang tadi belum selesai dijawab ya, untuk ruang belum dijawab baru ruang gitu. Iya, tadi udah Guri ya.
0: Sudah Guri ya. Udah. Ruang yang nyaman, okay, ruang akses buku, akses kemudian yang ketiga.
2: Enggak mesti mewah gitu ya.
0: Iya, enggak mesti bagus. Yang garis bawahi kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
2: Oke, ini katanya boleh minta nomor WA ibu, boleh Kakak Ega ya, udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke ibu ya, karena udah langsung nomornya Cik Guria di sini ya.
0: Yes.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi, pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih bu, tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
0: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi. Kemudian finansial, digital, kemudian keluargaan ya. Tentang budaya dan keluargaan itu. Jadi semua bidang, sebenarnya kayak finansial itu bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya, karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya, saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan dia masih naik sepeda loh Mbak kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu-ibu. Cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasarkan di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu.
2: Oke.
0: Jadi memang untuk sarana literasi yang handal termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
2: Oke, banyak cara gitu ya.
0: Banyak cara.
2: Iya, dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak muda? Milenial.
0: Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena bangsa pasar saya anak muda, saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada, itu baik yang buku digital, juga maupun buku-buku fisik. Itu saya pernah Mbak dikasih buku itu, 100 buku baru, Terelie yang baru, yang mungkin, yang asli itu Mbak, mungkin satu buku 100 lebih ribu. Nah itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri, mereka ingat dengan saya, Bu, katanya saya kirimkan buku. Nah itu tanda kasih itu luar biasa Mbak bagi seorang guru ya.
2: Iya.
0: Dan itu akan menambah koleksi yang yang jadi sasaran para remaja gitu.
2: 100 loh ya.
0: jadi banyak hal ya untuk nanti coba kalau kita bicara masalah banyak loh. Terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
2: Iya benar.
0: Mungkin itu masukan. Tapi Mbak Ega mau bergabung mungkin ayo kita buat yuk.
2: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu
0: iya,
2: ya.
0: Makanya tadi jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin
2: deh. Okay.
0: Bangka Pinang sungai lihat nanti bisa ini di situ.
2: Tapi kan menurut Ibu anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
0: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
2: percintaan kan?
0: Iya.
2: Kan, kuliner kan?
0: Itu udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah
2: kalah saing.
0: Ah, kita harus menciptakan itu, tenang aja.
2: Iya. Tapi kalau trennya ini masuk anak muda ya, Bu ya?
0: Muda sih.
2: Motivasi juga gitu
0: motivasi
2: ya.
0: Motivasi muda.
2: Jadi itu bentuk apa ya? Kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu anak muda ya.
0: Betul.
2: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis tuh kebanyakan ya, Bu. Mereka sampai usia-usia anak-anak ini juga udah punya usaha gitu.
0: Nah, justru itu yang menarik tuh, Mega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
2: Iya.
0: Itu kan sangat membius. Tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
2: Iya.
0: Ya, bisa mengharapkan banyak.
2: Jadi ada memang minusnya juga
0: ada
2: ya.
0: Game,
2: ya.
0: Lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
2: Tapi banyak nih kit-kit bisnis juga yang mereka buat. Sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu, Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
0: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka. Karena terkadang kan enggak. Itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan emang semua ada jalannya ya, semua ada takdirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat tergantung kreatif dipoles kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Babel, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat, karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih Mbak sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu. Tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi? Dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
2: Oke. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial misalnya kan. mereka membuat sebuah konten, proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk dalam literasi digital juga?
0: Masuk banget. Justru itu yang mungkin nanti akan kita garap, gimana ya, kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya. Untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
2: Sepertinya ya.
0: Yang gimana kita ya, tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan, dengan menekan budget gitu loh. Menyiasati.
2: Oke, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
0: Iya.
2: Plus minusnya juga seperti apa ya Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Jadi kalau dibilang handphone itu kayak apa ya, menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya, kalau mereka bisa seperti itu Bu ya.
0: Betul.
2: Karena masuk ke literasi digital gitu iya. Bu ya.
0: Nah, disinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat, memberikan pemahaman kepada anak-anak ya, untuk bisa membedakan. Karena terus terang, yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai, jangan gini, terkadang kan ada yang memvonis, karena memang ada orang tertentu yang, oh itu jelek, itu gak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
2: Itu lebih kepada mengarahkan.
0: Iya, diarahin, ya yang jelas balikkan ke fondasi dasarnya, keimanan tadi, bagaimana dia bisa misalkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus, kontinu. Ayo, jangan. Kan kita selalu begitu.
2: Jangan bosan ya?
0: Tetap harus.
2: Oke, kontrol yang pasti ya.
0: Betul.
2: Oke, terakhir mungkin ya Bu, apa sih?
0: Harus.

0: itu yang banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah, bacalah, bacalah 3 kali lebih ditekan kan. Nah dari awal juga bahwa membaca itu merupakan apa namanya, fondasi awal untuk kita mengerti. Nah kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah apa nama, jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun nggak dibayar, itu untuk sama bertanggung jawab, kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon Forum TBM Bubble Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
1: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Yang ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya dilakukan terutama untuk menggiatkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gambar sama. Dan kita kembali nih ke Mbak Mariana.
2: Iya baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Propat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Propat di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Propat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Mpok, Ayo Pemarian masih lanjut menin di mari di Perompat Suara Budaya Jakarta.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, warga Kelurahan Kedoya Utara ikut pelatihan makanan dan minuman yang diadakan Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD DKI Jakarta Barat secara Mobile Training Unit di RPTRA Kedoya Utara, Jalan Ratu Mawar, LRT 02 RW 01. Direncanakan pelatihan berlangsung hingga Selasa 14 Juli 2026. Lurah Kedoya Febrian Syah mengatakan kegiatan diikuti perwakilan unsur kader PKK, pengelola RPTRA dan kader Desolisme ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kedoya Utara, Puji Rahayu, mengatakan bahwa setelah mengikuti pelatihan, peserta akan mendapat berbagai materi dan praktek membuat aneka masakan seperti kari, soto Betawi, soto Kudus, dan rendang, serta mengolah minuman kopi. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Perhubungan berencana menambah jumlah bandar udara atau bandara di Indonesia. Penambahan ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antar daerah, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Saat ini sudah ada 257 bandara yang beroperasi dan akan ditambah menjadi 296. Rencana tersebut tercantum dalam tatanan kebandar udaraan nasional, sehingga total rencana induk bandar udara nasional. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan sudah menetapkan 39 lokasi yang direncanakan untuk pembangunan bandara baru. Lukman juga menjelaskan bahwa pembangunan bandara di Indonesia telah dilakukan pada berbagai kondisi geografis yang kompleks, mulai dari kawasan rawa, tanah gambut, pesisir pantai, pegunungan, hingga pulau-pulau kecil. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Sobat Budaya, kembali kami menghadirkan kabar 64. Eksistensi sejumlah bahasa daerah di Sulawesi Selatan kini berada dalam bayang-bayangan kepunahan dipicu oleh keengganan generasi muda menggunakan dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan data dari Balai Provinsi Sulawesi Selatan, dari puluhan bahasa yang dialek lokalnya tersebar di wilayah, beberapa diantaranya seperti bahasa Konjo, Pegunungan, Lemoang, dan Toala mengalami penurunan jumlah penutur aktif yang sangat drastis akibat dominasi bahasa Indonesia yang berasal dari bersegau lingkungan keluarga serta perkotaan. Jika upaya revitalisasi massal seperti pengajaran muatan lokal di sekolah dan kampanye kebanggaan bersama berbahasa ibu tidak masif dilakukan, kekayaan identitas kultural masyarakat Bugis, Makassar, dan Tanah Toraja dikhawatirkan akan lenyap sepenuh dalam satu hingga dua generasi ke depan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Kembali di sore hari ini kita kembali bersama di program acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Nah, sore hari ini Sobat Budaya tidak sendiri Kak, ada lagi teman baru nih. Kalau kemarin dari UT, sekarang dari UNHAS ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, alhamdulillah terdengar suaranya baru pertama kali mengudara ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, yang satunya siapa namanya?
1: Saya Nisa.
0: Nisa.
2: Saya Farah.
0: Farah, ada dua teman mahasiswa kita dari UNHAS yang sore hari ini temani saya di acara Siri Napace. Langsung saja kita buka dulu telepon ya. Halo, assalamualaikum. Laguna Prom Paces. Iya. Dengan siapa?
3: Bunda Sofi di Pau Pau.
0: Iya Bunda, gimana kabar? Tak sehat-sehat ye?
3: Alhamdulillah ada pendamping dua orang.
0: Ada pendamping
3: ya?
0: Lagi dua orang. Kalau kemarin dari
3: siapa tadi namanya?
1: Anissa. Farah.
3: Okay. Dengan Farah.
0: Anissa sama Farah. Oke. Okay. Jadi Bunda, selamat. Di sore hari ini kita mau ngobrolin tentang masalah pelajaran sekolah dulu kan. Waktu zaman-zaman sekolah pasti setiap orang itu punya pelajaran toh, ada pelajaran yang disukai dan yang tidak disukai.
3: Iya. Saya dulu dari SD itu saya itu paling suka sejarah. Halo?
0: Iya. Yeah. Halo.
3: Saya itu paling suka dari SD, saya paling suka sejarah di zamannya kita dulu kan.
0: Iya.
3: Ada pelajaran sejarah, ilmu bumi, ilmu alam. Sekarang kan sudah berubah semua. Sampai SMP masih juga suka sejarah. Nggak tahu artinya sejarah. karena kita pelajaran sejarah artinya apa kejadian masa lalu, bagaimana Indonesia di zaman apa penjajahan, kita kan jadi tahu semuanya.
0: Iya cocok kita Bunda. Oke, balik. Iya, lagunya ada beberapa lagu ini.
4: Pamit.
0: Saya mau pamit dulu ini Bunda. Ternyata ada Mi Haryanti tahu waktunya tuh Haryanti. Salah jadwal. Iya. Naloto tuh kan bilang kenapa Mbok ini enggak kapling. Saya bilang muka lanjut sampai jam 12, jam 12 malam. Semangat dulu dong baru sebelah karena ada pendamping baru tuh. Iya. Nah, sini Mi Anti eh.
4: Memang ini ambo bunda. Semangat duduk ibunda, dadah. Dari tadi saya sudah di sampingnya toh bunda, ini masih cerita-cerita sama cewek-cewek. Kata aku biarkan mi dulu deh. Pergi gak dulu ke pro 1. Udah lanjut, bagusnya aku suka sekali. Kalau dia mau sampai jam 6, alhamdulillah saya santai lagi. Bagus lagi kerja pekerjaan yang lain gitu ya, ada tugas. Memang ini dia memang. Kalau dengan cewek cantik begitu tuh dia, agak sedikit ini. Semangat. Iya. Semangat 45 dia bunda. Iya.
3: Artinya ada penyemangat dan
4: cener. Iya bunda, cocok ya. Iya, bunda ini ada kelong yang bunda bisa dengarkan ini ya, kelona Nusa Gakama, Nadapi Wetunda, ada juga anak
3: Nusa Gakama.
4: Oke, baik. Terima kasih bunda.
3: Terima kasih.
4: Iya.
3: Sampai
4: kak jam 8 malam bunda. Iya.
3: Nanti digantikan oleh
4: siapa gantikan bu? Kahfi bunda.
3: Oh Kahfi.
4: Iya bunda. Iya.
3: Oke,
4: makasih Bunda. Iya. Yeah.
3: Sarah dengan siapa tadi? Sarah
4: dan siapa? Siapa?
1: Anissa.
4: Farah dan Anissa Bunda. Iya. Yeah.
3: Sarah dan Anissa.
4: Iya. Yeah. Oke. Okay. Makasih Bunda. Iya.
3: Yeah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, Bunda Sofi di Pau Pau Goa. Terima kasih banyak.

0: Baik, saya masih bersama Farah dan Anissa. Tadi topiknya apa, Farah dan Anissa?
1: Mengenai pelajaran yang disuka sama yang nggak disuka.
0: Waktu sekolah, iya, begitu waktu ya. Sekolah. Oke, kita ke telepon biasa dulu. Siapa yang mau terima dulu? Iya, silakan. Assalamualaikum. Mana ini? Iya, assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Mana Ki? Iya, mana nih yang berdering?
0: Iya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Sama siapa tahu tanya Ki Ade berdua.
1: Dengan siapa? Saya bersama Anissa.
0: Iya, siapa satu?
4: Saya Farah.
0: Iya, Farah tanya dan Anissa, siapa ini yang menelpon? Iya.
1: Dengan Bapak siapa?
0: Dengan siapa, Ki? Tahu pakai gelogat, Ki. Iya.
3: Dari
0: iya.
3: SD Nompo ini.
0: SD Nompo di mana, tahu ah?
3: Di Jene Ponto lah.
0: Jene Ponto. Oh iya, pertanyaannya apa, Dek?
4: Apa pelajaran yang paling disuka dulu waktu sekolah,
1: okay, sama bapaknya?
0: Oke. Okay. Sama SD Nompo, apa pelajaran yang kita suka waktu sekolah dulu, ya?
3: Waktu sekolah?
0: Iya.
3: Ya, itu nih.
0: Itu apa itu, Mi?
1: Apa?
0: Apa? Iya.
3: Ya, saya tidak tahu karena saya tidak pernah sekolah nih.
0: Oh, tidak pernah sekolah, iya tahu.
3: Iya, tidak pernah sekolah, tapi pintar membaca juga.
0: Oh, pintar membaca, berarti bisa jadi membaca.
3: Iya, jujur daripada berbohong.
0: Iya tahu, oke baiklah kalau gitu. Mau kedengar kel ngapa SD Nompo?
3: Ini berdua, bukan teman-temannya ini, Adel sama Aziza.
0: Bukan, siapa? Adit dan?
3: Adel.
0: Adel dan?
3: Adel itu namanya Aziza.
0: Aziza? Di mana ya itu? Di Pro 1 atau di Pro 4?
3: Di Pro 1, ada juga di Pro 1 juga.
0: Oh, bukan, beda dong.
3: Oh, bukan, banyak juga di.
0: Iya, banyak mahasiswa di sini.
3: Oh, okay, kan baik. Kemarin juga baru-baru masuk juga.
0: Iya, oke okay deh. Baik, kalau begitu. Mau kita dengar kelong apa? Nusaka Kama sudah. Nadapi Wetuna, Anak Kamase, Adik Toriolo, Pela ma ripa mainu sarapo wala suji.
3: Pela ma ripa mainu ritek nih.
0: Oke deh. Pela ma ripa mainu. Oke deh. Terima kasih ya Nek Nompo.
3: Ya, makasih atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan menyerin tena?
0: Besok. Waalaikumsalam.
3: Malam
0: hari Jumat kayaknya. Iya, hari Jumat deh.
3: Oh, saya kira sebentar malam
0: entar. Ih, bertukar ki roster, Gam.
3: Kenapa itu tukar?
0: Ih, mau dia apa? Bukan mau ku, Gang.
3: Maunya keadaan. Hampir saya matiin radio ku, kamu kenyi dan
0: tak enak. Iya, apa Mie.
3: Tiba-tiba ada suaranya.
0: Iya, memang. Iya, oke. Kasih nada dan nampol.
3: Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Nompo di Jene Ponto. Baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Sahabat Budaya yang mau bergabung boleh langsung di 0811 409 250. Tapi ini ikutan ya. Oke deh, baik. Ada siapa di sana? Assalamualaikum. Sirina Pace. Iya, yeah.
5: Halo.
0: Iya, yeah, assalamualaikum. Sirina Pace. Mana Bu? Sri Sinta di MU, Bu Sri Sinta. Ada suara tak, Bu Sri Sinta? Iya, ada suara tak? Oke, okay, baiklah, Ibu Lina, ya. Assalamualaikum, Ibu Lina. Mana nih? Putus ya. Dicoba lagi, sahabat budaya 0811 409 250. Kita coba lagi, Ibu Lina di Veteran. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Iya, bilang.
6: Senandung lirik lagu No Perempat, Cek.
0: Iya, senandung. sebelum Ibu Lina bicara toh bilang ki Sirina Pace gitu. Nah, lomba ki pendengar ta, Gang. Ndak mau jes saya. Iya, Ibu Lina. Apa kabar? Panas ya di sana?
6: Alhamdulillah baik, Ji. Jumpa lagi.
0: Tidak malam itu nanya ki opa. Sama itu Pak Asis. Nah, kira iya, malam nanti, Kak.
6: Nah, tahu itu Dente bilang ini hari menyiar Ki di Sirina Pace.
0: Ona Togi.
6: Apalagi opa.
0: Oh iya kak, sekira dia tanya kak malam, dia tahu malam kak Bella.
6: Oh mati Mija.
0: Mati Mija.
6: Iya, di, ya sebentar, aku coba-coba aku telepon ki.
0: Iya,
6: iya, iya, benteng ya, ba.
0: Oke lah,
6: oke lah. Oh salam untuk Anu, salam kenal itu Anu sama siapa? Sarah dengan Asisa.
0: Farah dan Anissa. Farah dan Anissa tahu ah.
6: Oh iya Anissa, oh iya.
0: Farah. Pertanyaannya.
6: Salam kenal buat berdua.
1: Iya, yeah, salam kenal Ibu.
0: Iya. Pertanyaannya tahu apa, Dek? Buat Ibu? Wih, kalian berdua boleh. Pertanyaannya silakan.
1: Buat pertanyaan yang ibunya, mohon maaf saya bahasa baku karena saya bukan orang asli sini.
0: Iya, enggak apa-apa Ji, tapi logat-logat mikir kita berapa tahun mikir di Makassar?
1: Baru 1 tahun.
0: Baru 1 tahun, enggak apa-apa Ji. Bantu-bantu aja temannya enggak apa-apa. Oke.
1: Pertanyaannya apa di mana Ki dulu sekolah Ibu?
6: Waktu SMA. Sekolah tingkat apa ini?
1: SMA. Adek.
6: SMA. Di SMA Negeri 3.
0: Oke. Pelajaran pelajaran apa yang kita suka waktu sekolah? Iya.
6: Saya paling suka itu kimia.
0: Kimia, weto. Kimia, iya.
6: Oke. Kalau
1: kita yang jurusan IPA paling dihindari itu kimia.
6: Iya. Iya. Saya kebetulan di apa namanya? Jurusan IPA toh. Jadi di kimia saya paling senang.
0: Oke lah, alhamdulillah. Makasih Bu Linda. Iya.
6: Iya, Bentene. Lagi tugas kita bertiga.
0: Iya, makasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan dulu dua kelong ya sekaligus berturut-turut.

0: Baik sobat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Pace. Apa? Senandung?
1: Senandung
0: Laguna Pro 4C. Oke deh. Baiklah, kita akan terima telepon kembali sahabat budaya 0811 400 9250. Ada siapakah di sana? Oke, Sirina Pace.
1: Senandung.
0: Halo, Sirina Pace.
2: Sore.
0: Pak sore.
2: Senandung lirik Laguna Pro 4C.
0: Oke. Iya, dengan siapa, Ki? Tahu
2: Pak Radi.
0: Pak Radindi.
2: Bantimurung.
0: Oke deh. Pertanyaannya adik-adik berdua apa?
2: Ada kah lagi teman ini?
0: Ada temanku dua orang. Siapa nama tak berdua?
2: Pengganti Aulia sama.
0: Iya, iya. Siapa lagi nama tak?
1: Farah.
0: Farah. Satu lagi
2: Sarah,
0: siapa?
2: Salam kenal.
0: Nisa. Farah dan Nisa.
2: Nisa, okay. Salam kenal. Iya, pengganti Aulia nih sama Junet.
0: Iya, oke. Okay. Pertanyaannya apa berdua Nisa?
3: Iya. Pelajaran apa dulu disuka waktu tak sekolah?
2: Saya dulu sekolah satu SMP di
0: berarti. Iya. Iya, pelajarannya
2: waktu SD pendidikan olahraga aja saya.
0: Gitu, pendidikan jasmani ya.
3: Pasti laki-laki suka olahraga pasti. Iya.
0: Atlet apa? Atlet.
1: Atlet.
0: Atlet ini. Oke lah.
2: Waktu di SD.
0: Oke. Kita mau dengar lagu apa? Kita sudah dengar semua lagu.
2: Apa lagunya?
0: Iya, lagunya itu ada Palak Miri Pamainu, Anak Kamase, ada Adek Toriolo, Sarapo Wala Soji, Sere Ruatalu, Kopi Susu, Angai, Tadi Bilang.
2: Kopi Susu.
0: Oke, Kopi Susu, Arman Dian Rusanda. Baiklah. Terima kasih Pak Radin.
2: Iya, selamat bertugas dan tendek.
0: Iya Pak Radin.
2: Siapa lagi?
0: Siapa? Siapa? Farah dan
3: Nisa.
2: Farah dan Anissa.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita ke penelpon berikutnya, silakan 0811 400 9250. Catat nomornya adik-adik ya, supaya nanti bisa disebutkan sama teman-teman. Adik-adik semua 0811 400 9250. Ada Ibu Siti Nurbaya. Oke. Kita sebentar ya, Ibu Siti Nurbaya, mohon maaf ini telepon biasa dulu ya, supaya adil nanti ya. Ya, assalamualaikum, Sirina Pace.
4: Nandung lirik lagunya perempat kan?
0: Iya tahu. Siapa ini? Dengan siapa?
4: Ibu Nur Intan di Takalar detek nih.
0: Ibu Nur Intan di Takalar. Oke lah. Pertanyaannya apa?
1: Pelajaran apa dulu kita suka Ibu waktunya sekolah?
4: Saya suka sejarah.
0: IPS.
4: Kesenian.
0: Kesenian. Ibunya yang suka.
1: Iya.
0: Oke. Ibu Nur.
4: Namanya anak sekolah.
0: Iya.
4: Harus banyak.
0: Disuka di
4: bahasa pelajaran yang harus dikuasai.
0: Iya tahu. Oke lah. Oke. Mau ki dengar kalau apa Ibu?
4: Ada tuh lagunya Anu dan Tekne yang paling kusuka. Itu kalau pagi-pagi nak putar di Bumrica itu.
0: Tunggu. Ini ada lagunya sudah tersedia. Pelak Mari Pamainu, Anak Kamase, Adek Toriolo, Sarapo Wala Soji, Sere Ruatalu, Angai Tani Bilang.
4: Iya. Sere Ruatalu dan Tekne.
0: Oke deh, baiklah. Terima kasih
4: ya. Terima
0: kasih dan
4: Tekne, selamat bertugas bertiga. Sarah dengan
0: Anissa.
4: Iya, selamat bertugas adiknya.
3: Iya, terima kasih Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita terima telepon lagi. Iya, silakan. Assalamualaikum.
5: Sirina Pace. Senandung lirik Laguna Pro 4C.
0: Iya.
3: Mantap.
0: Oke deh, baiklah. Siapa namanya, tanya dulu.
5: Saya. Siti Nurbaya.
0: Iya, Ibu Siti Nurbaya. Oke lah. Iya, salam kenal tahu. Dari siapa?
1: Dari Farah.
0: Farah dan
5: Anissa. Dari Farah dan Sinta apa?
0: Anissa.
5: Anissa dan Farah.
0: Okay. Oh iya. Iya. Baik, pertanyaannya apa, Dek?
1: Pas sekolah dulu Ibu,
0: suka mata pelajaran apa?
1: Iya, pelajaran apa?
5: Oh, suka bahasa Indonesia.
0: Oh, bahasa Indonesia tahu. Oke,
3: mencinta negara sendiri.
0: Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Siti Nurbaya. Lagunya ikutan ya.
5: Iya.
0: Iya, makasih Bu.
5: Ini Inces ta?
0: Bukan, Dente nih. Iya.
5: Ya, oh Dente nih.
0: Iya. Iya.
5: Oh iya.
0: Iya, makasih. Iya, Bu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Nurbaya di Maros, beliau. Iya. Nanti kalau ada penelpon tanya nama dan juga apalagi namanya di mana tinggal, Maros kah, Makassar kah, Goa kah gitu ya. Oke, kita coba terima telepon berikutnya. Sudah berapa penelpon Adik-adik? Tadi siapa?
1: Tiga.
0: Udah tiga, tinggal satu lagi ya. Oke, silakan 0811 409. Ih, sudah tiga. Iya, tiga di. Oke, okay, tinggal satu lagi. Yang mau ikutan kelong ini ada kelongnya kopi susu Seere Ruatalu. Boleh yang lain 0811 409 250.

0: Kayaknya semangat Ki penelponku karena ada temanku menyiar. Cewek-cewek lagi. Assalamualaikum. Sirina Pace. Ih, putus Ki. Enggak sinkronnya semangat Miki. Kita tiga orang baru tidak adi. Iya, sakit hati. Sakit hatinya Nisa. Iya. Tuh, teriak telepon dulu. Satu lagi. Tuh. Satu telepon dulu ya. Kita terima dulu telepon ya. Oke deh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
1: Senandung lirik laguna From Pace.
0: Dengan siapa tahu?
2: Dengan siapa Pak?
1: Jangkis di Pangkep.
0: Pak Jangkis di Pangkep.
2: Oh, Pangkep.
0: Kalau bapak-bapak tuh suka sekali sama cewek-cewek.
2: Bisa ditebak.
0: Ketawa si bapak kah?
1: Salam kenal itu ya.
0: Yang mana itu? Yang mana Pak?
2: Ada 3 orang. Yang
1: dua-dua.
0: Dua-duanya jangan yang satu sekadar warsa nih dua. Nah sekarang Pak Jangkis kalau ada cewek. Oke lah Pak Jangkis. Pertanyaannya adek
2: Pak Jangkis, waktu tak sekolah apa dulu mata pelajaran yang disukai?
1: Saya suka bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia tahu. Oke lah. Iya, terima kasih ikutan gelombang
1: Saya selalu Ki bertiga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita putar dua kelong adik-adik dan sekaligus kalian berdua harus pamit ya. Karena selesai waktunya tahu mau pulang jam 4 ya. Terima kasih untuk kalian berdua seru sekali sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi besok ya. Besok ya?
2: Boleh.
0: Oke, dengan teman saya yang lainnya. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Sahabat Budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prampace. Saya coba terima telepon di 08 11 409 2250. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Senandung Laguna Prampace Dentene.
0: Iya. Betul sekali. Bahar di Bone.
1: Betul iya iya.
0: Oke, kalau kita waktu sekolah suka ke pelajaran apa?
1: Aduh, senam pagi.
0: Senam pagi.
1: Oh, sudah itu.
0: Olahraga, tadarus. Sejarah.
1: Iya. Tadarus.
0: Oh, tadarus berarti iya, agama iya. Ya.
1: Pulang ke tadarus.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Okay. Iya. Siapa tadi itu teman tak kenal?
0: Iya, sudah pulang nih besok lagi ya.
1: Oh, pulang iya. Lagunya anu. Iya. Ada Teriolo.
0: Ah, Dokter ya lo. Iya tahu Fajria Eko. Ada betul. Sebentarkan Kina.
1: Iya. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih bersama di Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prampace. Silakan yang mau bergabung di WhatsApp kami boleh di sore hari ini. Dua penelpon ya Dente ini untuk dua lagu. Silakan sahabat budaya, saya nantikan telepon tak 08 11 409 250.

0: Baik, silakan yang lainnya mau bergabung, saya nantikan teleponnya di 0811 400 9250. Kelom juga ya. Oke. Okay. Ada penelpon. Assalamualaikum, Sirina Pace. Ya, halo, Sirina Pace.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu nomor 4.
0: Iya, dengan
1: Dentennya.
0: Ah, masa? Wah. Orang di Wajo kok Makassar itu bebek ceritanya itu. Ah. Di mana, Ki? Ku tahu, Mi. Di mana, Ki? Sekarang Minasopa atau di Makassar, Ki?
1: Saya di Makassar.
0: Nase, Mas Gun, yakin Ki Mas Gun?
1: Iya, betul.
0: Iya, Mas Gun. Oke deh. Mau Ki tahu, semua Kak tahu ini pelajaran apa yang kita suka begitu di sekolah dulu.
1: Ya dulu apa yang fisika.
0: Apa? Fisika?
1: Fisika.
0: Fisika? Ya tahu, anak-anak fisika ini, anak-anak IPA ya. Iya, dulu
1: orang
0: kan ada
1: orang teknik kan?
0: Iya, betul. Kalau teknik itu pasti harusnya IPA dia.
1: Fisika, matematika.
0: Matematika, IPA. Kalasinya juga banyak kalau begitu. Karena dia pintar kali-kali itu ya. Ih, kenapa lagi? Cocok itu. Iya, Dentene. Itu kita. Iya, Dentene. Iya. Oke deh. Pak, mau dengar kelong apa? Pak Pelak Mari Pak Mainu, anak Kamase Sarapo Wala Soji, Angai tadi bilang Andriko Pak Batuanga nak kuku. Iya.
1: Itu Mianu, Sarapo Wala Soji.
0: Oh, Sarapo Wala Soji. Oke deh, iya. Kurniawan Toto.
1: Oke, saya kasih Dentene.
0: Makasih, Pak.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama si menemani sahabat budaya di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prompatnya. Silakan yang mau bergabung 0811 400 9250.

0: coba. Terima lagi yang mau ikut kelong, ada Toriolo Sarapo Wala Soji 0811-400-9250. Oke, dan ada yang menelpon ya? Iya, dan tanya. Tunggu Mina, tunggu telepon tak ah. Yang lain silakan 0811-400-9250. Yang mau ikutan kelong, ada Toriolo Sarapo Wala Soji. Oke, assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Lirik kerja program Pace.
0: Deliwang.
1: Ganti, kuculik ganti.
0: Culik kenapa kak Kudo?
1: Cubi kikanti karena aku dapat sih.
0: Ih, datang jadi nana cubi jangan jawab
1: nanti,
0: tangan.
1: Nanti, nanti.
0: Oh, cubi.
1: Jangan tuh. Bulan depan lagi saya jadul nah.
0: Ayo bulan.
1: Sama ganti.
0: Sama saya.
1: Mau ke sama ganti lagi, mau ke memang sama ganti.
0: Allah, kalau dengan saya dia grogi sama tidak ya.
1: Rindu sama ganti.
0: Grogi ki kalau sama saya sebenarnya.
1: Tidak kapan dia, tidak dikapan dia.
0: Iya.
1: Tidak dikapan.
0: Oke deh. Deng Liwang pertanyaannya. Pelajaran apa yang kita suka?
1: Kalau saya matematika.
0: Matematika.
1: Iya.
0: Iya, oke lah. Delio ikutan kelonana, adek Toriolo sama Sarapo Wala Soji. Mana ya? Dodonya.
1: Dodonya.
0: Oke, baik. Iya.
1: Kapan ketemu lagi?
0: Kenapa?
1: Kapan ketemu lagi? Rindu.
0: Iya, datang Miki kalau rindu Ki. Ah, alacan.
1: Hari Minggu. Kapan mau ke acara kelong hari Minggu?
0: Makelong, iya ya bisa bisa. Saya makelong nanti hari Minggu insya Allah.
1: Iya, salah.
0: Oke deh.
1: Kira-kira?
0: Iculik. Iki sering. Oh, diculik atau apa ini?
1: Culik.
0: Oh, diculik. nanti Bang Ali bilang, iya mau diculik jente deh.
1: Masih rumah kerumah gitu.
0: Oh, di kerumah ta? Iya. Kering tak kuku deh.
1: Iya,
0: terima kasih Deli Wagi.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat Duda, di mana saja berada, mau kak dulu bacakan kabar anak perempat di, baru kita akan mendengarkan dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Kabar Anda Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Strato Tipe A yang masih yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut, sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut. Gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: Baik, kita masih bersama di sore hari ini di Sirena Paces, Senandung Lirik Laguna Prom Paces, dan ada berapa atau ada beberapa kelong yang bisa sahabat budaya dengarkan di hari ini, sore ini ya. Ada Angai tadi bilang, Andriku, Pak Batuang Anakuku, Pediku, Palauka, Boli Mak Sikali Sayu, Udani Tenri Bali, Kaca Mak Dongko Rimejang. Ya, itu Kaca Ma Dongkori Mejang Nurin Takwa. Oke. Baik, kita coba terima telepon 0811 400 9250. Ada siapa di sana? Ada Ibu Dewi di Takal. Ibu Dewi mana? Oh, Pak Din. Aduh, Pak Din yang beruntung. Baik, kita terima telepon dari Pak Din. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh, minta maaf.
1: Kukilah malam kita.
0: Minta maaf ke Opa berubah roster. Ah? Opa.
1: Ih. Kukilah malam sudah. Karena
0: iya.
1: Nah, telepon ngaiban itu Ibu Lina nak sana. Ini menjar kita kan sejelang kawin sembaran tuh malam tiba sebentar.
0: Bertukar
1: tidak,
0: opa.
1: Tidak, saya sudah masuk, Ma.
0: Nah, cocok tahu. Saya minta maaf ini ya.
1: Yang anak muda ya masuk nih.
0: Belum pena lupa mau dikira itu malam Kak.
1: Yang di Maros.
0: Iya, nak kira pasti saya malam itu.
1: Malam di bebek. Jadi malam.
0: Mau join nanti kodong, tak lepas giginya saya.
1: Jadi siapa sebentar malam?
0: Kahwi lah kahwi.
1: Oh,
0: iya. Kahwi lah kahwi. Oke. Okay.
1: Berarti kita malam Jumat.
0: Saya tunggu dulu. Saya lihat opa dah. Mohon maaf ini. Saya lihat dulu.
1: Kamis malam. Kah?
0: Jumat malam. Malam
1: oh,
0: Sabtu.
1: Oh, Jumat malam, malam Sabtu.
0: Iya, malam
1: iya.
0: Sabtu ya.
1: Iya. Oh, saya untung saya nak telepon anu.
0: Ibu Lina, aku minta tolong Ibu Lina telepon kan Kak dulu opa sama Pak Is, nanti dia marah Kak. Mau jeki nanti, Gang. Oke. Iya, iya. Opa.
1: Laguna.
0: Kalau boleh tahu, opa dulu mata pelajaran apa yang disuka waktu sekolah?
1: Kenapa?
0: Mata pelajaran apa yang kita suka dulu waktu sekolah, Ki? Waktu sekolah,
1: oh,
0: Ki.
1: Oh, matematika.
0: Matematika, oke. Okay. Ya. Oke, okay, lagu apa kita mau dengar? Sudah ini?
1: Obat Tuang Anak Kuku.
0: Iya, oke.
1: Okay. Baik, wah itu.
0: Iya, ya, betul. Cocok, Opa. Oke, okay, nah, tahu, ya. Nah.
1: Yeah.
0: Terima kasih, Opa.
1: Jumpa, Jumat malam.
0: Iya, Opa. Iya, insya Allah.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Ibu Harsina tahu. Assalamualaikum Ibu Harsina. Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Iya tahu Ibu Harsina. Teleponnya diangkat iya, alhamdulillah. Iya. Ada pasti Laguna suka ini jadi nelpon nih.
2: Anu ikut sama deh sama opa.
0: Oh itu Ki, opa Batuang Anak Kuku.
2: Iya itu baru itu mau.
0: Itu mau.
2: Kalau masuk Ki anu pesan lagu lagi.
0: Iya tahu alhamdulillah. Oke, yang lain mau di Ibu Dewi. Mudah-mudahan sebentar Ibu Dewi masuk. Tapi boleh tahu kalau kita di sekolah itu suka mata pelajaran apa Bu? Harsina.
2: Bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia orang IPS. Baiklah, terima kasih banyak Ibu Harsina.
2: Iya.
0: Sehat selalu. Iya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Harsina di Parobo. Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Pak Marsuki Yusuf di Telkom Mas. Assalamualaikum Sirina Pace.
3: Si.
0: Ya, Sirina Pace.
3: Senandung diri Laguna Prom Pace.
0: Tauan. Cocok mi. Iya. Mantap. Iya, betul.
3: Aku tulis. Aku tulis ki.
0: Cocok ki. Karena namanya kita biasa pelupa toh, jadi wajar nulis begitu ya.
3: Eh, kayak spanduk di sini besar sekali.
0: Apa iya?
3: Baru setiap penyiar ku tempel gambarnya.
0: Oh, begitu. Tahu. Supaya ditahu. Supaya ditahu.
3: Jadi oke, kita masuk saja ke materi karena banyak yang mau masuk.
0: Boleh tahu.
3: Lagunya.
0: Apa kita
3: lagunya?
0: Tanya Kak dulu.
3: Ada lagu yang judulnya Ikutan?
0: Tidak ada. Mau enggak tahu pelajaran apa yang kita suka waktu sekolah Ki, Pak Marsuki?
3: Biasa banyak-banyak sedikit.
0: Apa?
3: Itu kan dibagi, ada pengetahuan, ada keterampilan.
0: Mm-mm.
3: Ya, tapi saya memilih mata pelajaran menyanyi.
0: Kesenian dong.
3: Iya dong.
0: Iya
3: dong. Seni melukis. Seni ya. Tari.
0: Okay.
3: Seni apa lagi? Seni menggambar, seni menyarang dan seterusnya. Yeah. Pokoknya seni.
0: Seni.
3: Seni
0: ya. Okay.
3: Saya punya angka lumayan.
0: Oh, lumayan.
3: 6.5.
0: Oke. Oke. Tahu. Oke.
3: Dibilang guruku kamu tiada bakat.
0: Iya, tahu betul. Cocok.
3: Oke. Okay.
0: 6.5.
3: Selamat.
0: Iya, kasih banget.
3: Ya, selamat kini tadi. Iya, saya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-925-0. Sahabat budaya yang mau bergabung boleh langsung bergabung di sore hari ini. Kita masih bersama di Sirena Paces, Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Mana Ibu Dewi di Takalar? Oke, kita ke penelpon dulu ya berikutnya. Biasa ya, yang biasa ya, mohon maaf yang biasa. Semoga ini. Assalamualaikum, Sirena Paces. Iya, Senandung
1: Lirik Lagunya Prom Paces.
0: Iya, dengan siapa Ki?
1: Ibu Wanti.
0: Ibu Wanti di mana Ibu Wanti?
1: Di Peterani.
0: Peterani. Ibu Wanti, kalau Ibu Wanti sendiri mata pelajaran apa yang disuka dulu waktu sekolah?
1: Bahasa Indonesia.
0: Oke, okay. Ibu Wanti suka mau dengar kelong apa?
1: Saya ikutan aja.
0: Ikutan saja. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Ibu Wanti. Ya, sehat terus ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau mendengarkan kelong, ada lagi kelong berikutnya. Silakan 0811-400-925-0. Sahabat budaya yang mau bergabung 0811-400-925-0. Asar di Bone. Ibu Dewi mana Ibu Dewi? Oke lah. Assalamualaikum, Sirena Paces.
2: Waalaikumsalam, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Iya, tahu. Asar di Bone. Asar. Yeah. Kalau kita sendiri itu suka mata pelajaran apa waktu di sekolah?
2: Komunikasi.
0: Komunikasi? Ada ya? Sekolah angkatan berapa komunikasi?
2: Informatika juga.
0: Informatika? Itu kuliah dong? Nggak ada.
2: Ada juga.
0: Ada juga. Ah, begitu. Itu mata pelajarannya yang pilihan atau umum atau apa ini? Umum atau memang jurusan? Umum atau jurusan dulu?
2: Ah, jurusan.
0: Oh, jurusan informatika. Iya.
2: Iya.
0: Oh, adakah begitu informatika jurusan ya? Di SMA ya?
2: Tentang komputer.
0: Informatika. Oh, informatika itu komputer. Oh, ya. Iya. Ih, kayaknya setahu saya informatika itu berarti di SMK dong. Iya. Sekolah menengah kejuruan.
2: Itu di SMK memang.
0: Oh, SMK memang. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Mau dengar kelong apa Ki? Angai tadi bilang Andriku.
2: Lagu Bugis.
0: Andriku, pediku, Pak Lau, Kak.
2: Itu Mi, Andriku.
0: Oke, okay. Baiklah, kita nanti dengarkan okay. Kelong. Terima kasih. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Niar, mau Ki ikutan atau mau Ki dengar kelong sebentar? Mau Ki ikutan? Kalau mau Ki ikutan, berarti ku terima telepon tak? Kalau tidak, berarti kasih mati dulu telepon tak deh Ibu Niar. Kalau mau Ki ikutan, ku terima telepon tak? Kalau mau Ki dengar kelong sebentar, Pina. Oke, karena masih ada kelong nanti itu Angai tadi bilang pediku palauka boleh masih kali sayu udani tenri bali dan kaca mo dongkok rimejang. Iya, oke lah. Itu kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Intan.
0: Pagi, Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih.
1: Koperasi? Saya udah capek dengar janji, Bu. Semua cuma manis di awal.
0: Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji, Pak Rudi. Di koperasi ini, semua warga punya suara, punya hak, dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar. Dan saling gotong royong.
2: Koperasi Desa Merah Putih.

0: Baik, kita akan terima telepon kembali di 0811-400-9250. Ada siapa? Ibu Dewi di Takalar. Ibu Dewi, assalamualaikum. Mas Irina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang duliri lagu Prom Pace.
0: Iya, tahu. Kemai kita di Bu.
1: Oh? Tidak bisa makan tekus. Oh, ada di belakang.
0: Ih, jadi Moki dengar kelong ini berarti
1: mau Kak. Iya.
0: Oh ya. Oke, baiklah. Kita boleh pertanyaannya ke mata pelajaran apa yang kita suka dulu waktu sekolah, Ki?
1: Waktu di SD itu bahasa Indonesia, membaca.
0: Membaca. Oke lah.
1: Suka sekali kalau disuruh kamu membaca.
0: Iya. Oke, baiklah. Kita mau dengar kelong apa?
1: Ada tadi ku dengar bilang kaca ri
0: tumpuk meja apa? Kaca mak dongko ri mejang, iya.
1: Kaca mak dongko ri meja.
0: Oh,
1: gelas yang ada di atas meja.
0: Oh iya, oke, baiklah. Terima kasih ya Ibu Dewi ya. Nanti saya putarkan
1: jalan Nana. Kembali, sehat selalu rutin bersama
0: juga.
1: Keluarga. Sukses
0: Amin.
1: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi di Takalar. Ibu Niar. Assalamualaikum Ibu Niar. Sirina Pace.
2: Salam. Ya.
0: Apa toh? Tidak ada jibat nelfon. Tenang. Sunyi ki. Baru roster toh.
2: Sebentar, bisa
0: ditembus. Tembus jin ya. Ada je. Ada suara teh. Ada deh. Takut nami.
2: Ada aja.
0: Kecil ki. Terus.
2: Besar sekali radioku dia.
0: Kasih kecil ki dulu. Iya.
2: Dibawa aja ini radio dulu menjahit teh.
0: Ih deh, rajin atau
2: wah.
0: Ih, tahu wah, datang kesibukan apa le? Bajunya orang atau baju tak sendiri nih?
2: Pesanannya SMP Pusina.
0: Oh, pesanannya toko pesanan toko sekolah.
2: Kembali seragam sekolah.
0: Tahu wah, oke lah. Terus kita waktu sekolah suka mata pelajaran apa?
2: Apa di? Oh, saya suka sejarah saya, Din.
0: Oh, orang IPS berarti, Di?
2: Iya, Pak.
0: Males
2: tidak. Ah. Tapi SMA tuh di IPA, Kak.
0: Oh, SMA di IPA. Oi.
2: Tapi saya lebih suka sejarah itu, kan saking menghafal tuh.
0: Iya, tahu. Kalau matematika nol.
2: Ah, nol. Tapi enggak tahu kenapa dikasih masuk di IPA SMA.
0: Cerewet orangnya.
2: Satu minggu jadi di pesto kabur dikasih pindah, Kak.
0: Ai, cerewet orangnya jadi kasih pindah, Ki.
2: Cari ke neraca.
0: Iya, cocok. Nah, cocok di keuangan.
2: Nah, bilang guru kalau lebih bagus kok di IPA daripada di PES.
0: Iya.
2: Tidak
0: tahu akuntansi. Hitung neraca. Dede.
2: Banyak nongan di situ berdaftar kali ya.
0: Iya, dede kredit, debit. Apa harta tak bergerak.
2: Ada temanku biar tutup mata ya, dede lincana.
0: Iya, ada harta tak bergerak, ada harta bergerak. Aduh gitu. Obligasi.
2: Bergerak.
0: Iya. Iya begitu, iya.
2: Berarti ini Denten anak akuntan.
0: Ih, nah tahu nah Ibu nih orang akuntan siasa ya kadang. Obligasi, neraca, debit, kredit.
2: Tajam di mata itu, harus lurus.
0: Ih, betul lurus itu garisnya itu harus lurus memantong. Kalau bengkok hapus lagi kadang, hapus lagi itu garis kan.
2: Salah sedikit titiknya saja lain iya. Angkanya.
0: Iya betul. Aduh, baru dulu kan kita masih pakai M plus, M minus yang kayak begitu masih aduh susah. Sudah Mi, lupakan Mi. Lupakan Mi, sekarang dia kerja Mi. Lupa Mi.
2: Tapi bagus tuh ini temanya tuh mengingati langsung kini terbayang masa-masa sekolah.
0: Susah. Iya.
2: Bagus angkat-angkat tema-tema yang begitu.
0: Iya. Ini Ambo ini sebenarnya yang angkat nah. Ambo.
2: Itu, siapa tuh sawahnya? Yang satu itu penyiar.
0: Siapa ya?
2: Siapa itu?
0: Kafi.
2: La Kafi. Kalau La Kafi sayang makan.
0: Batal lagi. Alah kami batal lagi. Mantong itu.
2: Suka makan ini atau ini makanan terus.
0: Memang di otaknya itu ke makanan, Ji.
2: Apa minusnya laguku?
0: Lagu apa
2: tadi
0: kita
2: mau? Bagus itu lagu daerah saya yang kedua kita putar.
0: Apa iya? Gimana
2: itu
0: ya?
2: Lagu daerah yang kedua kita putar.
0: Apa judul? Pela Mari Pamainu.
2: Langsung bilang Mbak Neman tuh ngambok lagu-lagu jadul.
0: Iya, Syam SR.
2: Iya, betul.
0: Dia ini tadi, Ibu Niar, dia ini tadi yang menyiar. Toh jam 3, nah kira dia sampai jam 6. Bagus lagi saya mau ku begitu. Salah lihat
2: jadi
0: roster.
2: Ulang
0: Mi, dia dari jam 10 sampai jam 3 Ji sebenarnya. Begitu dia dia lanjutin sampai jam 3 tadi lewat. Kalian lihat siapa menyiarin sebenarnya, Bu? Lalu pagi astaga
2: terlalu setia dengan pekerjaan. Jadi saya ini lagu Bugis mami, enggak bisa lagu Makassar.
0: Ada tuh Kaca Mak Dongko Rimejang. Oh ya sudah itu Nurdin Takwa. Ada Ji Anak Kamase, Andriku.
2: Ya itu mau Anak Kamase.
0: Oh iya, kita mau yang itu. Oke lah, baiklah. Terima kasih.
2: Masih sakit inces kok dong.
0: Masih, iya.
2: Mudah-mudahan cepat sembuh inces.
0: Iya, amin.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kita masih bersama di Sirena Pacis Senandung Lirik Laguna Prom Pacis, dan saya masih terima telepon di 08 11 400 9250. Sahabat Duda yang mau bergabung, boleh langsung bergabung kembali ikutan dengan dua kelong ini. Ada kelong apa nanti ini? Ada kelong kaca mak dongkori mejang dan anak kamase. Boleh langsung bergabung 08 11 400 9250.

Baik, kita akan dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut. Dan saya kayaknya harus pamit ya sahabat budaya. Sudah pukul berapa nih? Pukul 16 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi, oke. Siapa ini? Ada Bang Ali di Malengkere. Ikutan di Laguna Boli Mak Sikali Sayu. Ayy, ndak ada yang request ki. Kalau ada request, ntar ya dentekne. Tim favorit tak di Piala Dunia dentekne. Aduh, kayak saya susah memilihnya sekarang ya. Anu ki, tangguh-tangguh ki sekarang bela. Dulu-dulu ada juga suka, tapi beralih kayaknya saya ke tim yang lain gitu ya. Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.
2: Bajimi, sahabat tamu, alam bergedi, mana saja berada. Saya tuntaskan kebersamaan kita di acara Sirina Pacet. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya Nusa Dua adalah kawasan resort elit di bagian selatan Pulau Bali, Indonesia, yang dikembangkan sejak 1970-an oleh Bali Tourism Development Corporation atau BTDC. Di lahan seluas sekitar 350 hektar di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sekitar 22 km dari Denpasar. Nama Nusa Dua berarti dua pulau dalam bahasa Bali, merujuk pada dua pulau kecil di teluknya, Pulau Peninsula dan Pulau Nusa Dharma, yang memiliki Pura Nusa Dharma dengan legenda terkait Mahapati Kebo Iwa dari Kerajaan Bedahulu. Kawasan ini terkenal dengan pantai berpasir putih landai yang aman untuk berenang. Lebih dari 20 hotel bintang 5, lapangan golf, pusat konvensi internasional seperti yang digunakan untuk KTT G20 2022. Atraksi seperti Waterblow, Museum Pasifika, dan Bali Collection, serta ramah lingkungan sebagai daerah pertama di Asia Pasifik berlabel Green Globe.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Om sudah tidak bersahabat dengan kita.
1: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nusantara Sore, Prompat Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa sore hari ini dengan informasi dari dunia wisata. Apa informasinya sahabat budaya saat lagi ya? Saya akan coba kasih dengar kembali kelong berikut ini.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
2: Ada yang mengenang kisah ya? Siapa yang mengenang kisah silahkan WhatsApp kami. Kenapa? Tahu lagunya Chris ya? Yeah. Oke lah. Lagunya Chris ya, kenapa? Bagus nih Bu. Oke, okay, Bu Niar monitor tahu. Terima kasih sama bapaknya. Siapa lagi namanya? Anaknya bapaknya. Naif, lupa saya nama anaknya, pokoknya Ibu Niar terhibur sama suaminya lah. Baik sahabat budaya, kita mau berwisata kemana Dente? Ini hari ini saya akan mengajak sahabat budaya berwisata di daerah kita saja deh. Di mana Dente? Di Sulawesi Selatan saja. Oke, kita ke daerah mana? Di Baru. Oke, baik, kita coba ke tempat wisata di Baru. Ada apakah di sana sahabat budaya? Oke. Sudah ke Baru? Belum deh Ntene. Oke. Kita akan berwisata ke Baru. Di sana ada juga beberapa tempat yang bisa sahabat budaya kunjungi di Kabupaten Baru yang tentu ini juga sangat menarik ya sahabat budaya. Ada namanya Pantai Ujung Batu. Pantai Ujung Batu ini sahabat budaya adalah salah satu tempat yang bisa sahabat budaya kunjungi, dan ini adalah salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi. Tempat wisata Pantai Ujung Batu ini sahabat budaya itu sangat indah, dan kalau sahabat budaya kesana pastinya ya berapa jam kan Ntene? Oke, kita coba lihatlah Pantai Ujung Batu singgah di Baru ya. Oke lah. Baik, ini adalah salah satu tempat wisata yang wisata alam berupa pantai di daerah Baru, dan pantai ini menawarkan keindahan pasir putih yang cukup luas. Daya tarik lainnya dari Pantai Ujung Batu ini adalah berjemur dan menikmati sunset. Sahabat budaya itu bisa menyaksikan sunset sembari mengabadikannya melalui kamera. Nah, alamat lengkapnya itu di Jalan Ladullah, Sumpang Binangai, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Dan jam bukanya itu jam 8 hingga jam 17.00 pagi dan sore hari. Jadi kalau sahabat budaya mau ke sana boleh ya Dente? Oh boleh. Kalau sahabat budaya mau ke sana, dan ini tempatnya sangat indah, boleh singgah ke tempat ini sahabat budaya, karena tempat ini itu menawarkan pemandangan yang sangat indah. Mau masuk ke sana? Harga tiketnya berapa Dente? Oke, kita coba lihat dulu. Kalau dari Makassar itu Pantai Ujung Batu bisa sekitar 2 jam. Dan ini yang tadi saya bilang bahwa pemandangannya bisa membuat kita itu senang melihatnya, karena pantai ini cocok untuk tempat bersantai bersama keluarga, kerabat atau teman. Juga bisa berfoto. Tiket masuk ke sana itu Rp5.000 per orang. Dan dia kalau Pantai Ujung Batu ini dari kota Parepare ya, jaraknya itu 57 km atau 1 jam perjalanan. Dari kota Makassar jaraknya 102 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Salah satu pengunjung yang pernah ke sana itu mengatakan bahwa suasana Pantai Ujung Batu itu cukup sejuk, dan pantainya juga bersih, tidak ada sampah atau beling-beling Jadi ya nyamanlah di sana, tidak perlu khawatir kalau mandi-mandi di laut. Pengelola Pantai Ujung Batu juga Jaharudin mengatakan bahwa meski hari kerja tetap ada pengunjung, namun jumlahnya lebih banyak saat akhir pekan. Dan fasilitas yang disiapkan seperti gazebo, ada juga ban, live music dan wahana bebek. Ada juga kalau sahabat budaya mau datang ke sana, bukan hanya dari baru yang biasa ya datang ke sana, tapi juga dari Pangkep, ada Maros, Makassar, Sopeng dan Bone. Rata-rata sih berombongan bersama keluarga atau teman-teman yang datang ke sana. Oke, baik sahabat budaya, kita dengarkan kembali kelang-kelang berikut ini.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
2: Ya, sahabat budaya, kemana lagi kita ke tempat wisata yang ada di Baru. Di mana itu, Denten? Oke. Di Baru itu ada juga tempat wisata yang sangat indah, namanya di mana, Denten? Cunggu, ku tanya ki dulu. Kemana ki biasa di Baru? Ada alun-alun Kota Baru. Nah, alun-alun Kota Baru juga ini, sahabat budaya, bukannya sepanjang hari. Alamatnya di Copo, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Dan kalau sahabat budaya ke sana bisa. Bisa, Denten? Ih, bisa. Coba kalau sahabat budaya pernah ke alun-alun Kota Baru? Aduh, saya belum pernah, Denten. Oke lah. Oke, coba alun-alun Kota Baru itu sahabat budaya menawarkan apa saja. Kita akan coba dulu ke alun-alun Kota Baru. Di sana ternyata sangat indah, sahabat budaya. Tempatnya kalau dilihat dari malam hari. Nah, alun-alun Baru ini atau dikenal dengan nama Taman Coli Pujie ini tampil lebih tenang, bersih, dan nyaman. Berlokasi di pinggir jalan Poros Baru, Makassar. Kawasan ini, sahabat budaya, menjadi ruang publik yang semakin menarik untuk dikunjungi di bawah kepemimpinan Bupati Baru saat itu di mana, Denten? Saat itu ini ya, namanya Andi Ina Kartika Sari bersama Wakil Bupati Bustan. Pemerintah Kabupaten Baru terus melakukan penataan kota. Salah satu fokusnya adalah mempercantik Kota Baru termasuk kawasan alun-alun Baru. Ini di tahun 2025, Denten, berarti baru ya informasinya. Oke. Nah, kini lampu penerangannya itu telah dipasang dan area tamannya pun tertata dengan lebih rapi. Menjadikan tempat ini bisa kita jadikan tempat bersantai, juga ramah bagi masyarakat maupun pelintas dari luar daerah. Dan untuk masyarakat yang ingin singgah atau melintasi Kabupaten Baru, terus singgah di sana sejenak beristirahat dan menikmati suasana hutan Kota Baru, suasana hutan kota serta aneka kuliner lokal tersedia di sekitar taman. Nah, untuk itu di kawasan alun-alun ini sahabat budaya dapat duduk santai, mencicipi makanan khas Baru hingga menikmati udara segar di tengah pepohonan hutan kota. Semuanya itu tanpa pungutan biaya parkir. Bupati Andi Ina menegaskan bahwa Pemkab Baru akan terus melakukan inovasi demi kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas umum. Jadi sahabatnya kalau ke sana aman ya, bebas parkir. Oke. Baik, saya tuntaskan kebersamaan kita untuk informasi di sore hari ini, informasi dunia wisata. Kalau sahabat budaya mau ke Baru bisa, ada tadi beberapa dua tempat yang saya beritahukan. Sampai jumpa, kita jelang untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami, dan kumandang azan maghrib akan hadir pada pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.

Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa islami kita jelang mengikuti risalah maghrib.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat wabifadlihi tatanazzalul khairat wal barqat wabitaufikihi tahakkakul maqasidu wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ain wa alaina wa ala a'immatil muslimina wa ammatihim ajma'in amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudarikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah, wa in tusibahum hasanatu yaqulu hadhihi min 'indillah, wa in tusibahum sayyi'atu yaqulu hadhihi min 'indik, qul kullu min 'indillah fama li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafkahuna haditha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disyukur kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang tak terhingga, baik nikmat keimanan, kesehatan, termasuk nikmat ihsan, sehingga Allah masih memberikan kehidupan dunia yang kita tempati untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kaum muslimin di mana saja berada, khususnya kepada pendengar dan pencinta Radio Republik Indonesia Makassar, pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang mengambil ibroh terhadap bencana alam. Ibroh biasa dipahami adalah sebagai suatu pelajaran. Apa yang terjadi pada yang terkena musibah atau apa yang ada pada orang yang diselamatkan dari suatu bencana. Salah satu musibah yang Allah berikan kepada hamba-Nya berupa bencana alam itu tidak lain daripada atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, tidak ada suatu musibah yang terjadi kecuali izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrah atau pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari suatu bencana alam itu, yang pertama adalah muhasabah atau introspeksi diri. Kita dianjurkan untuk selalu mengevaluasi diri, memeriksakan diri, apa saja kekurangan dan kesalahan yang perlu dibenahi. Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus adalah fenomena yang tidak bisa dikendalikan manusia. Ini bukti kelemahan manusia, dan seyogyanya bencana alam menyadarkan kepada kita untuk selalu merendah, serendah-rendahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
Bila bencana itu disadari akibat kesalahan manusia, maka seharusnya bencana alam berdampak pada perubahan sikap kita menjadi lebih baik. Kata Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkhutbah mengucapkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu fa innahu ahwana lihisabikum. Artinya, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, karena sesungguhnya hal itu akan meringankan hisabmu di hari kemudian. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibrah yang kedua atau pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil terhadap bencana itu adalah rasa syukur dan optimisme. Sikap ini berdasar pada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusibul mu'min syauqatun wa ma fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha daraja wa hattu anhu biha khati'ah. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mukmin terkena duri atau yang lebih menyakitkan darinya kecuali Allah mengangkatnya satu derajat dan menghapus darinya satu kesalahan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam suatu musibah yang dikenal bencana alam, di sini dikatakan bahwa kita harus ridha, kita harus bersyukur, karena dibalik daripada itu ada hikmah yang dikandung. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu derajat dan menghapus satu kesalahan. Memang dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus melalui proses. Proses itu adalah ujian. Kalau kita sudah lulus ujian terhadap musibah itu, maka Allah mengangkat satu derajat, Allah menghapus satu kesalahan. Itu yang perlu syukuri. Oleh karenanya, selain daripada mensyukuri, kita selalu optimis. Jangan kita selalu mengeluh, jangan kita selalu berputus asa. Selalulah berprasangka baik kepada Allah bahwa ada hikmah yang lebih baik daripada itu Allah berikan kepada hamba yang Allah berikan musibah atau bencana alam. Kemudian yang ketiga adalah sebagai ladang amal ibadah pasca bencana. Jika bencana adalah ujian kenaikan derajat, maka kenaikan tersebut hanya terjadi bila yang bersangkutan benar-benar lulus dari ujian. Begitu pula juga dengan yang terselamatkan merupakan wasilah kepada yang korban untuk peduli kepada sesama manusia, agar senantiasa apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangkan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini beberapa hal yang menjadi ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil apabila ada suatu musibah, termasuk di dalamnya adalah bencana alam sebagaimana halnya yang terjadi baru-baru ini pada saudara-saudara kita yang ada di Sulbar. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Syaila atau jilbab, lilitkan syal segi 4 di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, syal lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih syal sepanjang lantai. Khadur merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih syal modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.

Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.

Sahabat budaya di mana saja berada, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti bersama Risalah Maghrib. Dan hari ini kita dengan topik mengambil ibrah terhadap musibah bersama Ustaz Nurdin. Kami masih menghadirkan lagu bernuansa Islami kita jelang hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan sebentar apresiasi budaya lokal.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Kabaratna Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, tari piring merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini dikenal dengan penggunaan piring sebagai properti utama yang dibawa di kedua tangan penari. Gerakan tari piring sangat dinamis dan cepat, melambangkan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya, penari akan mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya, bahkan terkadang

0: Nari di atas pecahan piring sebagai bentuk ketangkasan. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, serta pertunjukan budaya. Selain memiliki nilai estetika, tari piring juga mengandung makna kebersamaan, kerja keras, dan rasa syukur masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di malam hari ini tentunya seperti biasa diapresiasi budaya lokal. Dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami di malam hari ini. Ada Bapak Ustaz Ahmad Fadullah SPD, beliau adalah dari Ikatan Da'i Muda Indonesia. Hari ini kita akan bicara klik taruhan kehancuran edukasi bahaya judi untuk masyarakat. Kita menyapa beliau dulu di malam hari ini. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Kak Anti?
1: Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Pak Ustaz juga sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah
1: sehat.
2: Ya, ketemu lagi.
1: Iya, ketemu lagi di sekian kali gitu Pak Ustaz ya. Baik, Pak Ustaz nanti kita akan kembali untuk mengobrol klik taruhan kehancuran edukasi bahaya judi untuk masyarakat. Saat lagi ya Pak Ustaz, kita dengarkan dulu kelong berikut ini. Kita akan berbincang saat lagi.

0: Nusantara Malam masih bersama Anda.
1: Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya dengan apresiasi budaya lokal. Alhamdulillah kita akan bicara tentang klik taruhan, kehancuran edukasi, bahaya judi untuk masyarakat. Kita sudah bersama Pak Ustaz Ahmad Fadlullah, SPD dari Ikatan Dai Muda Indonesia. Baik, Pak Ustaz, kita tahulah kalau saat ini judi itu bukan lagi konvensional tetapi juga sudah online. Nah, banyak orang juga terjebak judi karena iming-iming menang mudah dan cepat. Padahal dalam sistem perjudian, terutama judi online, itu semuanya sudah diatur oleh algoritma. Baik, Pak Ustaz, kita mau tahu dulu nih Pak Ustaz, mengapa judi online atau klik taruhan ini bisa begitu cepat mewabah di tengah masyarakat? Ya kita tahu lah saat ini itu judi konvensional sudah tidak ada Mi. Itu zaman dulu Ji Pak Ustaz. Sebenarnya apa faktor psikologis utama yang dimanfaatkan oleh penyedia platform ini? Silakan Pak Ustaz.
2: Baik, Kak Anti dan pemirsa RRI Pro 4 dimanapun Anda berada, di makam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tema kita pada kesempatan malam hari ini yaitu edukasi bahaya judi online. Yeah. Ya. Jadi tentunya judi ini adalah aktivitas taruhan uang. Mm-hmm. Ya.
1: Yeah.
2: Yang nyata melalui platform digital.
1: Yeah.
2: Dan ini mudah diakses memang.
1: Betul.
2: Ya. Satu kali 24 jam, dimanapun saja, yang penting ada jaringan internet, bisa diakses, dan siapapun bisa mengaksesnya, ini luar biasanya ya.
1: Yeah, yeah.
2: Sampai kita mendapatkan fakta yang mengejutkan di lapangan,
1: yeah.
2: Anak remaja dan anak-anak usia dini pun juga jadi korbannya.
1: Yeah, okay.
2: Ya mungkin kesukaan lihat faktanya ya, ini ada websitenya, ini di tahun 2025 bulan Januari, ya. Jadi ada sebanyak 80 ribu anak usia di bawah 10 tahun bermain judi online. Coba bayangkan ya. Kemudian tidak hanya itu, kenapa judi online ini marak? Karena ada juga influencer yang terlibat.
1: Oh, yeah.
2: Jadi ada terlibat sebanyak 85 influencer. Ya, kalau kita ketahui influencer ini kan harusnya memberikan edukasi yang positif ya.
1: Betul.
2: Tapi justru sebaliknya. Nah, ini yang kita khawatirkan.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian, mengapa judi online ini berbahaya?
1: Yeah.
2: Ya, kita tentunya harus mengetahui dampak-dampak destruktifnya ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi yang pertama itu memang merusak diri sendiri. Mental kita rusak ya, karena kita kecanduan, depresi ya, halusinasi.
1: Kami mohon maaf ada sedikit trouble dengan Pak Ustaz, mungkin jaringan begitu. Silakan Pak Ustaz mungkin bisa diulangi dampak terhadap
3: Halo.
1: Judi online. Iya, baik. Silakan Pak Ustaz, dampak terhadap atau silakan dilanjutkan tadi perbincangan kita.
2: Iya, jaringannya bermasalah.
1: Iya, silakan Pak Ustaz.
2: Jadi dampaknya kepada diri sendiri yaitu fisik ya, juga termasuk begadang ya, lupa makan dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian imannya semakin tipis.
1: Yeah.
2: Ya. Karena tentunya judi online ini adalah yang disampaikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, rijsun min amalis syaitan. Jadi Al-Ma'idah ayat 90 itu jelas menjelaskan bahwa judi itu adalah perbuatan setan. Iya. Jadi kalau kita melakukan perbuatan seperti ini, ya kita juga termasuk ke dalam orang-orang yang berteman dengan setan. Ya. Ya minimal itu, paling tidak kita berteman.
1: Yeah.
2: Bagaimana kalau kita melakukannya terus-menerus, bisa saja kita jadi keluarganya setan. Ya, seperti itu.
1: Yeah,
2: karena Al-Quran sendiri sudah menggambarkan seperti itu. Yeah. Ini suatu hal yang perlu mungkin diperhatikan bagi kita sebagai orang yang beriman, seorang muslim ya.
1: Yeah.
2: Kemudian masih banyak dampak yang lainnya lagi. Masalah keuangan, uang habis, jadi lubang tutup lubang. Kenapa? Selalu pinjam-pinjam. Apa segala awalnya 50 ribu ji. Ya, habis, gak ada sertifikat, gak ada apalah semuanya ya. Dikasih sekolah semua itu surat. Ya, surat rumah, surat tanah, surat.
1: Iya. Iya,
2: iya. Iya, begitu. Karena iya, iming-iming itu ya. Kemudian dapat yang destruktif kepada keluarga, ya. Rumah tangga berantakan dan sebagai anak jadi korban dan sebagainya. Kemudian masyarakat, ya. Kita lihat itu banyak terjadi tindakan-tindakan kriminal, menipu, paluka kah, apa kayak perampok, bisa jadi gara-gara itu. Iya. Seperti itu. Sekiranya mungkin itu dulu, Kanti.
1: Oke. Nah, Pak Ustaz, tadi bicara tentang generasi muda yang juga sudah memasuki judi online dan influencer yang ada. Sebenarnya, Pak Ustaz, mengapa mereka terus bermain meskipun sudah mengalami kerugian finansial yang besar gitu? Silakan, Pak Ustaz.
2: Baik. Jadi kemarin saya sempat bikin sebuah tulisan ya. Jadi memang orang yang melakukan tindakan judi-judi online ini memang ya, judi online itu Kanti memang dirancang untuk memanipulasi otak. Dirancang memang untuk itu. Jadi meningkat dopamin, hormon kesenangan ya, menciptakan euforia semu. Ilusi kontrol menjadi berasa mengalahkan, bisa mengalahkan sistem ya kita. Bisa aja ini, bisa aja lakukan lagi terus menerus. Ya, akhirnya ketagihan ya. Nah ini memang sangat berbahaya. Dan memang ada anunya, ada ciri-cirinya ya. Ada ciri-cirinya orang yang suka begini memang. Yang pertama itu memang suka sembunyi-sembunyi aktivitasnya itu kayak mulai dia merahasiakan sesuatu ya, suka pinjam ya, kemudian emosinya naik turun, mood swing ekstrim ya, begitu. Kemudian abaikan tanggung jawab ya, baik itu di kantor, di rumah dan sebagainya. Seperti itu Kanti.
1: Baik, Ustaz, ada sebagian orang lah yang merasa bahwa judi online itu adalah jalan yang pintas dan ini untuk mendapatkan ekonomi yang lebih besar begitu. Baik, dan Pak Ustaz, bagaimana sebenarnya menyadarkan mereka bahwa hasil dari cara yang tidak benar ini akan tidak akan pernah membawa keberkahan atau barakah dalam keluarga? Silakan Pak Ustaz.
3: Baik, Anji. Pemirsa produk
1: Pak Ustaz, mohon maaf suaranya terputus-putus Pak Ustaz dan sangat kecil begitu. Mohon maaf, silakan diulangi dulu Pak Ustaz.
3: Iya, sudah besar bagaimana?
1: Belum Pak Ustaz.
3: Ulang lagi.
1: Iya, silakan Pak Ustaz. Iya, boleh.
2: Iya.
1: Ya.
2: Mohon maaf, jaringan di rumah kurang bagus.
1: Iya, Pak Ustaz. Aman Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Iya.
2: Iya, jadi dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mereka bertanya tentang khamar, judi. Katakanlah kepadanya bahwa keduanya terdapat dosa yang besar. Ya, jadi al-khamri wal-maisir. Jadi al-khamri wal-maisir itu jelas kata Allah Subhanahu Wa Taala, ithmun kabirun, dosa besar. Ya, jadi Allah sudah memberikan ancaman. Ya, ini bukan dosa yang main-main ya. Kalau kita seorang muslim harus sadar ini. Ya, ini bahaya kota kita, ya. Ini mengancam semua aspek dan elemen. Saya sudah sampaikan tadi dampak destruktifnya ya. Nah, itu secara zahir ya, secara batin juga merusak.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau apa namanya, kita masih terus melakukan hal-hal seperti ini, itu akan mengundang azab, ya, bencana.
1: Yeah.
2: Paling tidak kita dulu yang kena bencana secara pribadi ta, ya, keuangan ta, finansial ta, keluarga ta, dan sebagainya. Emang awalnya enak. Iya, kita rasa wewe menang banyak ini. Wih, jackpot ini. Wah, nyaman nakaring. Sudah itu nakelik lagi, nakelik 10 kali kalah.
1: Yeah.
2: Habis semuanya. Mm. Tapi tidak pernah menyerah. Kenapa tadi itu ada?
1: Yeah.
2: Hormon kesenangan itu ya. Kenapa? Pernah menang.
1: Ya,
2: kapan tidak menang lagi? Harus menang lagi, menang, harus menang. Nah, itu. Jadi ada itu simulasi seperti itu ke otak ya. Jadi apa namanya? Penting kita sadari bahwa edukasi-edukasi seperti ini harus selalu kita lakukan. Ya. Saya tambahkan sedikit ke Anti ya, bahwa ada memang jalan keluar supaya kita bisa pulih ya, sebetul kita mau anu ya, bisa saya sampaikan ya, supaya kita bisa pulih daripada hal seperti ini. Yang pertama itu memang harus kita memilih lingkungan yang positif. Harus ada seperti itu, kita bangun, kita lah, kita cari apa namanya, lingkungan-lingkungan yang baik, kemudian memutus semua aksesnya, jangan makin lakukan lagi. Kita tahu nih, Allah juga tidak suka seperti itu, ya. Kemudian bereskan masalahnya semuanya, finansialnya, ya. Kemudian sampai yang kepala keluarga, jujur ki, jangan ki banyak anuta drama-drama ta, ya. Cukup nih orang ya suka bikin drama, ya. Kemudian mengganti dopaminnya. Jadi tadi kan ada stimulus ya, dopamin ke otak itu ya, kita senang ya. Dan seperti itu, ganti dopaminnya. Misalnya olahraga ki, apa, makan, terserah ya. Ikut komunitas, misalnya pengajian ya. Seperti itu. Ajak keluarga ta untuk kajian ya. Untuk belajar ya, hal-hal yang positif, ikut halakoh-halakoh, bimbingan-bimbingan agama, ya itu juga menyenangkan. Terus terang ya, kalau kita sudah mulai memperbaiki diri, pasti Allah kasih kita petunjuk. Kemudian kita berada di lingkungan yang baik, pasti ikut tongki jadi baik. Ya, seperti itu. Sama itu hadis Nabi ya, orang yang bergaul dengan penjual parfum tidak beli itu parfumnya, belum dimana beli. Tapi dapat tommy bau harumnya, seperti itu kebaikan. Sama juga keburukan, begitu sebaliknya. Kemudian konsultasi ki, jangan ki ragu-ragu kalau mulai ki terasa begitu, konsultasi ki supaya mudah ki dapat jalan keluarga. Jangan ki selesaikan sendiri masalah ta. Banyak ji bisa konsultasi apa namanya, masalah-masalah seperti itu. Seperti itu Kanti.
1: Oke. Pak Ustaz tadi bilang itu katanya judi itu bikin kita malas ya. Malas berinteraksi, malas ki bergaul sama orang-orang terdekat. Tak. Sebenarnya Pak Ustaz ini adalah salah satu apa ya dibilang sifat juga yang dibenci oleh Allah ya, malas ki mencari uang. Tinggal saya pegang HP, pegang gawai itu, tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, sebenarnya Pak Ustaz, kita ini sebagai manusia, itu apa sih dampaknya terhadap psikologis kita jika kita tidak melakukan hal yang tadi Pak Ustaz bilang ya, bersosialisasi dan lain sebagainya. Silakan Pak Ustaz.
2: Iya, kalau kita sudah mulai apa namanya hubungan sosial kita sudah mulai rusak, ya karena mungkin beberapa faktornya, salah satu faktornya adalah judi online. Nah itu sebenarnya ya apalah bedanya kita dengan orang yang sudah mati? Ya apalah bedanya kita dengan orang yang sudah mati? Orang yang sudah mati itu adalah tidak ada mi jasadnya, tidak ada mi fisiknya, tapi belum tentu dia sudah mati beneran, karena bisa saja jasanya masih ada, ilmunya masih ada, nasihat-nasihatnya masih ada, karya-karyanya masih ada, dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak memiliki apapun, tidak juga menyampaikan kebaikan, tidak memberi kebaikan, tidak bersosialisasi, tidak berkontribusi dalam kebaikan, terus kita mau jadi apa? Mm-hmm. Seperti itu. Kita mau jadi apa? Mm-hmm. Terus Nabi saya katakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Mm-hmm. Kalau kita bisa memberikan manfaat sekalipun itu hal yang sepele yang sederhana, kasih. Sekalipun itu hanya mungkin memindahkan duri dari tengah jalan atau batu atau apa yang menghalangi orang. Itu kan paling minimal ya. Itulah serendah-rendahnya iman. Mm-hmm. Nah, kalau misalnya kita bisa memberikan ini judi online ini apa kira-kira manfaat? Mm-hmm. Seperti itu. Saya mau tanya kira-kira. Nah, Allah jelas-jelas mengatakan ini adalah dosa yang besar. Kalau Allah sendiri katakan dosa yang besar, berarti kita yang masih berkecimpung dengan praktik-praktik seperti ini, kira-kira kita masih aman tidak? Kita masih aman. Apakah diri kita ini merasa aman dengan azab, ancaman, siksanya Allah Subhanahu Wa Taala, sementara kita masih bersenang-senang di atas kemaksiatan?
1: Oke.
2: Saya kira itu.
1: Iya, Pak Ustaz, sejauh mana sebenarnya efektivitas literasi digital yang ada saat ini, dan mengapa kampanye bahaya judi yang sekarang itu terkesan kalah cepat dengan promosi atau iklan terselubung di situs judi tersebut? Ya, silakan Pak Ustaz.
2: Baik, kan. Ya, menarik ya, Masya Allah. Memang ya, kita banyak dikalahkan oleh akses judi online yang begitu cepat ya. Memang karena salah satu diantaranya memang dimodali oleh asing ya. Dimodali oleh asing. Dari luar tuh banyak memang ya. Nah, ini kan tidak murah ya. Memang untuk menghancurkan umat itu memang membutuhkan banyak tenaga, pikiran dan duit. Untuk membinanya juga demikian. Tapi Polri sudah melakukan banyak ya. Kalau saya lihat ini situs Pusiknas Polri go.go.id di tahun 2025 itu Polri sudah melakukan penindakan secara hukum ya pada 106 kasus judi mulai 1 sampai 15 Januari. Nah, ini sudah dilakukan dengan masif ya. Artinya Polisi Republik Indonesia itu sudah melakukan tindakan yang tegas ya. Kemudian dia sudah minta untuk dilaporkan ya. Dilaporkan saja langsung ya, nanti ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, kenapa begitu cepat dan marak? Karena kita ketahui tadi bahwa data yang kita himpun ini memang banyak influencer yang terlibat. Influencer yang terlibat ini menjadi sebuah corong ya. Mereka jadi corong kemaksiatan ya, corong daripada kehancuran melalui judi online ini. Anak-anak juga pasti senang. Artis idola aku ini, ini yang viral kemarin, bagus ini kayaknya, kita klik. Nah, ini nih, diklik, akhirnya hancur ya. Dipasang ini, dikasih, awalnya mungkin murah sih, 20 ribu lah ya. Kan saya anak-anak pasti kalau 20 ribu ada jiwanya, 50 ribu lah gitu. Terus begitu, enak, ngerasa. Nah, lakukan terus tanpa ada kontrol dari orang tua. Nah, sekarang ini orang tua juga harus banyak bisa memfilter ini. Jangan selalu mudah kasih pegang anak-anak gadget. Iya, jangan terlalu mudah ya. Coba kita perhatikan anak-anak tak, kalau dia bermain HP ya, apa yang dia akses, kontrol baik-baik, karena anak-anak sekarang lebih jago daripada orang tua, Pak. Jadi harus hati-hati sekarang, karena semua orang sudah bisa akses apapun itu. Kemudian belum lagi digitalisasi berbasis AI ya. Sudah pakai artificial intelligence. Ngeri ya, sekarang luar biasa, dan anak-anak itu usia-usia SD sudah mampu melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ini kita orang tua ini semakin bertambah sebenarnya tanggung PR tak ini banyak
1: ya.
2: Akses internet semakin mudah, gadget semakin murah ya. Kemudian mulai nih aktivitas judi online itu masuk, karena itu tadi akses internet mudah, murah, di mana-mana ada, gadgetnya murah juga, ya dan sebagainya. Begitu kan?
1: Oke, Pak Ustaz, tadi kan ke anak sekolah itu sudah mengenal judi online. Sebenarnya apa peran konkret yang perlu diambil oleh institusi pendidikan untuk memberikan edukasi kepada siswanya? Silakan Pak Ustaz. Atau apa sih yang perlu dilakukan nih para instansi pendidikan untuk ya anak-anak muda kita tidak terjerumus ke dalam judi online? Silakan Pak Ustaz.
2: Iya, saya kira sangat menarik Kak Anti ya, Masya Allah ya. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa jalan keluar dan pemulihan ya. Iya, jadi salah satunya jalan keluarnya itu adalah mengganti dopaminnya mereka. Iya, karena tadi sudah kecanduan ini dan itu ya. Sibukkan mereka dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang menyenangkan. Ya, kurangi akses internet ya, HP dan sebagainya. Iya. Kasih masuki ke lembaga-lembaga Al-Qur'an. Ya, misalnya rumah Qur'an, ya pondok pesantren. Kan pondok pesantren mana ada seperti itu? Mana ada anak-anak di apa itu dikasih HP dan sebagainya seperti itu? Ya paling kalau belajar kita di kelas mungkin dikasih, sudah selesai belajar ya disimpan kembali, seperti itu. Saya mengajar di sekolah, saya di sekolah Islam Atira. Saya sudah, Alhamdulillah sudah 10 tahun jadi guru di sana. Dan itu memang kita memberikan akses-akses internet, kita pakai juga digitalisasi belajar. Di sekolah kita belajar pakai HP, pakai tab dan sebagainya. Tapi anak-anak diberikan HP hanya sekedar untuk edukasi saja, untuk belajar. Setelah itu tidak boleh lagi dipakai itu HP, disimpan. Disimpan, dibatasi pemakaian HP, tetap dipakai di sekolah HP. Hanya saja memang dipakai untuk belajar, setelah itu tidak dipakai lagi, disimpan. Memang dibatasi. Kemudian kita lebih menyibukkan anak-anak program-program Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu kita tingkatkan durasinya. 60% lebih banyak dibanding materi umum. Iya, 60% lebih banyak daripada materi umum, sehingga anak-anak itu lebih disibukkan dengan hal-hal yang lebih positif dan lebih bermanfaat. Akhirnya kesenangan mereka itu berubah. Seperti itu. Dan di lingkungan rumahnya juga seperti itu. Kita selalu mengedukasi ke orang tua supaya anak-anaknya itu selalu dibina dengan hal-hal yang positif. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah juga orang tua juga harus berperan aktif ya dalam membantu ya. Membina anak-anak. Seperti itu.
1: Pak Ustaz, sebenarnya apa pesan yang ingin Pak Ustaz sampaikan kepada orang tua nih atau masyarakat yang awam mendeteksi dini jika anaknya itu sudah mulai terjerat lingkaran klik taruhan ini? Silakan Pak Ustaz.
2: Iya. Saya kira menarik ya pertanyaannya ini ya, insya Allah pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sedikit berpesan bahwa anak-anak kita itu amanah, amanah, tanggung jawab kita. Kemudian dialah aset terbesar dalam kehidupan kita. Aset ya, investasi terbesar. Jadi kalau kita mungkin punya investasi emas, tanah, apa segala macam ya, maka anak taklah itu investasi terbesar tak di dunia ini dan juga nanti di akhirat. Kalau tidak dari sekarang kita memberikan contoh yang baik ya, kita tidak memberikan lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, maka kelak di kemudian hari kita akan baru menyesal. Menyesal, karena penyesalan itu tidak pernah datang di depan. Tidak pernah datang di depan. Pasti di belakang. Kalau di depan itu pendaftaran.
1: Siswa baru ya Pak Ustaz.
2: Siswa baru, itu pendaftaran siswa baru. Kalau di belakang pasti penyesalan. Jadi kita harus menyadari dulu itu. Ya, ada kan tadi dampak-dampak destruktifnya, ya, kemudian apa-apa saja penyebabnya. Kemudian kira-kira apa jalan keluarnya. Memang kita harus memilihkan lingkungan yang baik. Sekolah yang baik, tempat bermain yang baik, ya, teman bergaul yang baik. Kita harus cek siapa teman bergaulnya. Kemudian konten-konten apa saja yang biasa dia akses. Jangan lagi larang yang main HP, memang susah. Perlu itu dikontrol saja. Jangan lagi larang, memang sudah dunianya seperti itu. Tapi kita ini yang memberikan contoh. Kita yang harus selalu melihat, ya, apa nuk akses itu. Apa sedang nonton itu, apa sedang, nah itu. Jadi harus, itu yang kita harus lakukan setiap hari. Memang itu tugas kita. Tidak lama ji, ya, tidak lama ji kita seperti itu, ya, paling 10 tahun, ya, itu paling lama itu 10 tahun. Setelah itu mereka akan kita lepas ke perguruan tinggi, mereka akan menikah dan sebagainya, seperti itu. Dan suatu saat nanti kita akan menyadari bahwa ternyata memang peran dalam pendidikan itu orang tua, guru itu sangat besar, sehingga memang harus kita carikan yang terbaik. Karena kita mau investasi yang terbaik. Karena nanti kalau tidak ada, maki, Allah sudah panggil kita kembali, maki, ya, ke pangkuan Sang Pencipta. Maka yang terjadi adalah anak-anak kita ini akan mendoakan kita. Ya, anak-anak kita ini yang akan melanjutkan perjuangan kita. Ya, perjuangan kita. Ya, karena kelak nanti di hari kemudian yang ditanya ini, apa yang telah kita persiapkan generasi kita ini? Allah akan tanya, ya, generasi-generasi kita ini, apa yang sudah kita persiapkan, ya, untuk mereka, agar mereka ini mampu mengarungi kehidupan yang penuh dengan fitnah ini, ya, yang luar biasa, ya, mereka dikecam dari berbagai sisi, atas belakang, ya, atas bawah, kiri kanan, depan belakang, ya, semua di apa namanya, diserang kita, ya. Setan ini tidak berhenti, ya. Setan dalam bentuk jin dan bentuk manusia ini ya betul-betul tidak berhenti untuk merusak generasi-generasi kita, utamanya umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus betul-betul menyadari, ya, ya, bukan hanya umat Islam, semuanya, ya, manusia di permukaan bumi ini harus menyadari bahwa hal-hal seperti ini, ya, harus kita segera persiapkan, karena kalau tidak dari sekarang, kapan pi? Kalau bukan kita, siapa pi lagi?
1: Iya, tahu. Oke. Dek, baik, Pak Ustaz, kalau kita lihatlah, umpama biasanya ada orang itu atau ya siapapun yang biasa sudah menang judi, terus judi online ini, ya, judi online, terus dia itu sudah apa, mau bertobat begitu, dia ingin bertobat, Pak Ustaz. Nah, sebenarnya apakah sisa harta yang didapatnya itu taruhan bisa dijadikan amal atau sedekah begitu, Pak Ustaz? Apa hukumnya itu, Pak Ustaz?
2: Iya. Ya, saya tidak bisa berbicara masalah ini, ya. Ini masalah syariah, ya.
1: Iya.
2: Saya latar belakangnya pendidikan.
1: Iya.
2: Ya. Nanti boleh nanti ditanyakan
1: di Pak Ustaz yang
2: kepada
1: lain.
2: Kepada pakarnya.
1: Oke deh.
2: Ya, tapi sejauh yang saya pahami, memang segala yang bersumber dari haram, hal-hal yang haram, ya, tetap juga akan jadi haram, ya. Ya, jadi jangan memulai sesuatu dari hal-hal yang tidak baik. Ya, memulai sesuatu dari hal yang baik, ya. Jadi kalau misalnya mau ke depannya kita ini urusan-urusan tak bagus, ya, mulai ke dulu dari yang hal-hal yang bagus, sumber-sumbernya yang bagus, ya. Sekalipun mungkin disedekahkan, ya, Allah wa'alam, saya kurang tahu bagaimana anunya, ya, hukumnya nanti mungkin dijelaskan oleh Ustaz-ustaz kita yang lain, yang pakar-pakarnya, ahlinya.
1: Oke, baik, Pak, kembali lagi kita akan terima telepon dulu. Ada mungkin yang mau bertanya, Pak Marsuki Yusuf di Telkom. Mas, silakan Pak Marsuki Yusuf, pertanyaannya.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bahagia sekali saya, Pak Ustaz, bisa masuk di acara Namun saya laporkan bahwa beberapa hari yang lalu, waktu yang lalu, Kementerian Kominfo sudah mengambil langkah-langkah upaya untuk bagaimana bisa meredam ini judi online dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak seperti kepolisian dan lain-lain. Ini sangat menggembirakan. Namun demikian, semuanya jangan tergantung kepada pemerintah. Ya, tetapi ada usaha dari kita, mulai dari diri kita, keluarga, dan seterusnya. Apa yang tadi Bapak paparkan sungguh luar biasa sekali. Cuma sayangnya saya tidak mendapatkan angka-angka. Berapa itu anak-anak usia, berapa yang terlibat, berapa orang tua, berapa ini. Karena caranya menerapi sesuatu tentu kita melihat daripada usianya. Saya berpendapat bahwa pada hakikatnya manusia itu bagus, mau jadi aja, dengan memiliki prinsip-prinsip dasar dari dirinya, yaitu prinsip-prinsip agama dan budaya. Apabila dia malu dan tidak berbuat hal, karena judi ini kalau sudah menjadi candu susah. Nah, sekarang kalau dia kronis, bagaimana caranya? Tentu dioperasi barangkali. Tadi mengenai tadi lingkungan itu, tentu kita perhatikan bahwa banyak juga dengan keluarga yang tidak mempunyai standar pengetahuan ilmu agama dan seterusnya. Ini sebuah persoalan bagi kita, cara menjadi anak, cara menjadi diri sendiri dan seterusnya. Sehingga mungkin hal-hal seperti sosial, dia jadikan judi itu sebagai jalan pintas untuk memperoleh sesuatu, padahal dia mempunyai kemampuan atau masih produksi tenaganya. Nah, itulah komentar saya, Pak Ustaz, mungkin bisa, karena saya ini ngomong sebagai tanda bahwa acara RRI selalu ada penggemarnya dan hal-hal kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan mungkin Pak Ustaz langsung dijawab pertanyaannya.
2: Iya, jadi memang mendidik generasi ini tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi di zaman era digital sekarang ini. Seperti contoh kasus tadi ya, mungkin sudah kita dengarkan bahwa memang ada lingkungan orang tuanya atau dia tidak bisa menghandle anaknya. Mungkin dia ingin anaknya jadi baik, tapi orang tuanya kasihan, minim, minim kemampuan, minim pengetahuan, kemampuannya ya sangat terbatas, dari segi mungkin intelektualnya juga kurang, ilmu agamanya juga kurang, tapi tentunya di era digital seperti ini kita insya Allah tidak akan kekurangan lagi informasi-informasi kebaikan. Sisa kita mami yang mau memilah dan memilih. Konten-konten yang akan kita terima, yang konten-konten yang mau kita akses, seperti itu insya Allah. Ceramah-ceramah agama sudah banyak di YouTube, dimanapun, Nah, saya kira saat ini, hari ini, hampir manusia di muka bumi ini secara umum memiliki HP Android, bahkan di pelosok-pelosok pun orang sudah pakai HP Android, seperti itu. Bahkan pasti akses internet itu ada kalau ada HP Android, seperti itu. Nah, sekarang mungkin kita harus bersyukur juga kenapa ada Pro 4 RRI ini, mau Pro 2, Pro 3, Pro 4, seperti itu. Siaran-siaran seperti ini sangat bermanfaat. Memang tujuannya dibikin kegiatan seperti ini, kita buat, digalakkan karena ini terus-menerus secara masif kita sosialisasikan seperti ini, bahkan dibuatkan konten, ada di YouTube juga bisa diakses. Itu tujuannya memang memang untuk mengedukasi masyarakat, yang masih awam pengetahuannya tentang masalah dunia digital dan informasi-informasi terkait masalah judi online dan sebagainya. Itu saya kira insya Allah memudahkan untuk mendapatkan informasi-informasi yang positif. Ya, sekira teman-teman di RRI sudah melakukan hal-hal yang terbaik lah untuk apa namanya kegiatan-kegiatan untuk memberantas apa namanya praktek-praktek judi online seperti. Sekira itu.
1: Baik, Pak Ustaz, kalau bicara tentang judi online sendiri, ini kan sudah ya marak lah di generasi muda. Dan mungkin ada orang tua yang juga tidak memperhatikan anaknya itu bermain judi online. Sebenarnya Pak Ustaz, apa sebenarnya yang perlu dilakukan orang tua sendiri yang cuek, yang tidak memperhatikan anaknya untuk selalu harus proaktif gitu? Apa edukasi yang harus diberikan kepada orang tua? Ya, silakan Pak Ustaz.
2: Ya, edukasi yang pertama yang harus diberikan orang tua ke anak-anaknya, sekalipun mungkin orang tuanya masih awam ya, ya tentang masalah judi online itu apa ya. Paling tidak orang tua harus sadar bahwa dampak negatif dari penggunaan gadget itu pasti ada. Ya, seperti itu. Itu dulu yang pertama yang harus kita sadari para orang tua bahwa gadget itu dampak negatifnya pasti ada, ya, pasti ada. Sekalipun positifnya juga ada, dampak negatifnya juga ada, seperti itu. Jadi ini yang harus kita sadari yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ya kita tadi ya kembali kepada kesadaran individu setiap orang tua bahwa tentunya kita ini sedang menyiapkan generasi terbaik. Generasi terbaik. Kita pasti menginginkan anak kita jadi orang yang baik. Sekalipun mungkin kita belum begitu baik. Kan seperti itu ya. Kita selalu menyadari bahwa kita ini mau anak kita lebih baik daripada kita. Baik mungkin masuknya dari segi akhlaknya, budi pekertinya, pendidikannya, bahkan agamanya seperti itu. Nah, itu yang harus kita sadari sebagai seorang orang tua. Nah, itu kalau kita sudah punya mindset seperti itu, insya Allah kita akan mulai itu mencari informasi. Mulai itu mencari informasi positif ya. Di mana ini ada sekolah-sekolah yang bagus, bimbingan-bimbingan yang bagus ya. Ya, di mana ada ustaz-ustaz yang bagus, guru yang bagus, atau informasi-informasi yang bagus, ya. Nah, itu sudah mulai kita lakukan. Kenapa? Kita menyadari bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab besar. Kita punya tugas dan tanggung jawab besar sebagai seorang orang tua. Artinya kan kita punya naluri. Kita punya naluri sebagai seorang orang tua. Oleh sebab itu, naluri kita sebagai orang tua ya. Ini yang harus kita lakukan ke anak-anak kita. Jangan sampai nanti kelak di kemudian hari kita justru kelimpungan kelimpungan untuk karena sudah terlibat, terjebak ya, gara-gara klik taruhan ya, kehancuran. Apa kalau hancur nih? Itu yang susah ya. Kalau hancur itu susah. Kalau sudah masih baru terjangkit, nah ini masih bisa penanganannya ya, masih mudah lah. Kalau sudah terjangkit itu mi susah. Nah, bilang orang Arab, al-wiqayatu khairum minal ilaj. Ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi cegah memang maki dulu. Kalau sudah mulai ada muncul indikasi, cepat-cepat lakukan penanganan. Langsung ya, lihat kita di ciri-cirinya ya, anak-anak sudah mulai sembunyi, sudah mulai hajar boros uangnya, pinjam kiri kanan, kemudian menghapus sembunyi-sembunyi, kemudian suka sekali berbohong, begitu. Kemudian sulit untuk diajak berkomunikasi. Kalau ada anak-anak sulit diajak berkomunikasi, wah ini sudah tanda-tanda ini. Itu sudah tanda-tanda itu. Itu ciri-cirinya. Jadi kita harus sebagai orang tua harus mampu untuk melihat itu, anunya, ciri-cirinya itu. Bukan hanya orang tua, guru juga ya harus melihat ini anak-anak kita ini kondisi psikologis ini kenapa seperti ini ya. Sulit belajar, disuruh belajar tidur ya. Malas, suka mengganggu temannya, seperti itu. Nah, ini mungkin harus kita lihat seperti ini supaya kita ini bisa mencegah ya. Kita harus saling bahu membahu. Ya, semua elemen, semua aspek ya, baik itu pemerintah ya, sudah disampaikan tadi bahwa pemerintah juga harus proaktif ya. Alhamdulillah pemerintah kita betul-betul sudah memberikan support, terutama di Kota Makassar kita ini ya, Pak Api itu betul-betul sudah melakukan langkah-langkah yang banyak ya, saya rasa untuk apa namanya memberantas judi online di Kota Makassar ini secara khusus. Iya, saya kira itu dulu, Kak. Iya.
1: Oke, Pak Ustaz, kita sudah di penghujung acara. Closing statement, apa yang perlu Pak Ustaz sampaikan untuk masyarakat luas, juga generasi muda, untuk memutus mata rantai judi online ini? Silakan, Pak Ustaz.
2: Iya, jadi pesan terakhir kita sebagai closing statement ini adalah mari kita kembali mempersiapkan diri kita, ya keluarga kita, ya untuk menghadapi perubahan zaman, ya. Jadi bukan berhenti, tapi terus lanjut, ya kita mengikuti daripada perubahan zaman ini, kita ikuti alurnya, ya jangan ditinggalkan, ikuti terus prosesnya. Ya, kita disodori AI, kita belajar AI supaya kita tahu ancamannya, sisi positif negatifnya. Jangan kita tinggalkan. Kemudian mari kita edukasi hal-hal yang positif seperti yang kita lakukan hal-hal seperti ini. Kemudian ingat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku nasihat walaupun hanya satu ayat. Kemudian qulil haq walau kana murran, katakanlah kebenaran sekalipun itu pahit rasanya. Seperti terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih banyak untuk waktunya di malam hari ini, Bapak Ustaz Ahmad Fadlullah SPD dari Ikatan Dai Muda Indonesia. Sampai jumpa, mudah-mudahan informasi ataupun juga pencerahan di hari ini bermanfaat untuk kita semua ya Pak Ustaz. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, itulah tadi kita sudah berbincang di malam hari ini di acara apresiasi budaya lokal. Mudah-mudahan yang dihadirkan tadi atau yang kami hadirkan tadi bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita masih bersama di malam hari ini sahabat budaya, dan tentunya pukul 20 waktu Indonesia Tengah saya harus tuntaskan kebersamaan kita di malam hari ini. Sebentar ada rekan saya Kahfi yang akan menemani dari pukul 20 hingga jelang pukul 00 malam nanti. Dan untuk itu sahabat budaya di mana saja berada, sebelum saya tuntaskan kebersamaan kita, kami akan hadirkan info kabar. Nah,

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Kabaratna Pro 4.
5: Kabar ada perempat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Ruahan merupakan tradisi yang lahir dari akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam yang berkembang melalui metode dakwah Wali Songo. Para wali tidak menghapus tradisi yang sudah ada, melainkan menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Salah satunya dengan menggeser waktu doa untuk leluhur ke bulan Ruah, Sya'ban. Melalui tradisi ini, masyarakat juga diperkenalkan pada penanggalan Islam sekaligus diajak untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Dalam pelaksanaan, ruahan diisi dengan kegiatan keagamaan seperti pembacaan Al-Quran, tahlil, dan doa bersama. Seiring waktu, praktek ruahan berkembang dengan beragam bentuk di setiap daerah, namun tetap memiliki makna utama sebagai sarana refleksi diri dan mempererat hubungan sosial masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama Kahfi di sini di Ruang Dengar Tak Semua dalam program Aspirasi Budaya, Apresiasi Budaya Lokal lanjutan ya dari Kakak Anti. Jadi sahabat budaya, Kahfi atau Lakapi akan temani kita semua sampai pukul 12 atau pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah, dan akan menghadirkan beberapa program. Setelah program Apresiasi Budaya Lokal, Kahfi akan hadirkan program Kelong Tarong. Namun Kahfi tidak, mungkin tidak seaktif sebelumnya ya, tetap di program Empat Daerah Makassar dalam program Apresiasi Budaya Lokal selama kemarin kalinya.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Tahukah kamu, warisan budaya tidak selalu berbentuk bangunan megah seperti Candi Borobudur atau Machu Picchu. Ada pula warisan yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Inilah yang disebut Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Indonesia sendiri termasuk negara yang kaya dengan warisan budaya tak benda. Hingga tahun 2024, lebih dari 10 tradisi kita telah diakui UNESCO. Beberapa di antaranya adalah wayang, batik, angklung, noken Papua, pencak silat, hingga pantun. Nah, pantun punya kisah unik. Ia tidak hanya diakui sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga Malaysia. Karena pantun memang tumbuh di kedua negara menjadi tradisi lisan yang memperindah cara berkomunikasi. Lewat pantun, orang bisa menyampaikan pesan, nasihat, bahkan cinta dengan cara yang indah dan mudah diingat. Itulah mengapa UNESCO menetapkan warisan budaya tak benda bukan untuk dipajang, tetapi untuk dijaga dan dihidupkan. Karena nilai sejatinya ada pada komunitas, pada masyarakat yang masih terus mempraktikannya hingga hari ini.

0: Eh Reva, kamu udah siap belum buat ujian besok? Ini kisi-kisi ujiannya, cepetan dicatat.
1: Pulpennya habis tinta, jadi aku gak bisa nyatet.
0: Ya, coba pinjam pulpen kek, ini penting loh.
1: Ah, nanti aja, lagi sibuk main game nih.
0: Rev, kalau kamu gak nyatet, kamu nanti bakal kesulitan pas ujian.
1: Santai, aku bisa ingat kok.
2: The next day.
0: Asik, kisi-kisi kemarin ternyata keluar semua.
1: Ini sulit banget. Hey, Don, mau lihat jawabannya dong.
0: Diem, nanti kedengeran sama guru. Lagian udah dibilangin kemarin malah ngeyel.
1: Dih, sombong amat.
3: Catat ilmu tanpa henti. Masa depan cerah menanti.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Oh, ini keren banget ya, penuh cerita sejarah.
1: Keren sih, tapi bukannya lebih baik kalau diganti bangunan baru, lebih modern, lebih berguna gitu.
0: Kamu salah, Ra. Bangunan ini bukan sekedar tua. Ini warisan, identitas, sekaligus pengingat siapa kita. Kalau semua diruntuhin, apa yang bisa kita perlihatkan pada generasi mendatang?
1: Selama ini aku gak kepikiran ke situ. Ternyata setiap peninggalan bersejarah punya makna dalam ya. Bukan hanya untuk kita nikmati sekarang, tapi juga sebagai pelajaran berharga bagi masa depan.
2: Dari masa lalu untuk generasi mendatang, mari lestarikan sejarah. Mari hidupkan pariwisata. Karena menjaga warisan berarti menjaga masa depan bangsa.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Lembah Bada merupakan kawasan bersejarah yang terletak di wilayah Taman Nasional Lore Lindo, dikenal sebagai salah satu situs megalitikum penting di Indonesia. Lembah ini menyimpan ratusan peninggalan berupa patung batu atau arca, kalamba atau wadah kubur, dan struktur megalitik lainnya yang diperkirakan berasal dari ribuan tahun lalu. Meskipun asal-usul pembuatnya masih menjadi misteri, selain nilai sejarah dan arkeologinya, kawasan ini juga memiliki landscape alam yang indah berupa lembah luas yang dikelilingi pegunungan, sehingga menarik sebagai destinasi wisata budaya dan alam. Keunikan bentuk patung yang menyerupai manusia dengan ekspresi khas menambah daya tarik tersendiri, sekaligus menjadi bukti peradaban kuno yang pernah berkembang di wilayah Sulawesi Tengah. Demikian kabar Anak Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik sahabat budaya, sebelum kita hadirkan program Kelong Tarong, kita dengarkan dulu drama legenda Jaya Prana dan Layon Sari. Selamat kibaringkaning.
2: Akhirnya selesai juga sembayangnya. Tinggal nyari warung makan. Duh, udah lapar nih.
3: Ayo kak, mau makan di mana?
2: Jalan aja dulu deh. Nanti kita lihat ya dek ya, rumah makan terdekat.
3: Kak, gimana sih ceritanya kok ada Pura Teluk Terima di Kabupaten Buleleng ini? Katanya berkaitan dengan kisah cinta yang so sweet gitu ya?
2: Iya Rai, itu berkaitan dengan legenda Jaya Prana dan Layon Sari.
3: Bagaimana ceritanya kak? Penasaran nih.
2: Tapi kamu konsentrasi nyetir ya.
3: Oke, tenang aja.
2: Baiklah, begini nih ceritanya. Berawal dari pasangan suami istri di desa Kalianget yang memiliki dua anak laki-laki dan satu perempuan. Karena adanya wabah penyakit menimpa desa tersebut, empat keluarga tersebut meninggal dunia. Dan hanya tersisa satu anak laki-laki yang paling bungsu bernama Inyoman Jayaprana. Inyoman Jayaprana menjadi seorang anak yatim piatu, gitu deh ceritanya. Jayaprana kecil memberanikan diri untuk datang dan mengabdi di istana Kalianget. Dia sangat rajin, sehingga nih dek nih, Raja Kalianget sangat mengasihinya.
4: Inyoman Jayaprana.
5: Inggih, Sang Prabu.
4: Waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, usiamu hampir 25 tahun. Gelah merasa sudah sepantasnya kamu memilih salah satu dayang-dayang ataupun gadis di luar istana untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Gelah yakin, dengan ketampananmu, tidak ada gadis yang bakal menolakmu.
3: Terus gimana kak, apakah Jayaprana akhirnya menikah?
2: Iya, walaupun Jayaprana belum ada niat untuk mencari istri karena merasa masih kecil, namun dia tidak kuasa menolak. Pada akhirnya Jayaprana menemukan tambatan hatinya, seorang gadis jelita bernama Nilayon Sari, putri dari Jerebendese dari Banjar Sekar. Dan Jayaprana segera nih melaporkannya kepada Sang Raja. Menerima laporan dari Jayaprana, lalu Sang Raja menulis sepucuk surat dek kepada Jerebendese dan Bendese setuju. Kemudian dipilihlah hari Selasa Legi Kuningan untuk melangsungkan upacara pernikahan mereka.
6: Adi Layon Sari, akhirnya Beli bisa mempersuntingmu menjadi pendamping hidup Beli. Beli sangat bahagia bisa memilikimu loh.
7: Nggih Beli, Tiang juga sangat bahagia bisa menjadi istrimu Beli Nyoman. Semoga pernikahan ini menjadi awal kebahagiaan kita berdua. Dan semoga langgeng sampai maut memisahkan kita.
6: Iya loh, karena upacara pernikahan kita sudah selesai, saatnya kita menghadap Sang Prabu untuk memohon restu beliau.
7: Nggih, Beli.
2: Kedua mempelai itu pun akhirnya bergegas menuju puri untuk menghadap Sang Raja. Sesampainya di hadapan Sang Raja Kalianget, mereka menyembah dengan hormat kepada Sri Baginda Raja.
8: Salam Baginda Prabu, kami mengaturkan sembah.
2: Raja terdiam seribu bahasa dek, karena terpesona melihat kecantikan Nilayon Sari. Dan setelah kedua sejoli itu kembali ke rumahnya, Sang Raja kemudian mengumpulkan

0: paman. Maksud gelah mengumpulkan kalian semua karena gelah ingin meminta pertimbangan untuk memisahkan Jayaprana dan Nilayan Sari. Biar gelah bisa menjadikan Nilayan Sari sebagai istri. Kalau tidak, maka gelah bisa mati karena dirundung kesedihan.
1: Ampun Baginda, bukankah Jayaprana adalah abdi kesayangan Baginda? Dan mereka baru saja menikah, Baginda.
0: Gelah tidak peduli. Pokoknya gelah harus mempersunting Nilayan Sari.
1: Ampun, Paduka Raja. Tapi itu tidaklah pantas, Raja.
2: Diam.

dari para abdi kerajaan, maka Raja Kalianget mengeluarkan titah agar Jayaprana pergi ke Teluk Trima untuk menyidiki perahu yang hancur karena perompak. Nah, melalui titah raja tersebut, walaupun baru 7 hari bulan madu, Jayaprana tidak bisa menolak.

0: mohon, Beli bisa menolak titah Baginda Raja untuk pergi ke Teluk Terima karena Tiang sangat mencintai Beli. Apalagi ada firasat buruk hadir dalam mimpi Tiang semalam. Tiang bermimpi rumah kita rusak dihantam banjir bandang, Beli.
1: Ah, Adila Yonsari, mimpi itu hanyalah bunga tidur. Lagi pula, kalau memang nasib kita, dimanapun kita berada, ajal pasti bisa menjemput kita.
0: Tapi Beli,
1: yakinlah Adi, Beli pasti kembali dan kita akan bersama selamanya.
2: Terus-terus gimana kelanjutan ceritanya, Kak?
3: Akhirnya Nilayasari hanya bisa pasrah melepas kepergian suaminya. Tidak lupa ia berdoa agar suaminya selamat menunaikan tugas dari rakyat tersebut. Sementara nih dek, di tempat lain, dalam perjalanan, Jayaprana sering mendapatkan firasat buruk dan tahu kalau dirinya akan dibinasakan. Setelah tiba,

0: Paman Patih Songgali, mengapa kita tiba-tiba berhenti?
1: Nyoman, Nyoman Jaya Prana.
2: Terimalah ini surat dari Pangeran.
3: Patih Songgali menyerahkan sepucuk surat kepada Jaya Prana. Jaya Prana lalu membuka surat tersebut.
4: Jaya Prana, kau penjahat. Kau telah memperistri orang secantik Layon Sari. Untuk itu, kau harus bayar dengan nyawamu.
3: Jaya Prana menangis terseduh-seduh. Namun dia sadar, karena ini adalah perintah raja, dia tidak bisa menolak. Apalagi merasa dirawat dan dibesarkan raja. Seraya mengucurkan air mata, mempersilahkan Kipati Saunggaling untuk membunuhnya.

0: paman Patih Songgaling. Gunakanlah keris ini untuk membunuhku. Aku menyerahkan hidupku. Dan tolong sampaikan permohonan maafku kepada Baginda.
1: Dengan sedih, Patih Songgaling menancapkan keris tersebut di dada Jayaprana.
2: Maafkan pamanmu ini, Nyoman. Paman juga tidak kuasa menolak perintah raja. Nyoman.
1: Bersamaan dengan itu, angin topan bertiup kencang, dibarengi gempa bumi yang mengguncang seluruh kerajaan Kalyanga. Darah segar menyembur, dibarengi semerbak bau harum. Nah, setelah mayat Jayaprana dikubur di Teluk Trima, rombongan kembali pulang dengan perasaan sedih. Dan di perjalanan, banyak rombongan yang meninggal karena digigit ular dan diterkam harimau.
3: Kasihan Jayaprana ya, Kak. Terus bagaimana dengan Layon Sari?
1: Nah, gini deh. Melihat suaminya itu tidak ada di antara para prajurit yang datang dari Teluk Trima, Layon Sari menanyakan satu persatu dari mereka yang datang.
4: Beli Ketut, suami saya di mana? Kenapa belum datang? Ada apa, Beli? Jangan berbohong.
5: Jayaprana sudah meninggal.

0: Ayon Sari terus menangisi kepergian sang suami. Raja lalu menghampirinya.
1: Layon Sari, jangan kau menangisi orang yang telah tiada. Kan masih ada Gelah yang akan memberikan kebahagiaanmu.
2: Tidak!
0: Dalam tangisnya, Layon Sari memaki Raja Dek dan merebut keris milik Jaya Prana, kemudian menusukkannya ke jantungnya sendiri. Layon Sari tewas seketika dan dari jasadnya tersebut mengeluarkan aroma wewangian yang semerbak ke seluruh wilayah kerajaan Kalianget. Rakyat sekitar membawa jasad yang wangi tersebut untuk ditempatkan di sebelah jasad Jaya Prana agar selamanya kedua kekasih itu dapat selalu bersama.
3: Wah, tragis banget ya kisah cinta mereka. Terus raja yang jahat itu gimana, Kak?
0: Nah, gini nih Dek ceritanya. Melihat tragedi saat Layon Sari menikam dirinya dengan sebilah keris dan dilandasi hati yang hancur lulu, raja menjadi gila, Dek.
1: Layon Sari. Layon Sari. Layon Sari sayangku.

0: dengan gelap mata, mengamuk, membunuh semua pengiringnya tanpa dapat mengendalikan dirinya. Dan setelah semua pengiringnya mati, raja lalu ke istana dan membantai seluruh isi istana. Dan terakhir, raja menikamkan kerisnya ke dadanya sendiri hingga wafat.
1: Ya!
0: Pengikut setia raja tidak percaya bahwa raja bunuh diri. Mereka yakin raja dibunuh oleh rakyat. Mereka lalu mengamuk, membunuh semua rakyat Kalianget tanpa peduli anak-anak, wanita, dan orang tua. Rakyat tidak terima dan serentak melakukan perlawanan. Tak terelakkan lagi, perang saudara yang maha dahsyat dan penuh kebencian pun terjadi. Akhirnya, seluruh rakyat Kalianget tewas dalam perang itu. Dalam sehari, kerajaan Kalianget di Buleleng Utara itu musnah dengan bergelimpangan mayat. Konon, lama-kelamaan kerajaan itu berubah menjadi hutan belantara hingga akhirnya dibuka kembali oleh warga lain yang sampai saat ini menetap di desa Kalianget. Gitu deh ceritanya.
2: Seru banget ceritanya ya.
0: Iya, seru banget. Berhenti. Sudah ada warung, kita makan di situ aja ya, Dek ya.
2: Oke.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Lakapi di sini di program Kelontarong. Jadi yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811 409 250. Dan sudah ada tadi penelpon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi
0: Kelontarong.
1: Iya, Kelontarong.
0: Kerewa tuh.
1: Alhamdulillah lagi. Kenapa layu sekali kayaknya?
0: Sudah sakit di lompok.
1: Hah?
0: Sudah sakit kau dong. Baru saya sedikit ini.
1: Ini stres atau?
0: Dari dokter.
1: Sudah mi?
0: Sudah mi. Iya, sudah mi juga disunti ya.
1: Hah?
0: Sudah mi juga disunti.
1: Disunti?
0: Iya.
1: Itu misalnya takutnya disunti.
0: Mungkin dengarkan lagunya apa di Nompo?
1: Lagunya nu apa jadi?
0: Apa mi?
1: Salimu naraka.
0: Salimu naraka.
1: Ada ji?
0: Ada dong. Bisa itu salimu naraka tidak ada?
1: Ada
0: kita. Iya, Samsul Sultan toh.
1: Iya.
0: Oke,
1: baik, lanjut menyapa.
0: Iya, menyapa makin nempo.
1: Hah?
0: Menyapa makin 5 + 1.
1: 5 + 1 berarti 6.
0: Iya.
1: Ya, saya menyapa Ibar Sina.
0: Iya.
1: Ibar Sinta. Siapa tu lagi? Datopi.
0: Iya.
1: Pendato. Pemito.
0: Iya.
1: Om Kadin.
0: Iya.
1: Pasani dan semua yang tempat kecuali.
0: Iya.
1: Oke, makasih waktunya. Makasih Pak Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dan nempok dari Jenny Ponto. Sekarang kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakupi Kelontarong.
0: Kelontarong.
2: Pasale rapu kali.
0: Agak karena Bapak Sale.
2: Alhamdulillah, mana cibece bunga Lakupi.
0: Alhamdulillah. Mungkin dengarkan lagunya apa ini Pak Sale?
2: Lagunya Tarunia Maputi.
0: Baik, Maputi tolong atau pula
2: Tarunia ya Maputi ya bertanggung.
0: Majak tu ke Maputi ditutup ki.
2: Berarti mari laleng ya tim.
0: Ba. Pasale de tule manula de kesik. Napa kau mak dising? Jadi talanya ni selesai jolo.
2: Loki dokter Ali aja dia lah dokter puca-puca yang roi.
0: Ndeh mana masem-masem banganu mak kesi ay. Cuma dia pa madan mau dodo mo pa.
2: Eh tuan kali ni tak rasa apa ni masan masan mana cotoi.
0: Deh hulle macam apa pasal? Tuli melengam mo rek macam apa kesi ay. Salah-salah ni jauh pasalnya.
2: Salah-salah ni jauh balik jantung ya bagi balik jantung. Tapi apa nyawa anak mana nyawa anak.
0: Iya, mana ada nyawa ke si.
2: 5 + 1 di.
0: Iya.
2: Hikmah di Maros.
0: Iya.
2: Bunda Sofi di Pau-Pau Goa. Puan Dato di Pendang.
0: Iya.
2: Limpo di Pau-Pau Goa. Pak Umar di Pampan Satu.
0: Pak Umar.
2: Siapa namanya ini? Dimas di Bolangi dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah kepi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas Saleh. Tadi ada menelpon di telepon biasa. Halo. Nak putus kangki. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan. Cuma Lakapi tidak bisa terlalu kayak kemarin-kemarin ya, karena Lakapi ini masih kurang sehat sebenarnya. baru pulih sebenarnya sih. Halo, assalamualaikum. Terputus lagi. Jadi yang ingin bergabung silahkan di 0811 400 9250. Dan kita sudah terhubung dengan telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong.
4: Jadi yang ingin bergabung silahkan di 0811 400 9250.
0: Halo.
4: Dan kita sudah terhubung dengan WhatsApp. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong.
4: Jadi Mbak ingin
0: Assalamualaikum. Kelontarong.
4: Kelontarong.
0: Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811 400 9250. Kita angkat lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong Pak Umar.
3: Kelontarong Tapi
0: ye, agar hebat tuh.
3: Kareba Marece.
0: Alhamdulillah.
3: Kita sakit di.
0: Iye.
3: Sini ki, naku pijik-pijik ki, naku uruk-uruk ki.
0: Libur Pak Umar, nggak bisa kodong apa-apa ini.
3: Iya, supaya itu so, apa namanya, tenaga kembali lagi seperti semula.
0: Iya.
3: Ini masuk angin ini suaranya. Tuh,
0: iya.
3: Belakang itu mau dipijik, mau buru, sampai keluar itu penyakit.
0: Jadi keluar semua ini kalau sudah disetrika.
3: Iya, betul itu. Karena sudah banyak terbukti suaranya kesayang itu tidak bisa keluar.
0: Iya.
3: Alhamdulillah sudah dipijak, mardu suaranya.
0: Dua hari katumbam, Pak Umar. Tidak bisa kemana-mana.
3: Betul, betul loh, ya gitu kan begitu. Jadi kada ada tunta ke sini ki.
0: Iya.
3: Pijik ki saya urus seluruh badan sudah segar.
0: Iya. Okay. Iya, Pak Umar. Iya. Lagu tak mengikut nah.
3: Iya, bisa saja.
0: Tak bisa kau dombok.
3: Tapi sih.
0: Lakapin dah bisa kayak kemarin-kemarin ini. Banyak-banyak ngobrol. Lanjut pakai dulu balik salam-salam. Okay. Di.
3: Salam-salam di ya.
0: Iya.
3: Pertama Pak Saleh, Pak Amsa, Arsina, Bu Fatma, Bu Niar, Pak Sandar, semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Tapi sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Minum obat.
0: Iya.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Umar di Pampang 1. Jadi kita akan terhubung lagi dengan telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
4: Iya.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Umar di Pampang 1. Jadi
0: halo, assalamualaikum. Kelontarong.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Umar di Pampang 1. Jadi
0: halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
0: Tapi Pak Uli apa pantul ke suara tak?
3: Waalaikumsalam.
0: Aduh. Mohon maaf ini teleponnya Pak Uli apa gangguan ya. Mohon maaf Pak Uli apa gangguan telepon tak selalu pantul-pantul suara tak berkali-kali. Mohon maaf ini. Jadi yang ingin bergabung satu penelpon terakhir sebelum lengkapi putar kelongnya. Dan sudah ada ini dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Kelontarong. Dengan siapa di mana?
5: Resinta di MU.
0: Bos Resinta di MU.
5: Minum ini selalu erpa.
0: Ya.
5: Setiap pagi minum selalu erang.
0: Iya, minum juga biasa bunda. Cuma kayak memang mau mentongi sakit kemarin itu. Barusan natumbangin lelah kapit kodong.
5: semoga cepat tembus.
0: Ini bisa-bisa bawa motor ya jadi ke kantor ke Kodong. Bu Sresinta, lagu tak nanti mengikut nah. Iya, lanjut makik dulu pale salam-salam karena lengkap ini Mereka tidak bisa ya. Banyak sekali bicara nah.
5: Iya, tadi beli apa? Kepakis, kepadis, gina, terus ada
0: padahin, yeah.
5: Siapa umur,
0: kuati,
5: mendosok, dan itu masih ngomong nih, wajib menikah.
0: Iya.
5: Salam kuat, tapi semoga tetap ditemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar. Kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah request dari Den Nompo dan Pak Saleh. Salimun Araka, Syamsul Sultan. Selamat kemarin kalian.

0: Iya, masih di program 4RR Makassar dalam program Galon Tarong. Yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811 409 250. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Lakavi.
0: Galon Tarong Bunda.
1: Galon Tarong. Iya.
0: Bunda mau kidengarkan lagunya apa?
1: Lagunya Angkila Ricci, Tenaruana.
0: Tenaruana.
1: Iya.
0: Oh iya, ada mi Bunda.
1: Ada mi. Bisa menyapa?
0: Menyapa
1: apa langsung di?
0: Iya, menyapa mungkin langsung Bunda.
1: Iya, kurang.
0: Dari KWO ini Bunda di luar. Lanjut Miki Bunda, sama-sama.
1: Iya, paling, iya. Buat Opa Din, Pak Asis, Uli Ape, Pak Radin, Pak Ahmad Tasmun,
0: yeah.
1: Ibu Sri Sinta, Pak Hamsa, dan semuanya Muhlak Kafi.
0: Iya.
1: Yeah. Buat Love Kafi, cepat sembuh,
0: amin.
1: Sehat selalu,
0: amin.
1: Dan lanjut tugas. Ke.
0: Amin.
1: Nah, iya, tadi kalau pulang lah Kafi.
0: Iya Bunda. Iya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Marlina di Veteran Utara. Kita angkat lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Galon Tarong lah Kafi.
0: Galon Tarong. Dengan siapa di mana ini? Deli Wang ini kah?
2: Bukan, Pak Asis di Maros.
0: Oh, Pak Asis ini di Maros.
2: Iya.
0: Baru-baru sudah sakit, Pak.
2: Sakit lagi. Sakit lagi.
0: Masih dodong-dodong kau ini.
2: Enggak bisa banget sedihnya sekarang.
0: Mau kedengarkan lagunya apa?
2: Lagunya Pangai Tabang Serang, Artinta Atik.
0: Pang
2: Pangai Tabalikarang.

0: wabarakatuh. Itu tadi Pak Aziz Dimaro. Sekarang kita ngedai telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong.
1: Kelontarong.
0: Agak kerewet tuh Pak Aziz. Pak Rani.
1: Alhamdulillah, boleh jadi cemui.
0: Alhamdulillah.
1: Ini maga nih.
0: Hai, napa ki pura malas ay madodomo pagi.
1: Madodomo pagi.
0: Iya.
1: Ulang-ulang ganti kiwa dicek.
0: Amin. Paradin. Elotak mace sidi ikui.
1: Besar ni mace na.
0: Selesel ni pale pas Paradin.
1: Baru lah boy. Pasis. Ibu Maldina di Petram. Angka Upading Siri Sinta MU Pak Umar Ibu Sia Pandato di Bindang yang di Tasmun di Sopeng yang mana-mana tapi mula-mula hakim ganti pada
0: amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raden di Bantimur kesen nama telepon pada telepon biasa wakasih di. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kelontarong.
0: Kelontarong. Ibu Nur Hikmah. Ibu Nur Hikmah ini.
2: Bukan, Ibu Siti Nurbaya.
0: Ibu Siti Nurbaya. Apa kabar ke Ibu Siti Nurbaya?
2: Kabar baik.
0: Ibu Siti Nurbaya tabe monitor tak kasih kecil sedikit.
2: Oh iya.
0: Iya. Ibu Siti Nurbaya.
2: Iya.
0: Lagu tak mengikut na.
2: Oh iya, enggak apa-apa.
0: Kemudian enggak bisa terlalu
2: anu. Iya, tuh di anu apa?
0: Salam-salam maki di.
2: Iya, anu semuanya nih, tanpa terkecuali kasihan anu. Kan situ lagi habis nanti.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest tadi sebelum lekapi terima ki lagi panelpon. Lagu Tenarwana dari Ancila Ricci, selama ki maring kalinga.

0: Ya, masih di program 4 RRM Kaster dalam program Kelong Takrong. Jadi sahabat budaya maksud saya yang ingin bergabung silakan hubungi 0811 400 9250, di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan sudah kita terhubung dengan telepon biasa tadi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kelong Takrong. Ibu Nursia ya ini ya.
1: Betul sekali.
0: Bunda, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah. Sehat selalu.
0: Mau kita dengar ke lagunya apa?
1: Lagunya Lebak Gangga Naparia.
0: Lebak
1: Gangga Naparia.
0: Iwan Tompo di.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau ya, Ibu Nursia, ya, lanjut bagi pale salam salam.
1: Ya nama lah yang begitu.
0: Baru-baru sembuh kok dong.
1: Betul. Kedengar serat dede lah ya, nanda ada gairahnya kedengar. Mudah-mudahan cepat kesembuhan.
0: Amin. Salam-salam bagi bunda.
1: Banyak-banyak minum air putih.
0: Amin. Iya.
1: Oke, jumpa umpain dulu.
0: Iya.
1: Ada Pak Sani, Pak Radin, Bu Ardina, ada siapa lagi tuh?
0: Siapa lagi?
1: Siapa itu? Bang, Ibu Siti Nurbaya. Ada Pak Hamzah. Pak Ahmayani Tasmu. Ibu Fatma. Dan Ibu Sinta dan semuanya tanpa terkecuali. Itulah kapi. Semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Iya, banyak-banyak minum air hangat.
0: Iya.
1: Iya, pamit dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nursia di Pampang 1. Kita angkat lagi telepon dari Opa Din. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelong Takrong, Pak Din.
2: Ya, Kelong Takrong. Bagaimana lah kita?
0: Baru selesai demam.
2: Tapi sebetulnya istirahat dulu.
0: Tidak bisa kodong.
2: Jangan siara malam. Karena kita dapat hawa malam, kalau pulang lagi baru tengah malam. Minta kita gantian di sore atau siang. Iya kan?
0: Pas-pas.
2: Jaga kesehatan tak.
0: Iya kan? Sakit semua ki. Sakit ki juga kemarin anu. Kakak Ince sudah operasi kok dong.
2: Oh, operasi apa?
0: Nggak tahu, opa. Makanya ini mau tidak mau harus kesiaran.
2: Banyak di mana ada yang saya dengar itu. Bun Riang.
0: Iya, kebetulan belum selesai, kebetulan hari ini ndak masuk kian. Apa namanya diklat jadi ini.
2: Bisa siaran tapi pakai siang. Kalau malam jangan, karena tengah malam kita pulang mana naik motor lagi.
0: Iya, opa.
2: Nah, itu kalau begitu istirahat banyak itu. Tidak ada janunya itu, istirahat saja itu kalau gitu.
0: Opa,
2: banyak minum baru banyak istirahat. Sudah oke. Okay. Biar tidak minum obat itu.
0: Mau kedengarkan lagunya apa, Opa?
2: Mau Nimaga.
0: Mau Nimaga?
2: Ya, Siupa Yama.
0: Selfie Yama.
2: Oh, Selfie Yama, ya.
0: Iya, ada Mi Opa.
2: Menyapa,
0: Maki.
2: Lima plus satu.
0: Iya.
2: Pertama, ada tadi aku dengar Ibu Lina. Makasih sapaannya, Ibu Lina.
0: Iya.
2: Ada Pak Asis di Maros. Makasih juga. Pak Rading, makasih Pak Rading. Tiri Sinta, Miu, makasih. Pak Sani suka maju dan terakhir Pak Hamzah di Pampan 2.
0: Asik.
2: Untunglah Kapi sehat, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
2: Ya, hati-hati Ki kalau pulang.
0: Iya, Opa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Opa Din. Sekarang kita angkat lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, halo, assalamualaikum, Kelon Tarong. Halo, Kelon Tarong. Halo, assalamualaikum, Kelon Tarong. Halo. Halo, Kelon Tarong. Jadi tidak ada balasan sahabat budaya, kita angkat lagi di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Assalamualaikum, Kelon Tarong.
3: Kelon Tarong.
0: Kelon Tarong, Pak Yani.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Yani.
3: Mayanitasmu di Sope.
0: Iya. Iya, Pak Yani.
3: Sehat.
0: Eh, napa ya pura melahasat ya, Pak Yani.
3: Elona no, lakapi.
0: Macik, kita apa tuh? Apa pada
3: besti palsu?
0: Macik, kita apa apa ya nih? Pada lupa
3: ketiga. Oh, ketiga kah? Oh iya
0: kah?
3: Oh iya, iya. Salah-salah nih, Pak Ale.
0: Iya, Pak Yani. 5 tambah 1
3: nih. Oh, yang baru lewat. Ada Pak Radi. Ibu Nursia sama Pak Umarnya. Ada Sri Sinta, ada Ibu Lina di Petrang Utara.
0: Iya.
3: Bunda Sofi. Opa Is, Opa Din dan semua-semuanya Mila Kapi.
0: Iya.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Iye, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi menelpon terus jadi telepon biasa. Halo.
4: Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong.
0: Kelon Tarong, dengan siapa di mana?
4: Dengan Sri Dewi di Pakarta.
0: Ih, barusan lagi nih Bu Sri Dewi, mana nu menelpon?
4: Sengaja Kak, menelpon karena aku dengar karena apa ya? Ternyata Vale yang apa ya? Ternyata kalau anaknya Bu Kasma.
0: Memang.
4: Sudah kekomunikasi sama Mama Ta.
0: Iya.
4: Makanya ini monitor Kak.
0: Iya, nantanya aja mamaku yang bilang.
4: Oh, lagi kurang sehat lah.
0: Nah, bilang mamaku, temanku itu nak kada iya.
4: Datang itu hari ku cerita.
0: Nah, bilang jenah cerita je, panjang je ceritanya mama di Pinrang kemarin kodong.
4: Iya.
0: Kak Dewi.
4: Ya.
0: Tidak bisa mak panggil kakak tante Dewi.
4: Panggil bunda juga boleh.
0: Bunda, lagu tabang ikut na.
4: Itu lagu keberapa? Baru kak monitor.
0: Penelpon terakhir.
4: Pas Opa Din tadi baru monitor.
0: Iya, Opa Din tadi terakhir anu request lagu.
4: Ya ndak apa, nanti bisa menyapa teman-teman. Iya,
0: langsung menyapa.
4: Pertama tadi yang ku dengar ada Opa Din, terus yang baru lewat ada siapa tadi tuh, Hanitasmu siapakah?
0: Iya, Pak Yani di Sope.
4: Terus ada Sri Sinta di MU.
0: Iya.
4: Ada Bunda Sopi, ada Kanda Maimunagani. Terus ada Pak Sani.
0: Iya.
4: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Ada Dinda Nur Alam bersama Puan Dato di
0: Iya.
4: Iya, lagi miss call. Ada Kak Asnan Diwati di Blue Rocking. Siapa lagi ya? Kok jadi lupa semua kalau aku mau
0: kamu? Dilupa kok dong.
4: Ada Rosdiana Yasir. Terus ada Kanda siapa ya? Kanda Nana. Ada yang Harsina. Ada Bu Niar.
0: Lebih
4: ada Opa Is. Pokoknya semuanya aja tanpa terkecuali. cepatnya semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat buat Rakapi semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya udah ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 di, karena mau kak putarkan ke lagunya Leba Ganggap Naparia dari Wantompo dan Mauni Maga, Selvia Masalah Mangimaring Kalinga.

0: masih di program Empat Tera Makassar dalam program Kelon Tarong. Sahabat budaya yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811 400 9250. Tadi sudah ada menelpon ini dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Nah, terputus. Jadi kita angkat dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong.
1: Kelon Tarong.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Pasani di Sukamaju.
0: Pasani, Pasani mau kedengarkan lagunya apa?
1: Gimana kabar ini?
0: Masih loyo Pasani.
1: Si loyo.
0: Iya.
1: Minum air hangat.
0: Iya, Pasani sudah tadi cuma
1: saya biasa itu. Ini.
0: Mau kedengarkan lagunya apa ini Pasani?
1: Dua Anak Darah.
0: Dua Anak Darah. Dua Anak Darah tidak ada Pasan. Iya. Kalau dua beneku ada.
1: Iya.
0: Kalau dua beneku ada.
1: Sini beneku.
0: Oh,
1: sini
0: beneku. Oh, iya.
1: Lagu apa ini?
0: Lagu apa itu?
1: Tani apa di cedek?
0: Tani apa di cedek? Siapa lagi penyanyinya itu?
1: Enggak.
0: Sementara.
1: Halo.
0: Sementara aku cari Kang Kipa.
1: Kelona.
0: Tidak ada juga aku dapat ini.
1: Tidak ada juga.
0: Iya.
1: Masa Jan Reno.
0: Masa Jan Reno.
1: Ada. Kalau tidak ada, kubur hutan ribungai.
0: Ye. Yeah.
1: Kalau tidak ada itu kubur hutan ribungai.
0: Ubur
1: hutan ribungai.
0: Tidak ada juga, Pak. Siapa penyanyinya? Penyanyinya mau penyanyi nata tanya kan?
1: Tidak ada cuma lagunya.
0: Tidak aku dapat kalau aku cari anu ki. Penyanyi na siapa?
1: Ye.
0: Penyanyi na.
1: Lagu apa paling naik kemudian yang didengar?
0: Lagunya.
1: Tanya di cedek tidak ada.
0: Iya itu lagunya tanya apa di cedek siapa yang nyanyikan ki?
1: Selalu diputar itu.
0: Iya itu misalnya aku lupa ini siapa lagi anu na. Anu kayaknya
1: ini
0: selfie ama
1: no. Balolipa mo.
0: Balolipa. Tidak ada juga Balolipa. Bagaimana ceritanya ini? Biasanya ada. Lalu saya cari dulu
1: padi. Kita mau yang putar tempatin lagu Bugis.
0: Yang penting lagu Bugis.
1: Apa judulnya di situ lagu Bugis?
0: Ini aku cari dulu penyanyinya. Norma Isela. Ini mah pas aja ngerenu ada mi tahu apa Norma Isela. Mapas aja ngerenu.
1: Oh iya naro.
0: Iya ada mi.
1: Tempatin lagu Bugis.
0: Iya.
1: Ada ku dengar tadi siapa kak?
0: Iya, siapa-siapa
1: makin balik. Ada Pak Asis, Imaro.
0: Iya.
1: Opadi.
0: Iya.
1: Makasih sepanya. Ada Seri Dewi juga. Terima kasih sepanya Seri Dewi.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi tadi? Ibu Nursia di Pampang.
0: Iya.
1: Ada Nur di Maro, Stanker di Pare. Sama-sama nama tanpa terkecil.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama Pak Sani. Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, ada tadi ku dengerin menelpon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Kelon Tarong. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong.
0: Kelon Tarong.
2: Kelontarong.
0: Iya, Kelontarong. Mau kedengarkan lagunya apa?
2: Iya.
0: Mau kedengarkan lagunya apa?
2: Mau kedengar lagunya itu Irma CS. Adakah?
0: Judulnya
2: Irma CS, Tani apa di cek dek. Adakah? Ada?
0: Nggak ada.
2: Ada lagunya?
0: Tidak ada. Lete yang rima nipi sesana metajeng. Halo?
2: Oh, nggak ada?
0: Tidak ada.
2: Kalau ini ya itu saja. Lete rima nipi. Halo?
0: Iya, iya, iya.
2: Itu mi, lete rima nipi.
0: Iya. Salam-salam lagi pelik.
2: Iya, iya, iya.
0: Salam-salam lagi ke Tantri.
2: Iya, apa maksudnya?
0: Iya, salam-salam lagi.
2: Iya, salam-salam. Tadi siapa tadi yang lewat, berlewat?
0: Pasani di Sukamaju.
2: Iya, yang menyapa Tantri tadi, Pak.
0: Pak Sani, Pak Sani.
2: Ada Opa Din, ada Sri Dewi di Pakarto. Yang mana mana, DKI Presiden. Semuanya, tanpa terkecuali. Buat Kapi, semoga cepat sembuh, sehat kembali. Iya, itu aja, amin. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kata Tantri di Ma Pare-Pare. Kita angkat dulu ini satu pada telepon terakhir dari telepon WhatsApp, karena ini waktu mepet mi juga dan durasi waktu lagu juga ini lumayan. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Kelontarong.
0: Kelontarong.
3: Dari mana ini?
0: Ama. Agak kerebat tuh kama.
3: Alhamdulillah sehat. Kenapa kecil betul suara tak?
0: Madodong nggak kama? Madodong nggak?
3: Semangat Ki Kapi.
0: Baru-baru kan sudah sakit kama. Ini tidak terlalu fit. Apa tidak terlalu fit pakak?
3: Iya. Semoga cepat Ki sembuh.
0: Amin. Kama lagu tak mengikut na?
3: Iya. Masih bisa request lagu kah?
0: Mengikut Ki kakak ama.
3: Oh.
0: Langsung lagi mungkin salam-salam di kakak ama.
3: Iya. Salam-salam kapale ada. Iya. Bunda Sofi, Kak Ros Diana Yasir di Maros, ada Kak Uki, Pesan Semester di Bantaeng, ada Pak Gapur, terima kasih sapaannya di sebelah tadi. Terus ada Kak Wahida Martawati, Mbak Sinta di MU, Perjuna, Dimas, Fadil, Puan Datu, Mbak Ina Kristalara, ada Mbak Tantri juga tadi. Semuanya tanpa terkecuali. Oh iya, ada Pak Yani Tasmun juga bersama Ibu Nurmina. Makasih ya. Tapi tetap sehat.
0: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, mohon maaf ini tidak bisa angkat semua telepon tak untuk hari ini, karena berhubung ini lagunya durasinya lumayan lama dan mungkin memakan waktu, jadi Lakapi ini mungkin mengakhiri perjumpaan tak di program Kelong Tak Rong. Jadi sahabat budaya, jangan ke kemana-mana, tetap stay di program 4 RRI Makassar. Kita dengarkan lagunya Mapas Sajang Rendo dari Norma Sela dan Lete Yang Rima Nipi dari Irma C. Selamat kembali kalinya.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya juga ada sih.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjam uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
4: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
5: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
5: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
2: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
7: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
8: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
7: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
8: Iya deh, iya.
7: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
9: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama tadi, maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 akan kembali mengudara besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Makassar, saya Ahmad Kafi menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar Program 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburan di nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kami menjumpai Anda di acara Dialog Non Safajar, mana tentunya bersama Bapak Detrandes Awaluddin Umar Lado Angin. Adapun tema pada acara Non Safajar kali ini adalah beberapa tanda hidup bahagia. Nah, ini Ustaz tentu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Betul. Ya.
0: Yang namanya mendambakan hidup bahagia. Hidup bahagia tentunya bukan saja di dunia ini, Ustaz.
1: Betul.
0: Tapi kita lebih dari mendambakan kehidupan akhirat yang lebih bahagia. Nah, ini kehidupan yang dimaksud bahagia ini seperti apa dan bagaimana, Ustaz?
1: Iya.
0: Tepatlah.
1: Iya. Ya, pendengar RRI di mana saja berada, semua orang mendambakan hidup bahagia ya. Tapi bahagia itu, Denangga,
0: iya,
1: relatif. Relatif maksudnya adalah orang yang memiliki harta benda yang banyak belum tentu bahagia. Orang miskin belum tentu sengsara hidupnya. Kadang-kadang kita mendengar orang tertawa yang gembira di rumah sederhana, tapi tidak jarang juga kita dengar piring melayang, piring terbang, sendok melayang di rumah mewah. Orang tersenyum riang, gembira di gubuk, tapi banyak orang yang menangis, menderita di gedung yang mewah. Nah, ini yang relatif ini kebahagiaan ini. Tapi orang-orang beriman, orang-orang muslim itu memiliki tanda-tanda bagaimana dia bisa hidup bahagia. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi itu, dia menjelaskan ada beberapa tanda bahagia. Yang pertama, orang yang bahagia itu manakala dia mendapatkan rezeki, rezeki yang halal.
0: Rezeki yang halal.
1: Rezeki yang halal. Kalau dia mau bahagia hidupnya dengan bergelimang harta benda itu diraih dengan cara yang halal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Ya ayyuhan nasu taqullaha wa ajmilu fit talaba fa inna nafsan lan tamuta hatta tastaw fi rizquha. Fattaqullaha wa ajmilu fit talabi. Khudhu ma halla wa da'u ma haram."
0: Artinya, Ustaz,
1: wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Carilah rezeki dengan cara yang baik, maka sesungguhnya manusia itu tidak akan mati hingga rezekinya terpenuhi. Maka bertakwalah kepada Allah, carilah rezeki dengan cara yang baik, ambillah yang halal, tinggalkanlah yang haram. Begitu, Denang. Jadi kalau kita mau hidup bahagia dengan harta yang berlimpah, dengan harta yang banyak, tetapi harta yang diraih dengan cara yang halal. Jangan makan riba, jangan meraih dengan menipu orang, memakan riba. Nah, ini hidup tidak akan bahagia, meskipun hartanya banyak.
0: Karena
1: meskipun dia memiliki harta banyak, punya rumah, mobil, mewah semua, tapi kalau dengan cara yang tidak halal, menghalalkan segala macam cara,
0: apalagi
1: itu tidak akan mungkin bahagia. Begitu, Denangga.
0: Karena ada risikonya, Ustaz.
1: Betul. Kalau rezeki yang kita dapatkan itu dengan cara menipu orang, dengan cara makan riba ya, kasih pinjam orang, kemudian kita ambil tarik banyak bunganya, orang menunggak bayar satu bulan dikasih double lagi bunganya,
0: semakin
1: bunga berbunga,
0: semakin menyiksa.
1: Semakin mencekik orang, menyiksa orang. Nah, ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Jadi dengan rezeki yang halal dapat membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Karena kenapa? Karena ada ketenangan. Rezeki yang kita miliki membuat kita tenang, karena kita raih, kita dapat dengan cara yang halal. Jadi segala urusan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawaddah, warahmah, putri-putrinya soleh dan soleha, jiwa raga semangat untuk ibadah, harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan untuk umrah, serta ziarah ke makam Rasulullah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa ini? Karena kita raih rezeki yang halal. Kalau rezeki yang dengan mencarinya dengan cara yang halal, Denangga, insya Allah rezeki yang kita dapati itu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakah minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Jadi diturunkan berkah bagi orang-orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal. Itu yang pertama.
0: Iya.
1: Yang kedua, bagaimana supaya hidup ini bahagia dan lega? Kata Imam Al-Qurtubi, hidup bahagia dengan qanaah, ridha dengan pemberian Allah. Apa itu qanaah? Qanaah itu selalu merasa cukup dan lega. Tapi kebanyakan manusia selalu merasa kurang. Kenapa dia selalu merasa kurang? Karena cara mendapatkannya menghalalkan segala macam cara. Bisa jadi karena menghalal-halalkan cara, bisa jadi karena menipu orang. Maka dia selalu merasa kurang. Jadi seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat kanaah, ia akan selalu merasa kurang. Orang seperti ini akan menjadi serakah dengannya.
0: Yeah.
1: Akan menjadi rakus. Dan tentunya hidupnya sudah pasti tidak bahagia.
0: Ini dari segi harta, Ustaz?
1: Dari segi harta ini, Denangga. Dia tidak akan bahagia kalau dia tidak memiliki kanaah. Dia tidak memiliki selalu merasa cukup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW bersabda, An Abdillah ibn Amri, Amr ibn al-As, Anna Rasulullah SAW qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'atullah wa qanna'atullahu bima atah. Dari Abdullah bin Amr bin As, an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh berbahagia orang yang telah memeluk Islam, sungguh berbahagia, qad aflaha man aslama, sungguh berbahagia orang yang telah memeluk agama Islam, diberi rezeki yang cukup, waruziqa kafafan, diberi rezeki yang cukup, wa kanna'ahullah, dan dikarunia Allah sifat kana'ah, wa kanna'ahullah bima atah, dan dikaruniai oleh Allah sifat kana'ah, artinya suka menerima apa yang Allah karuniakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana agar kita bisa kana'ah? Ini persoalannya. Bagaimana caranya supaya kita bisa kana'ah, selalu merasa cukup?
0: Selalu merasa cukup.
1: Ini juga disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana supaya kita bisa merasa cukup? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi memberikan cara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Lihat orang yang lebih di bawah. Wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Lihatlah orang yang di bawah, jangan melihat orang yang di atas. Lalu kita menghitung-hitung harta bendanya orang, karena kita melihat terus orang kaya. Dengan demikian membuat kita tidak merendahkan nikmat Allah. Seberapapun yang kita dapatkan, kita tetap menghargai bahwa ini adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita hargai walaupun sedikit yang kita dapatkan.
0: Jadi,
1: kalau kita selalu melihat ke atas, Denangga, maka kita merendahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Seolah-olah Allah berikan ini sedikit, kita anggap remeh. Kenapa? Karena kita selalu melihat ke atas, melihat harta bendanya orang.
0: Jadi gitu. Sini penting bersyukur, Ustaz.
1: Karena itu juga bersyukur. Harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sedikit atau banyak. Begitu, Denangga.
0: La in syakartum, Ustaz.
1: La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri, Allah tambah. Siapa yang mengkufuri, mengingkari, maka ingat, siksa Allah itu sangat pedih pada orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, bagaimana tanda-tanda orang yang hidup bahagia selain memiliki sifat kana'ah adalah taufiquhu ilatta', yaitu mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mendapat taufik. Taufik itu apa? Pertolongan Allah. Kan kita selalu bermohon, semoga Allah memberikan kita taufik. Apa itu taufik? Pertolongan Allah. memberikan kita taufik dan hidayah.
0: Hidayah
1: itu petunjuk Allah. Selalu kita bermohon begitu. Jadi tanda-tanda orang yang hidupnya bahagia itu adalah taufiquh ila ta'ala, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah. Ada yang mau sekali berbuat baik dan enggak, tapi tidak bisa. Itu berarti tidak ditolong oleh Allah.
0: Tidak ada hidayah.
1: Tidak ada hidayah juga. Tidak ada taufik. Dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong, ini dengan enggak. Ini juga lagi viral ini dengan enggak. Menolong Allah, in tansurullah, jika kamu menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah. Jadi ada yang bilang begini dan enggak. Allah tidak perlu ditolong karena Allah itu maha kuat, maha segala-galanya. Allahku itu maha kuat.
0: Itu kalau arti yang sempit mangkal.
1: Iya, arti yang sempit. Kalau ya ini jadi polemik juga, kita tidak bisa ngomong banyak sampai ke situ. Ayat ini intan surullah, jika kamu menolong Allah, maksudnya agama Allah. Kapan kita menolong Allah? Ketika agama kita dihina, ketika Allah dihina, ketika Rasulullah dihina, ketika kitab Allah ini Al-Quran dihina, kita bangkit untuk menolong. Begitu dengannya. Jadi ayat ini intan surullah, jika kamu menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah. Termasuk menolong Allah itu ketika Allah dihina, ketika perbuatan-perbuatan syirik dibela, perbuatan-perbuatan syirik dibela, orang-orang musyrik dibela, kita bangkit melawan itu. Kenapa kamu membela orang-orang musyrik? Kenapa kamu membela perbuatan syirik? Kita menentang itu karena kalau kita menentang perbuatan syirik, perbuatan orang-orang musyrik menyembah selain dari Allah, memasang sesajen, memberikan sesajen, sesembahan-sesembahan sebagai perantara, itu harus kita basmi. Itu berarti kita menolong agama Allah.
0: Ada tantangan di situ.
1: Iya, menantang. Itu kita menolong agama Allah, kita menolong Allah. Tidak mungkin Allah langsung. Allah kan sudah memberikan kepada kita tugas sebagai khalifah di muka bumi untuk meramaikan bumi ini, mengelola bumi ini, menjadi khalifah pemimpin di muka bumi ini. Jadi kalau
0: kita ustaz diberi tugas
1: diberi tugas oleh Allah untuk membela ajarannya. Membela Allah, intan surullah, kamu membela Allah. Itu agamanya, ajarannya, termasuk Allahnya sendiri kalau dihina. Kita bangun untuk membela. Bukan berarti Allah itu lemah yang harus butuh pembelaan. Tidak. Allah itu maha segala-galanya, maha kuat. Tapi karena ajarannya itu dilecehkan, dihina, kita umat ini bangkit untuk membela. Makanya dalam ayat ini surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kalau kita menolong agama Allah, kita menolong Allah, Allah tolong kita.
0: Artinya makna pembelaan di sini.
1: Iya, membela ajaran-ajaran yang
0: memberikan di,
1: kan akhir-akhir ini dan
0: memberikan kebenaran ustaznya.
1: Akhir-akhir ini kan di dunia, di media sosial sering Allah dilecehkan, dihina, Nabi Muhammad dihina, kitab suci Al-Qur'an dihina, dilecehkan. Kita bangkit membela. Ini ayatnya jelas dan enggak. Gitu. Jadi kalau orang yang hidupnya seperti ini, dia mendapat pertolongan dari Allah karena dia membela agama Allah. Inilah tanda-tanda orang hidup bahagia. Begitu dah. Yang keempat,
0: hidupnya diberkahi, Ustaz.
1: Diberkahi, ditolong oleh Allah, diberkahi oleh Allah hidupnya. Yang keempat, halawah taat. Kata Al-Qurtubi, halawat taat, yaitu merasakan manisnya ibadah. Halawah itu semacam makanan ya. Makanan semacam kue lah ya. Kue-kue itu, itu halwiyah. Halawah atau halawiyah. Halwiyah itu kue sebenarnya, makanan. Jadi orang yang merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah seperti dia merasakan manisnya makanan.
0: Seperti ini Ustaz. Kalau di masa Nabi berkhalwat di Gua Hira itu.
1: Oh, itu lain.
0: Artinya saya kira.
1: Dia berkhalwat di Gua Hira itu juga dia merasakan,
0: manisnya
1: nikmatnya di situ.
0: Dia mencari kebenaran ini Ustaz.
1: Iya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Beliau menyebutkan ada tiga orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Ya, ada tiga manusia yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selainnya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding dengan yang lain-lainnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Rasul ini, Allah mengabadikan kalimat Rasulullah ya. Kalau kamu mencintai Allah dan Rasulnya, ikutilah aku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikutilah aku, ikutilah ajaran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan dalam Al-Quran, surah Ali Imran itu. Ya, tidak salah, surah Ali Imran ayat 31 ya, 30-31.
0: Artinya Ustaz bisa begini juga. Kalau kita misalnya berpuasa, jangan laparnya dipikirkan. Tapi nikmatnya itu.
1: Nikmatnya berpuasa. Betul dan enggak. Kalau kita puasa ketika kita lapar itu nikmat sebenarnya, nikmat terasa itu. Itu yang pertama. Jadi dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih atas kecintaan kepada yang lainnya. Yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencintai seseorang karena Allah.
0: Karena Allah.
1: Iya. Jadi ada lagunya itu, Denangga, cintailah aku karena Allah.
0: Iya.
1: Begitu ya?
0: Sayangi aku karena.
1: Oh, di sana dengar ya lagunya ya. Cintailah aku karena Allah. Sayangilah aku karena Allah. Nah, itu ada lagunya itu begitu dan.
0: Artinya kita tidak keluar ini dari cinta ini Ustaz.
1: Betul. Jadi orang yang mencintai seseorang karena Allah ya. Apakah cinta itu lawan jenis ataukah sesama, teman, sahabat, mereka saling mencintai karena Allah
0: ya. Bukan cinta karena syahwat.
1: Ya, bukan cinta karena syahwat. Yang ketiga dan enggak, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Ini orang yang benci kekufuran ini, perbuatan-perbuatan kufur, perbuatan-perbuatan musyrik. Itu kita benci dan enggak. Perbuatan-perbuatan syirik itu, pelakunya adalah musyrik. Itu kita benci. Kebencian kita terhadap ini, kemusyrikan, kesyirikan, kekufuran ini, kita benci sebagaimana kita benci masuk ke dalam neraka. Siapa yang suka masuk neraka? Tidak ada. Kebencian kita terhadap kemusyrikan, kebencian kita kepada kesyirikan, ini sama dengan kebencian kita untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tidak suka, saya tidak mau masuk neraka, saya mau masuk surga. Sama halnya dengan kita benci kepada perbuatan-perbuatan itu. Kembali kepada kekufuran ya. Sudah beriman, kembali menjadi kafir.
0: Kita benci itu ya.
1: Kita benci itu sebagaimana kita benci dimasukkan ke dalam neraka. Jiwa syukur dan sabar adalah kunci yang membuat seseorang bisa bahagia. Betul tidak ya?
0: Betul.
1: Syukur dan sabar. Syukur dan sabar ya. Itu adalah kunci membuat seorang bisa bahagia. Sejatinya kebahagiaan bukan terletak pada apa yang sudah dimiliki secara materi, bukan harta benda. melainkan pada apa yang sudah dimiliki oleh hati. Jadi kebahagiaan itu bukan terletak pada apa yang dimiliki secara materi, tetapi melainkan kebahagiaan itu pada apa yang sudah dimiliki oleh hati. Nah, itu bahagia sesungguhnya. Nah, selanjutnya untuk kebahagiaan akhirat misalnya, bisa diartikan seperti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu bahagia. Disambut malaikat rahmat, mendapatkan ampunan dan jaminannya surga, bisa berkumpul di surga hingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita semua bersama pendengar-pendengar kita selalu mendapatkan rahmat Allah, agar kita menjadi manusia yang bahagia di dunia, begitu pula bahagia di akhirat dan terhindar dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, tanda-tanda orang yang memiliki hidup bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk dengan insyaallah orang-orang yang bahagia. Ya, saya kira begitu bincang-bincang kita.
0: Baik pendengar di mana saja berada, demikian Nuansa Fajar pada subuh kali ini. Semoga ada manfaatnya. Ja'alanallahu iyyakum minal mu'mininal kamilin wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Rom Pantara di Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan masih menemani Anda di pagi hari ini ya. Beberapa selingan lagu-lagu irama kasidah dan juga lagu religi sudah menemani Anda selama kurang lebih hampir setengah jam ya, menemani kebersamaan kita dari jam 5 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Imam Syafi'i berkata, tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain.

0: Pro 4. Sahabat Berdaya, kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4. Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Proses ini diringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik, dan tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, terselip di sela beton.

Sobat Budaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda, di mana informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menggelar konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkoba dalam bulan Mei hingga Juni 2026 yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar. Konferensi pers yang digelar Kombes Pol Arya Perdana didampingi Kasat Narkoba Polrestabes Makassar AKBP Lulik Febriantara, Kasih Humas Kompol Wahi Dudin dan Kasih Propam Kompol Ramli berlangsung di Aula Mapaudang, Markas Polrestabes Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Makassar, Senin malam 29 Juni 2026. Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes

Makassar, yaitu ada 6 laporan polisi dengan 19 orang tersangka, di mana terdiri dari 3 orang perempuan dan 16 orang pria. Barang bukti narkotika berhasil diamankan sebanyak 9 kg sabu, 6.715 butir ekstasi, 325.413 butir obat daftar G, dan uang tunai hasil penjualan narkotika sebanyak 2,3 miliar. Kerugian yang ditimbulkan narkotika ini tidak jika berhasil diedarkan maka dapat merusak sebanyak 377.128 jiwa. Dan taksiran nilai kerugian narkoba yang berhasil disita mencapai 20,7 miliar lebih, namun berpotensi penghematan keuangan negara untuk biaya rehab sebesar 1,1 triliun rupiah. Jadi kalau narkotika ini sempat beredar lalu digunakan oleh pengguna dan biaya rehabnya cukup banyak, hal ini diungkap oleh Kombes Pol Arya Perdana. Pengungkapan kasus narkoba tersebut, lanjut Kombes Pol Arya Perdana, dalam pertengahan Mei 2026 lalu diungkap di Pekanbaru Riau dengan 4 orang tersangka dan pengungkapan di Jalan Sungai Sadang, Kota Makassar. Lalu polisi mengembangkan di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dengan 2 orang tersangka. Kemudian pengembangan 17 Juni 2026 juga pengembangan di Kecamatan Tamalate dengan jumlah tersangka 9 orang dan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 7 kg.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

0: makin keren aja motormu.
1: Iya dong, kan motor ini aku rawat sepenuh hati. Seperti anak sendiri.
0: Yeay, malah iklan kecap. Tapi kalau dirawat sepenuh hati, berarti pajaknya nggak mati dong.
1: Nunggak sih, tapi 4 bulan doang kok.
0: Ya, udah punya kendaraan keren, tapi pajaknya nggak dibayar. Jangan ya, dek ya, jangan. Ubur-ubur ikan lele.

Selamat sore, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Kami masih kutip dari rri.co.id. Program mandatory biodiesel B50 dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Namun kebijakan tersebut tidak serta-merta menjadi solusi untuk mengatasi antrian pembelian solar yang masih jadi di sejumlah SPBU. Program B50 sendiri mulai diterapkan secara nasional pada 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Pengamat energi dari Universitas Muslim Indonesia, Dr. Insinyur Syarifuddin Nojeng, Senin 29 Juni 2026 mengatakan, persoalan antrian solar lebih dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan BBM di lapangan, bukan oleh jenis campuran bahan bakar yang digunakan. Masalah pasokan BBM di SPBU bukan persoalan B50 atau program itu sendiri, kendalanya adalah ketersediaan BBM diesel. Apakah dipasok dalam bentuk B50 atau bukan, persoalannya tetap pada pasokan, ujarnya kepada RRI. Menurutnya, program B50 merupakan kebijakan yang patut didukung karena tujuannya mendorong kemandirian energi nasional, terutama dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Ia menjelaskan melalui percampuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50% solar, pemerintah berharap kebutuhan solar dapat dipenuhi dari sumber energi dalam negeri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah. Sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Sobat Budaya, kembali kami hadirkan informasi. Kali ini kami hadirkan info mengenai Polda Sulsel memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 pagi ini dengan menggelar upacara yang akan dihadiri Forkopimda Sulsel, pemimpin lembaga negara vertikal dan BUMN wilayah Sulsel, pimpinan media dan undangan lainnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Junandani Raharjo Puro. Kemarin mengungkapkan Polda Sulsel memperingati HUT Bayangkara tahun 2026 mengedepankan kegiatan sosial agar lebih bermanfaat untuk masyarakat. Sebagai tema hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yaitu 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Polri tidak hanya menjaga keamanan, juga hadir di tengah masyarakat untuk menjalin kebersamaan. Irjen Pol Junandani Raharjo Puro mengatakan bagi Polri sangat bersyukur di usianya ke-80 tahun telah diselenggarakan berbagai kegiatan sosial melibatkan masyarakat untuk berbagi kebahagiaan. Juga mengajak masyarakat agar bersama Polri dapat menciptakan keamanan yang kondusif di Sulsel. Sementara Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menghadiri salah satu momen kegiatan sosial dan olahraga bersama Polrestabes Makassar dan masyarakat di Tanjung Bunga 2 hari yang lalu, mengapresiasi Polri dalam memperingati HUT Bayangkara ke-80. Menggelar kegiatan yang melibatkan masyarakat Kota Makassar, namun Munafri Arifuddin mengajak masyarakat agar menjaga ketertiban.

0: Tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Kamara Na Pro 4. Majep Pudoi merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Bugis yang masih dijaga hingga kini, khususnya dalam proses pernikahan. Tradisi dilakukan ketika orang adik perempuan akan menikahi lebih dahulu dibandingkan kakak perempuannya yang belum menikah. Dalam proses tersebut, adik perempuan memberikan uang pelangka atau pemberian tertentu kepada kakak perempuannya sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin. Pemberian dalam tradisi Majep Pudoi dapat berupa uang tunai, emas, perhiasan hingga barang elektronik sesuai dengan kesepakatan keluarga. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk simbolis semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga serta menghindari rasa tersinggung antara saudara kandung. Dalam pelaksanaannya, Majep Pudoi seringkali disertai prosesi simbolis seperti adik perempuan berjalan melewati kakak perempuannya sambil menyerahkan pemberian tersebut. Proses ini menjadi simbol restu dan pengakuan terhadap kedudukan kakak sebagai yang lebih tua dalam tatanan keluarga Bugis.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di Kabar Pagi, obrolan santai. Mari basa. Sahabat budaya, tepatnya hari ini 1 Juli 2026. Ini bertepatan dengan hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Jadi dalam hal ini saya ingin mengajak sahabat budaya untuk melihat seperti apa Anda melihat integritas Polri saat ini di tengah peringatan Bayangkara ke-80 ya. Nah tentu saya ingin mengajak sahabat budaya untuk lebih memberikan apresiasi apalah ya terkait dengan kinerja Polri saat sekarang ini. Kita kaitkan juga dengan filosofi masyarakat Bugis Makassar, yaitu taruh ada taruh gau, di mana konsistennya antara ucapan dan perbuatan. Dan ini tentunya kita ingin melihat bagaimana integritas Polri saat sekarang ini di usia yang ke-80 tahun. Jadi melalui acara Baribasa pagi hari ini, Baribasa pagi hari ini, kami atas nama Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan selamat ulang tahun buat Polri ya, HUT Bayangkara ke-80 tahun. Semoga Polri semakin lebih baik dan lebih berintegritas sebagaimana jargon ya yang sering kita kenal, Polri presisi. Dan tentu ini kita harapkan bahwa di usia yang ke-80 tahun ini, nilai-nilai integritas bagi Polri dalam menegakkan hukum, dalam menjaga keamanan, bahkan dalam hal menjaga ketertiban, ini tentu semakin lebih maksimal ya. Dan tentu

0: Ya, Sobat Budaya, dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Perempatan RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya kita masih berbicara tentang bagaimana melihat Polri, institusi Polri di usia ke-80 tahun, bagaimana juga ekspektasinya masyarakat terkait dengan kinerja daripada Polri. Silakan di 0811 400 9250. Assalamualaikum, Baribasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa.
0: Iya, Baribasa.
1: Dari Bung Riang ini.
0: Bung Ruslan.
1: Oh, Bung Ruslan tadi. Iya. Suara teka 11-12, bosku.
0: Mirip.
1: Saya tidak tahu dah dari mana beliau ini.
0: Oh, gitu.
1: Jadi ya. Pemburu, bosku, kalau.
0: Iya.
1: Iya, jadi menarik ya. Hmm. Jadi selamat tahu Ulta Polri.
0: Ke-80 ini luar biasa nih.
1: Hanya
0: 80 tahun.
1: Saya punya keinginan ini.
0: Iya. Yeah.
1: Itu Polri. Sebenarnya di tiap negara itu harus ada ya.
0: Iya. Yeah.
1: Cuma saya artinya kita inginkan ini bagaimana polisi itu independen.
0: Iya.
1: Yeah. Dan jangan dilantik atau dipilih oleh pemerintah. Iya, jangan diangkat. Artinya pilihlah seperti anggota dewan.
0: Maksudnya di
1: ya, sama langsung dengan presiden.
0: Iya.
1: Karena kalau diangkat oleh
0: presiden,
1: berarti dia di bawahnya presiden.
0: Iya.
1: Tentu durhaka kalau tidak didengar ke presidennya karena dia ngangkat. Kan begitu.
0: Iya, iya.
1: Iya, jadi betul-betul independen. Jadi tidak ada diperintah atau diarahkan oleh presiden.
0: Iya.
1: Atau penguasa. Iya. Jadi saya maunya seperti itu. Jadi betul-betul dipilih oleh rakyat. Jadi kalau misalnya pemimpinnya polisi, Kapolri lah, itu kan dipilih oleh rakyat. Jadi kapan rakyat itu tidak suka, itu bisa dilenser atau diganti. Ya, karena kalau seperti sekarang, ya kita tidak curigai. Cuma, ya, kalau dalam apakah itu STT? STT itu lawannya tebal. Ya, kalau artinya pelanggaran asusila itu selingkuh STT, selingkuh tipis-tipis. Ya. Ya, jadi sama dengan itu. Jadi tidak perlu artinya tidak diperintah oleh presiden dalam arti kata jaksa lagi jo.
0: Iya.
1: Yeah. Itu. Kan begitu. Saya tidak mau kalau diatur seperti itu. Jadi betul-betul penangkapan atau penyidikan itu dilakukan, tidak ada intervensi lah.
0: Iya. Yeah.
1: Tidak ada intervensi. Jadi sama dengan tentara juga. Ya.
0: Dipilih oleh masyarakat. Maunya berharap dipilih oleh masyarakat ya, seperti anggota dewan. Delimpo. Iya. Yeah. Halo. Kenapa tiba-tiba mute gini? Halo, Delimpo. Oke. Okay. Sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Langsung.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari
2: selamat pagi. Selamat apa ya?
0: Selamat hari ulang tahun Polri.
2: Selamat tambah umur.
0: Iya.
2: Pesan Republik Indonesia. Semoga kembali ke jalan yang benar.
0: Dan running jo, kembali ke jalan yang benar.
2: Kembali ke jalan yang benar. Dan selalu menegakkan aturan hukum sesuai aturan yang berlaku dan jujur dan adil.
0: Ya.
2: Jadi melihat belakangan ini, apa yang terjadi sungguh di luar ekspektasi kita sebagai masyarakat, harapan kita sebagai masyarakat terhadap institusi Polri. Dan saya minta maaf ketika ada masyarakat kritik dengan dianggap sebagai sebuah apa ya, wah ini kita anti, justru kita ingin melihat Polri lebih baik ke depannya, maka di masyarakat ketika juga dan kejadianlah kritikan-kritikan itu sebagai motivasi untuk evaluasi diri untuk lebih baik. Jadi jangan dianggap sebagai apa ya, kebencian.
0: Iya.
2: Karena itu masyarakat yang bersuara itu beda kalau politisi yang bersuara ya, beda motivasinya. Tapi kalau masyarakat yang bersuara itu betul-betul bahwa ini mereka rasakan, mereka lihat.
0: Iya.
2: Karena kita masyarakat bersuara, apa yang kita inginkan? Jabatan? Tidak, tidak mungkin menginginkan jabatan. Kita tidak, bukan politikus, bukan apa. Iya, baik kalau politikus yang berbicara, mereka ini ya mungkin nggak, mungkin ada udang di balik batu.
0: Iya.
2: Tapi kalau biasa masalah yang berbicara, itu tandanya bahwa mereka peduli sama Polri.
0: Iya.
2: Mereka sangat peduli, mereka sayang sama Polri. Mereka memberikan masukan apa dan kritikan supaya Polri itu evaluasi diri untuk lebih baik ke depannya. Ya, begitu.
0: Tapi selama ini menurut Pak Jono nih, selama kepemimpinan Pak Prabowo ini dalam hal kinerja institusi, kita lihat institusi Polri ini seperti apa?
2: Jadi bukan hanya pada saat Pak Prabowo ya. Kita tarik 10 tahun ke belakang. Mulai dari situ saya kira semua masyarakat tahu, saya dipertontonkan secara vulgar bagaimana institusi Polri ini bekerja.
0: Iya,
2: kita lihat dan sampai sekarang masih dipertontonkan seperti ini. Dan saya minta maaf Pak Bapak Polri, Bapak Polisi, bahwa institusi Polri itu adalah aparat negara, bukan aparat pemerintah, bukan aparat penguasa. Tapi itu apa itu tonton kan selama ini betul-betul kita sungguh kecewa sebagai masyarakat, Pak. Anda itu digaji oleh masyarakat, tapi kok bekerja tidak sesuai. Artinya apa yang nampak di mata sungguh di luar jalur, Pak. Ini tidak semakin melekatkan ini apa namanya statement masyarakat bahwa itu hukum tajam ke bawah tapi tumpuk ke atas.
0: Yeah.
2: Ini tidak bisa dirubah ya.
0: Yeah.
2: Tidak bisa dirubah. Ini kita dipertontonkan di media sosial, di apa dan sebagainya. Bagaimana hukum itu dipermainkan? Kadang Polri menjadi pengacara. Siapa itu penasihat Polri itu? Kadang jadi pengacara, apa namanya, panas anunya. Seharusnya dia independen, tapi itu dia berpihak.
0: Yeah.
2: Ini yang terjadi sekarang. Sekali lagi, Polri itu adalah aparat negara, bukan aparat penguasa, bukan aparat pemerintah yang harus dipakai untuk menindas. Ya lemah, ketika kita berlawan dengan pemerintah langsung dicarikan apa kasus-kasus ini. Begitu kampanye ketika mengkritik pemerintah itu kasusnya itu cepat sekali ditangani, tapi ketika yang pihak pada pemerintah ada pelanggaran, sungguh susah untuk di apa namanya ditangani. Lihat hukum kita sekarang di Indonesia sudah inkrah hukumnya untuk dipenjara, tapi toh masih melenggang bebas di luar penjara. Ya seharusnya dipenjara, tapi tidak dipenjara.
0: Iya.
2: Toh. Tapi ketika orang yang dibilang anti pemerintah atau menentang pemerintah, sungguh biasa cepatnya. Dengan jadi kalau Polri di usia ulang tahun ke-80 ini supaya evaluasi diri lah, kembali sesuai dengan jalurnya, Pak.
0: Iya.
2: Kembali ke jalan yang benar lah.
0: Kata Mahir Dendra nih.
2: Karena apa yang Anda lakukan hari ini, Anda akan tanggung jawabkan nanti sampai di akhirat. Walaupun Anda pensiun dari Polri.
0: Iya.
2: Dengan kira tanggung jawab Anda lepas ketika Anda berhenti jadi Polri, polisi. Dengan harap, Pak, apa yang Anda lakukan hari ini, besok atau lusa, itu tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab Anda. Akan Anda bertanggung jawab sampai di akhirat.
0: Iya.
2: Iya, coba lihat. Jadi
0: kalau nggak salah, ada satelit pernah bilang polisi itu lebih cepat sebenarnya masuk surga dibandingkan Ustadz, karena merubah kejahatan itu dengan tangannya. Kalau Ustadz kan dengan ceramahnya, jadi belum tentu bisa. Tapi kalau dengan tangannya, tangannya
2: polisi itu akan yang pertama masuk surga apabila dimalaksanakan tugas dengan baik.
0: Ya, sesuai tapi aturan. Sebaliknya juga.
2: Tapi sebaliknya, Anda akan pertama kali masuk surga neraka ketika Anda tidak bisa menjalankan tugas Anda dengan baik. Jadi janganlah pangkat yang ada di pundak Anda itu tanggung jawab sebenarnya sangat berat. Dan itu bisa Anda membuat Anda ke lubang buaya atau ke surga, tergantung dari Anda sebenarnya.
0: Iya.
2: Jadi tolonglah Pak Polri ini, saya sebagai masyarakat kita ini seperti ini bukan berarti kita benci Pak Polri, tapi kita karena bentuk rasa sayang kita Pak Polri. Padahal kalau Polri sehingga kita apa namanya mereka kritikan apa sebagainya, ini tuh bentuk rasa sayang kita kepada Polri Pak, supaya Polri mau berbenah, mau evaluasi untuk lebih baik ke depannya. Katanya Polri pengayom masyarakat, betul tidak selama ini seperti itu? Kenapa hanya titiknya hanya omong-omong saja, tapi ini kan tidak seperti itu. Baik, sebenarnya mau dievaluasi Ambo ya. Banyak sekali ini untuk Polri, untuk lebih baik ke depannya. Mungkin yang lebih aneh itu Pak, terutama kalau ambil SIM itu, berapa sih harus dipersulit sama masyarakat? Karena ujung-ujungnya juga duit. Ya kan? Banyak seperti itu. Tapi mungkin selama ini banyak yang menutup mata lah akan hal itu. Dipersulitlah. Untuk ambil SIM. Ya kan? Dan ujungnya duit. Apa maksudnya itu Pak? Katanya kita urusin itu 150 ribu, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Ada yang bayar 500 supaya bisa cepat dapat SIM. Karena lagi di tes lapangannya yang sungguh susah dan sulit Pak untuk lulus. Jadi mudah-mudahan Polri ini bisa membenahi hal seperti ini. Supaya kayak itu nama Polri di masyarakat makin apa lebih baik lagi dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Karena yang merusak itu Pak, itu dari dalam institusi Anda sendiri itu yang merusak seperti itu, bukan orang luar. Ketika Anda bertindak sesuai dengan aturan dan undang-undang, sekira Polri dengan sendirinya akan mendapat simpati dari masyarakat. Dan kemudian dari masyarakat. Jadi mudah-mudahan dalam mulai tahun 50 ini betul-betul Polri menyadari dan mengevaluasi diri untuk lebih baik ke depannya. Dan tolong Pak, satu yang pasti, Polri bukan alat kekuasaan, tapi Polri adalah alat negara. Selamat Pak, semoga ke depan tambah sukses. Mbak.
0: Ibu juga.
2: Hanya tugas.
0: Ibu juga, bukan hanya Bapak tuh.
2: Iya, kalau Polri kan sudah masih sih itu Polri itu. Kalau saya bisa polisi ya mungkin kan polisi Republik Indonesia, ya kan?
0: Siap,
2: kan masih bukan Polwan Republik Indonesia. Jadi Polri lah secara keseluruhan.
0: Siap.
2: Secara institusi. Oke.
0: Panjono, terima kasih komennya.
2: Iya, lanjut. Terima kasih selalu.
0: Iya.
2: Demikianlah sama singkat ini. Bila itu kembali hidayah. Tadi Swedia kalah 3-0 dari Perancis. Iya. Iya tak?
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali dari Limpo tadi sempat terputus. Iya, silakan.
3: Terima kasih, Bun Ruslan.
0: Iya.
3: Jadi ini keinginan saya. Mau sama dengan apa yang dilakukan oleh Polri di luar negeri.
0: Iya.
3: Itu tidak pilih kasih dan tidak memandang bulu. Iya. Jadi saya mau melihat juga Indonesia ini Polri-nya menangkap presiden bila dia bersalah. Ya, sama dengan di negara-negara lain seperti di Cina itu, sekali kau presiden pernah menteri kau ditangkap juga kalau memang bersalah. Nah, kalau usul saya tadi dipilih oleh rakyat, saya kira itu perwakilan saja. Artinya kita kan punya DPR RI. Ya, itu barangkali yang bisa dipercayakan untuk memilih pemimpin polisi, pemimpin tentara. Ya, itu wakilnya rakyat.
0: Ya, di fit, ya, di jadi fit tidak, and proper
3: ya, test. Karena begini, kita itu bangsa Indonesia, lompo paceki, dan lompo sirita. Artinya, kalau dia yang mengangkat kita, tidak mungkin kita mau tangkap, ya kan? Ya, misalnya diangkat oleh presiden, ini contoh. Ya, kalau dia diangkat oleh presiden pasti segan, minder. Oh ini tawang angkat kan? Ya, jadi barangkali itu strukturnya tetap seperti sekarang, tetap ada Kapolri, Kapolda dan sebagainya ke bawah. Cuma itu yang mengangkat atau yang memilih itu maunya DPR. Kalau saya punya usul, sehingga tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Biar presiden, ya saya kira itu saja. Jadi selama untuk Polri sukses terus dan mudah-mudahan bekerja untuk rakyat. Dan jangan kalau itu tudingannya masyarakat banyak, jangan seperti pisau, ya tajam ke bawah tumpul ke atas. Jadi Pak, itu citrata itu jaga. Jadi saya kira masyarakat itu sangat segan, minder, dan takut sama Polri. Takut. Itulah kita harus jaga terus, Pak. Sebab kalau kita kerja kurang bagus, berarti tidak ada wibawa lagi, toh. Saya kira itu saja. Terima kasih, Bung Ruslan. Sehat, sukses.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapannya di Limpo ini jadi semacam pejabat-pejabat publik lainnya, seperti misalnya direksi-direksi, itu biasanya dipilih oleh DPR ya, artinya di fit dan proper test oleh anggota dewan. Jadi bukan dipilih langsung oleh, ditunjuk langsung oleh presiden. Jadi itu harapannya dari Limpo tadi, supaya betul-betul Polri ini bisa tidak pandang bulu ya, ketika misalnya dipilih oleh presiden. Nah, nanti kalau misalnya akan berada di bawah kendali presiden. Jadi itu harapannya tadi pendengar kita dari Delimpo di Papau ya. Baik, sahabat budaya yang lain yang mau bergabung boleh di 0811-400-9250. Tentu banyak hal yang bisa kita lihat bagaimana merefleksikan terkait dengan hari ulang tahun ke-80 Polri. Bagaimana melihat integritasnya ya di usia ke-80 ini, apakah capaian terbesar Polri dalam hal reformasi, perubahan perilaku aparat di lapangan, dan yang paling dirasakan oleh masyarakat, yaitu tadi termasuk yang disampaikan oleh Pak Jono, bagaimana supaya betul-betul diharapkan Polri ini lebih banyak menegakkan, artinya tidak pandang bulu dalam hal penegakan hukum, artinya tidak harus bersifat independen siapapun ketika terkait dengan pelanggaran hukum, itu harus betul-betul tidak pilih kasih, tidak pandang bulu. Nah, tentu juga kita melihat bahwa saat ini kan di era digitalisasi ya, saat ini juga banyak hal yang biasa dilakukan oleh bagaimana kita lihat institusi Polri menyikapi fenomena viral dulu baru ditangani, yang sering menjadi sorotan oleh netizen di media sosial. Tentu ini juga harus menjadi evaluasi bagi pihak kepolisian ya, artinya mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa semua laporan warga itu diproses setara, artinya tidak didahulukan yang mana viral dulu baru dilaksanakan, tetapi semuanya harus diperlakukan sama. Ketika ada laporan warga, semuanya langsung ditindaklanjuti. Oke, baik, silakan yang masih mau bergabung, kami masih tunggu kebersamaan di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250.

sering mendengar tentang Bank Indonesia yang mengatur suku bunga untuk mengontrol harga. Itu benar, tapi di balik itu, pemerintah daerah punya senjata andalan yang jarang dibicarakan. Namanya belanja tak terduga. Kebanyakan dari kita tahu dana ini hanya dipakai kalau ada bencana alam atau banjir. Ternyata, uang darurat ini punya peran rahasia dan sangat penting untuk menstabilkan harga kebutuhan kita sehari-hari. Inflasi di daerah seringkali melonjak gara-gara harga makanan pokok seperti cabai, bawang, atau beras mendadak mahal. Kenapa mahal? Bukan cuma uangnya yang banyak beredar, tapi seringkali karena pasokan barangnya terhambat atau biaya angkut dari petani ke pasar itu mahal sekali. Disinilah belanja tak terduga bekerja. Dana ini bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk membayar sebagian biaya angkut komoditas pangan. Misalnya, mensubsidi harga solar truk pengangkut bawang dari sentra produksi. Selain itu, dana ini juga bisa membiayai operasi pasar murah besar-besaran, di mana barang dijual langsung ke masyarakat dengan harga yang lebih rendah. Ini adalah tindakan langsung di pasar, tanpa perlu menunggu kebijakan besar dari pusat. Pemanfaatan belanja tak terduga ini menunjukkan satu hal, mengendalikan harga itu bukan cuma tanggung jawab pusat. Pemerintah daerah didorong untuk tidak ragu menggunakan uang darurat ini demi menstabilkan harga. Dana ini adalah bukti nyata bahwa pengendalian harga harus dilakukan bersama-sama pusat mengatur uang, daerah mengatur barang dan jalur distribusinya. Dampaknya langsung terasa, harga di warung jadi lebih stabil, belanja jadi lebih tenang. Jadi, mengenal peran dana belanja tak terduga berarti memahami bahwa kita semua dari kantor Pemda sampai pasar tradisional berada dalam satu tim. Bukan hanya urusan angka-angka ekonomi yang rumit, tetapi juga aksi nyata untuk menjaga daya beli kita. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan setiap warganya mampu membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RR.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
2: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
3: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, kembali kami hadirkan Kamarana Perompat. Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayati. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Stratotifa yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut, gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabarana Pro 4.